0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat 11 Selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul RT 30 RW 7 nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
3: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Duda, Paramon Goyang Dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Berjanjilah Itje Trisnawati sudah digoyang ya. Ya, buat Balani Setara yang lagi punya keluhan seputar mata ya, mata glukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder ya, mata merah, mata berair ya, terus mata gatal, penglihatan kabur ya, rabun dekat dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama Vimata ya. Ini vitamanya diminum ya, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus Vimatanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo pagi Balane Setara Paramon. Halo. Selamat pagi. Saporete nemen.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Parjo. Alhamdulillah kabarnya baik, sehat alhamdulillah.
2: Lagunya Maria.
1: Lagunya apa Kang Parjo?
2: Janji.
1: Janji Evita Mala ya. Oke. Iya. Amin. Iya, puji Mahmud. Levi pagi Levi.
2: Selamat pagi.
1: J. Iya. Baskoro Jai ini yang ibadah nonton ya Kang Parjo. Kang Parjo belum nonton ya. Ini baru sih. Jadi ini baru 6B ya. Iya. Iya.
2: Tiga darah manis.
1: Oke. Yu Makmun. J.
2: Apa ya?
1: Trio blesok nemen ya. Ya. Bu Rini pagi Bu Rini.
2: Pak Pramudiono.
1: Iya. Mama Hasna.
2: Mama Hasna.
1: Jarene Mama Hasna ngene ke Kang. Janjimu tak semanis ucapanmu. aduh. Nah, oke, Bu Rini berjanji ya jangan main-main. Ditunggu sahnya ya. Kang Jenal Jahit jadi janji karo siapa sih Kang Parjo? Umi Ii sama Umi Dina. Pak Jabidin Kang Parjo, Bapak Uya Kang Parjo, Kang Sodik Kang Parjo, Mama Rengganis Kang Parjo, Kang Mukson Mbak Rohyati, Jreng Nong Nong, iya Mama Dea selamat pagi, Mama Lani hai, taklutik ya, wah.
2: Halo,
1: iya, taklutik ya. Yunus, selamat pagi Yunus. Iya, Jim, Mama Ikmah. Ya benar Mama Hasna janjimu palsu. Ha ha. Salam dua kapsul ya Bu Hodijah juga salam dua kapsul. Iya. Mama Rengganis janjine ora ditepati. Janjimu janji palsu. Iya, janji palsu. Iya, Wairanto. Selamat pagi.
2: Terus buat Mama Mama Ardi.
1: Mama ya. Ardi, Mama Hasna, Mbak. Bisane wulu-wulu lirih bae sih ya. Embuya, nyong orang ati, nyong ora kerasa ngelirihi. Iya.
2: Iya, tanane bae ya. Orang lirih.
1: Iya.
2: Terus bahasa-bahasa.
1: Titanic, ya. Selamat pagi Titanic dari Pemalang. Paramon makin jaya mengudara. Jos jos jos jos jos jos jos jos jos jos jos jos jos. Iya. Jos jos jos jos jos jos jos jos ya. Jos jos jos jos ya. Ferdi Ansyah, Ferdi Ansyah. Mbak Feby Belpas. Iya. Mama Ikma, Saikitok. Iya, Pimen maksudnya Saikitok. Emang Mien Pimen, Saikitok Pimen maksudnya dijelasin nama Mama Ikma. Maksudnya Saikitok, Saikini ke Pimen, Mien ke Pimen. Iya, iya. Iya. Ma. Iya, iya, pendatang baru. Sheila, oh Sheila, selamat pagi Sheila. Sheila, mata pagi. Terus, iya, yo, iya. Buat siapa? Iya. Iya. Mama Hilman Triom Blesok hadir. Triom Blesok. Wah. Triom Blesok memang wis pokoke cah ya pagi cah ya. Iya.
2: Iya, selamat pagi.
1: Kang Rajum. Ki Pimen sing mlebu Kang Parjo bisa nih Kang Rajum ke. Wah, sadi Kang Rajum.
2: Bukan iya. Kita
1: ya. Kang Parjo, Mama Anjeli.
2: Mama Anjeli ya,
1: Aris pagi. Pro Audio, selamat pagi. Eko Aprianto Maya, halo Maya, pagi. Tanpa nama. Mbak Am, selamat pagi Mbak Am. Mama Not Kang Mukhtar Kasri. Iya. Iya, Pimen sing Kang Mukhtar. Masalah ngonong Kang, iya. Bye. Iya, Kang Parjo, Mbak Feby Belpas. Mama Hasna sambil nunggu janji, yuk ngopi dulu. Aduh. Sri Suhai sih. Selamat pagi Dede, halo Dede. Baim. Iya. Lili Suryani. Wat Rio kan ada menemen kayak Kang. Iya, jebule bulune but. Ya. Dela. Bakmi Jowo. Selamat pagi Bakmi Jowo.
2: Ah, bakmi gondrong ya.
1: Iya, Aryan.
2: Terus
1: buat siapa lagi? Wala. Dela. Kok ngeblengan men. Iya, Anji, siapa? Miki sih selalu nanti siapa Kang?
2: Ya, ada deh.
1: Oh, yo.
2: Bila ada salah-salah.
1: Iya, Kang.
2: Ada kekurangan, wabarakatuh. Metorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting. Jos, namanya terima kasih Kang Parjo yang ada di Karang Malang. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
3: Halo, Stara Paramon.
1: Stara Paramon.
3: Saporete
1: nemen AA. Iya. AA.
3: Evita Malam, Mbak.
1: Evita Malas sing apa?
3: Sing apa ya? Sing Laila, apa ya kaya?
1: La haula.
3: Ya la haula wala quwata.
1: La haula wala quwata.
3: Ya ul.
1: Ya.
3: Ya salamnya buat Neki ya Kang Pacu, Mama Melani, Kang Mukhtar. Terus buat makan madu melala.
1: Yo.
3: Pati gondrong. Bebe.
1: Levi sarapan sampun, sampun salapan ya.
3: Baam.
1: Baam.
3: Bebe Belpa.
1: Yo.

0: pagi. Terus
1: Nuri.
0: Secangkir kopi.
1: Selamat pagi. Pak Mukhtar.
0: Yuk.
1: Terus buat Ceng Robi ya. Agustin, Mama Kiwi.
0: Iya.
1: Mama Asna. Madam Rengginang.
0: Madam Rengginang ya.
1: Terus buat Mama Gila.
0: Doli
1: juga.
0: Doli, ke Doli sapa dudukang Doli duduk ya.
1: Ini karton ya.
0: Eh?
1: Ini katon terus.
0: Sapa kang Doli nang ndi katon nang ndi? Katon nang ndi?
1: Toko ya.
0: Tapi kayaknya gue tukang Doli kue lah.
1: Iya pinginnya Mas Dit Doli sama sampai kami ini Doli mun ini nyebut Doli.
0: Iya cuma kayaknya gue tukang Doli duduk. Cuma iya. Doli ya. Bu Sa'ada, selamat pagi Bu Sa'ada.
1: Bu Sa'ada, selamat pagi.
0: Iya.
1: Kang Awang ya, apa tuh ya?
0: Mbok iya, bedan dian kaya nek. Iya. Iya, iya mungkaran pada tok ya. Cuma kayaknya beda orang deh. A-a.
1: Terus iya. Buat Bu Rauni bersama Pak Sikine.
0: Kang Cinal Jahit abangku. Abang Furkon ya, Wartim AAUON.
1: Wartim
0: ya.
1: Kang Wartim juga.

0: buat siapa lagi? Ya. Mbak Tari Dungteng.
1: Trinil. Sama tokatan Trinil ke.
0: Iya.
1: Terus
0: lagi ning arep, Pak.
1: Hah?
0: Lagi ning arep Trinil.
1: Iya.
0: Iya. Kuwuk ya arane kuwuk nggal dina nyetel Paramon FM jebule ki Mbak Ria Jenaka. Jeng.
1: 8626 mana siapa ki?
0: Iya, Mama Anjeli AA.
1: Mama Anjeli.
0: Selamat pagi AA.
1: Selamat pagi.
0: Anji AA. Mama Dea AA. Mama Dea.
1: Mama Dea.
0: Leo Nita, halo Leonita.
1: Leonita.
0: Iya.
1: Terus buat
0: iya.
1: Siapa main nomor 18?
0: Yus, yubu.
1: Siapa main KPP sampai ya?
0: Tante Melvi, pagi Tante.
1: Tante Melvi.
0: Trisvi, halo Trisvi ya. Iya, buat semuanya ya.
1: Ini DM, kumbu

0: Ya, kenalan amulane dikenalna ya. Namanya siapa ya? Bara Jalaran. Halo pagi Bara Jalaran ya. Oke. Okay.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Si 862 AA Mama Gilang.
1: Oh iya wes ya.
0: Ye.
1: Terima kasih.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting. Jos, namun terima kasih ada AA Furkon yang ada di kertas kerep. Lagunya adalah Hola Wala Kuata ya, dari Evita Mala. Ditunggu saja. Iqbal Abihan, selamat pagi ya semuanya. Selamat pagi Pimensak Racung. Tentang ini lagunya apa kak? Tentang ini nemen-nemen kak? Orang nyumul-nyumul. Wendy

0: Pak, besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya, Bu. Mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol, Pak. Ya, mau beli habut dong, Pak.
1: Cendol di kalapaan ngejar nolowo bapakan kalau cendol. Bukannya habut topnya masih, Bu.
0: Aduh, capek banget deh Bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh Pak habut topnya, makanya ibu minta ke apotek buat stok habut top di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, nggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habut top?
1: Iya Bu, semenjak minum habut top Bapak nggak gampang sakit, nggak cepet capek, bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah betul banget itu Pak. Makanya yuk kita minum Habutop. Jangan nunggu sakit. Karena Habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk Pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Duwur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0871-3059-9955.
4: Para Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Hanyang Dute Saporete ya. Iya, ada Dusta dari Kamelia Malik ya. Iya, sudah di goyang ya. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa di 352-888-88. Halo, pagi Balai Lestara Paramon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Candute saporete.
0: Saporete nemen. Iya, jare enak sing akeh.
1: Ya, ning terlalu akeh ya ora enak.
0: Ora enak ya. Kurgen ya. Iya. Heeh.
1: Aku pimen.
0: Kaya kowe ya. Ya kaboten ya, Budhe.
1: Iya.
0: Lawas ya ora ketemu ya, Budhe.
1: Ya Allah, lawas temen.
0: Lawas nemen ya. Waduh, aduh, aduh.
1: Pirang abet.
0: Iya, pirang abet ya datung, oh, datung dewek lah.
1: Bener lah,
0: kasih tak. Bubal.
1: Bubal ini nawan sih lah, kok ngelak kali.
0: Lah, ya pesen
1: loh. Lah, pesen naik anak langsung buang anak aku.
0: Iya, ya mulane pesen main anak ya gue ya.
1: Sore lah kak.
0: Sing online juga luwi rumil.
1: Kuwi nang Mama Hasna.
0: Ya kowe.
1: Wong Mama Hasna
0: ya. Ya Kang Doli mudun Budhe mudun. Mudun, mudun bleh, mudun bleh, mudun bleh. Biasa gede-gede, gendenanya gede-gede ya. Ya raup raup Kang Juli, raup raup ya Kang Jenal Jahit, pagi Kang Jenal Jahit. Pak Jabidin Budhe, Pak Jabidin Budhe. Iya, Bapak Uya, Mama Uya Budhe.
1: Iya, Mama Uya.
0: Iya.
1: Kang
0: Budhe Isda ya. Iis Dahlia sing.
1: Tanda cinta.
0: Tanda cinta. Oke.
1: Buat kamu.
0: Buat siapa?
1: Main erak rum.
0: Buat siapa? Buat siapa?
1: Lagi sore ya. Mau ngatong-ngatong terus. Bisa kelalenan.
0: Iya kan dulu kan gak kayak gitu tampilannya kan.
1: Oh, tapi kan jalannya sama.
0: Oh ya. Iya, cuma kan aku kan dulu kalau ke situ kan malam.
1: Karena tulisan eta.
0: Iya, tapi kan aku tidak melihat tulisan, Budhe.
1: Jalan rusun sih penama. Tuh, aku tekannya ke duwe ini masih.
0: Enggak apa-apa ya, nyong bisa muter-muter dewek ya. Aduh, ya.
1: Ya.
0: Salam buat siapa Budhe?
1: Mas Nuri.
0: Iya. Iya.
1: Terus
0: Jasak Rajum Ibu Suhada.
1: Api Bakar Madu Milela.
0: Iya. Terus
1: iya. Mama Nadia.
0: Iyo.
1: Mama Ikma. Tiga darah manis saya.
0: Tiga darah manis. Ya. Mama Dea gelut bae Budhe karo penyare Betrame. Orang-orang lucu lah.
1: Satong-atong dengan
0: aduh. Karena karena kamu kan petunjuknya kan katanya itu kan ya.
1: Iya.
0: Aku kan aku kan dari itu perumahan itu apa namanya? Dari aku si Pelem.
1: Oh ya benar. Ya dongeng kan harusnya belok.
0: Harusnya belok ke kanan ya. Cuma enggak tahu pengennya beloknya ke kiri sih. Kan
1: pantas
0: nang gue. Dongengnya ta iya ya. Iya. Ya. Iya.
1: Iya.
0: Kak Iwan.
1: Cepat sembuh ya, Mas.
0: Oh, siapa?
1: Mama Dia tadi.
0: Oh iya, Mama Dia ya, cepat sembuh ya.
1: Ya, Mbak Ida Ayu sawel-sawel, Pak.
0: Iya, Ida Ayu.
1: Ida Ayu Liti.
0: Iya. Iya, Baby Uni sedang Baby menonton. Uni. Baby Uni sedang menonton.
1: Oh ya, Beb, sore.
0: Sore?
1: Pan masang jam.
0: Mah? Pan apa?
1: Masang jam tidi.
0: Sih, maksudnya?
1: Si kayak aku sih.
0: Oh, kayak kudune, oh, kudune nang kene. Perasaan wis adres iki kowe. Mbokat iya. Bukori A pagi Bukori A.
1: Bukori A apa?
0: Iya, nang HP sijine ora diwaca, Adher. Oh, iya jare.
1: Jare.
0: Jare melu gelut to, Dek, melu gelut ya. Abah Sahrul, Demplon, sehat Demplon nggih, sehat nggih Demplon.
1: Demplon nih. Abah san lak sehat.
0: Ibu Kor. Iya. Iya. Lepi pagi Lepi. Iya. Iya. Iya.
1: Kualik ayam.
0: Ayam. Iya.
1: Mama Hilman,
0: Ani. Selamat pagi Ani.
1: Pagi. Mbak Feby Belva.
0: Roma di mana Ani? Romanya di mana? Bapak di Karisma, pagi Bapak di Karisma. Iya, Yuyun, halo Yuyun.
1: Yuyun
0: Rizky, halo. Iwan Monaco. Yang ada di Bandung. Meli, pagi Meli. Sutarsi, pagi Sutarsi. Iya.
1: Terus Kang Teddy.
0: Pagi Abdul Rahman. Selamat pagi Abdul Rahman.
1: Iya.
0: Melon, pagi melon, mana pingsan? Melon. Iya, apel, jeruk ya.
1: Kane burung muncul.
0: Durung dengaran ge go.
1: Iya. Durung ya.
0: Iya, Salimatun, Bunda Sal. Selamat pagi Bunda Sal. Mama Reganis, pagi Mama Reganis. Meci Fashion, pagi Meci Fashion. Selamat pagi. Pokoknya aku ngadang-ngadangine Bude Tok ya, Baby Uni. Pan ngadangine Bude, duduk penyare tapi Bude.
1: Masang
0: ya, kok sih
1: nyekeli
0: andane? Ayo kowe. Nyong, nyong bayi nyekeli andane nyong.
1: Apa sing menek ya?
0: Aja nyong bayi nyekeli andang kok tak ya, tak jublak kena kok andane kok tak jublak kena ya. Kang Miss Begito pagi. Iya, Meci Fashion. Orang percaya sih bisa nek. Meci Fashion ke sopo Mbak Ria kangen ke sopo meneh Meci Fashion ya. Iya Mama Lani.
1: Mama Lani Trio Peset.
0: Iya, bentar nih Mama Lani. Mbak Ria macem kayak mumpuni lagi ceramah cara ngomong. Cesak rajo bubai lah. Wah.
1: Jane merojol sisa.
0: Budhe mut. Jare Mama Rengganis budhe digoleti uwer-uwer.
1: Macem
0: ting-ting
1: oleh
0: Mama Ikma, Budek Mut.
1: Dalam Mama Ikma.
0: Iya, Bebek Uning kok katon. Maksudnya pimen kok katon apa nih? Enggak
1: rapet temen
0: nih. Budek kan seneng orang nih maksudnya. Budek kan seneng ngonek rok.
1: Tapi kan celana. Ada tahu orang kepan
0: dia tahu deh.
1: Tahu katon orang
0: leh. Ye, aku. Iya ya.
1: Apa ngintip toh?
0: Ya aku senengan ya cari Budek, cari budak. Baby Uni. Jangan jong sing kali anda penyaran kok bubar kabeh. Oh Nelly Pangkah, selamat pagi Nelly Pangkah.
1: Iya Nelly Pangkah.
0: Iya, kangen juga ya Nelly Pangkah. Iya, lawas ora dolan nyong ya, iya.
1: Oh, Kak Amru.
0: Yo Om Tono, Bude. Om Kasnuri aja mudun, Bude. Nanti jam 10 Bude. aduh ya.
1: Purini karo Pak Pramudiono ya.
0: Mulek mudeng Bude.
1: Apa sih?
0: Mulek mudeng bukarane mulek mudeng. Iya, Evi Yudhistira pagi Evi Yudhistira. El Cabi asalamualaikum. Waalaikumsalam El Cabi. Casak rajim orang andel rapet kowe.
1: Orang percaya.
0: Jadi orang andel lho. Orang anjir pati lagi pimen sak. Apa apa sejasa kasih banyak li anda bayi sak yang sore sak.
1: Mulak banyak bersama
0: anda. Aduh, iya kok saru. Iya ya saru ya tapi asli orang apa jasa kesenangan malah ya. Mbak Ria nyong sapa lo nyong Mama Ipah lagi ngeringok kena Mama Ipah. Mama Ipah neng ngeri ke Mama Ipah. Wis kok wis katokan Budi Ami bakar madu milela.
1: Nice.
0: Iya kadang menek anda cakatokan ya Budi.
1: Kang
0: Teddy pagi kang Kang Teddy pagi Kang Teddy. Iya, iya.
1: Terus
0: Mama Mama Ipa nih, di Mama Ipa ya. Oh, jari lagi masak Mbak Ria Mama Ipa ya. Oh iya, ya, bentar ya. Yo, iya. Iya, Budek.
1: Mumpuni.
0: Iya, gue mumpuni. Berarti ada sih Mama Epa. Iya, Mama Epa kan ngarep ya.
1: Gembruduk ya, Ta.
0: Iya, dundeng gembruduk. Iya, Keisuke Sinta Keisuke Keisukai. Iya,
1: Dua ompong.
0: Dua tepos. Terus buat siapa lagi? Buat semuanya saja Mbak Atun semriwi enggak Budhe? Ya ora katokan. Iya, Om Ali Mbak Hening lodot kowe. Iya, Om Ali, Om Ali ya.
1: Heeh. Semangat
0: menyekeli
1: Anda.
0: Iya, kowe. Kudune diseruduk. Aduh, wis pokoke kecup. Nyonya keliandang kok sore ya. Iya,
1: heeh.
0: Jasak rajum bisa padhe ngebrak kabeh. Ampun, ampun, ampun.
1: Dalange sapa lesa?
0: Ya, jasak rajum.
1: Ya ora
0: penyare. Bisa penyare sih nyomong. Ya Ahmad. Pimen, ya, Budhe, Budhe, Budhe, Rian si Tamanis, Budhe Ahmad Komari, Budhe, aku Komar Jati Bogor ya Komar, Inji,
1: aku nih ngurus di warai gorap bisa apa?
0: Yambu boy, iya wis lah nyong maning maning nyong wis nyong selalu nyong wis nyong terus gak digeblokan nyong wis nyong terus gak digeblokan nyong wis pokoknya nyong ya, yor, iya. Ya wes,
1: ya. Lagi soalnya sasar nanti.
0: Melasi baby uni ya sasar now ya.
1: Aku betah.
0: Iya, tel.
1: Nengrusun deh.
0: Iya, iya. Iya, Mama Lani asline. Asline pengine Budhe. Apa kue? Asline pengin. Oh, asline pawangnya Budhe.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kemarin dah nongol bener Mama Lani.
0: Aduh ya, Utine Ferin pagi Uti. Iya. Iya, cecepen Mbak Nia Bugares pagi Mbak Nia. Mudun-mudun. Kenyong ana tamu delatan. Iya, mudun ya wes.
1: Linggo
0: Afurkon. Iya, lha ku. Nah, klaleng undangnya Pade. Iya.
1: Pasukan bolang ya.
0: Pasukan bolang.
1: Makasih.
0: Ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos-jos. Wah, terima kasih Budhe Emut yang ada di kawasan Surabayan Pimen. Iya, Mbak Nia mlebu tapi anak tamu ya Delat ya. Anak tamu Delat.

0: balik maning ya. Iya Mbak Leha Beduk. Iya. Satu lagi yo disapa di 614477. Halo pagi Balane Stara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dan endute sapor.
0: Saporete.
1: Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Umkas Nyuble.
1: Iya, semangat ya Mbak.
0: Semangat dong.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ana sing tumbas habutop ya.
1: Barokallah ya Mbak.
0: Mbak Nia Jungkel, Mbak Nia Jungkel.
1: Jungkel, iya melasi.
0: Mbak Siti, bagi Mbak Siti ya. Lagunya Pak Umkas.
1: Lagunya kene biasa.
0: Siapa?
1: Happy Asmara yang haruskah aku mati?
0: Happy Asmara haruskah aku mati? Kayaknya iya. Happy Ana beli ya haruskah aku mati?
1: Iya.
0: Haruskah aku mati? Kudu happy ih.
1: Kudu.
0: Haruskah aku mati? Safira Inema.
1: Video klipnya kena.
0: Iya, cuma di sini happynya enggak ada.
1: Apa-apa wis, Mbak.
0: Ah, Safira ya. Inema ya.
1: Salamnya mau okay, KBB ya Mbak.
0: KBB baik. Balane Stara Paramon J.
1: Iya. Kayak
0: dangdutan. Iya orang keduman ya. Ya wes.
1: Iya. Gampang maning salam-salam ya Mbak.
0: Iya Umkas.
1: Ya. Jalan penyerangan lagi tugas. Semoga selalu sehat. Terus super paling mentoknya sama Mama Wiwin ya Mbak. Terima kasih Mbak.
0: Yuk,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting.
1: Jos,
0: terima kasih ada Umkas Nuri bareng Mama Wiwin yang ada di kawasan Lebeteng. Mama Firdan sarapan baria sampun Mama Firdan Mama Astrid ya. Tony, selamat pagi, selamat bergabung. Halo Mama Dia, enggak apa-apa yang penting haruskah ku mati ya? Iya. Ada ganteng baik Mbak Tembe Nongol, Mbak siapa sih Tembe Nongol? Ya Narendra Tarlingan, yuk Tarlingan kok jam 10 ya, ke dangdutan ya. Tarling jam 10, Patas Paramon Tarling Saporete tadi jam 10 sampai jam 12 ya. Eli Cabi. Iya. Betul ya. Ya antara suara di radio sama di city karo neng live ya. Iya Kerry, iya. Jack Mandala Sakti. Oh, kira radio sing paling rame ya. Ya ya ya. Ya ya ya ya ya. Ya ya ya ya ya ya ya ya ya. Kang Widno Irama yang ada di kawasan Gucci. Selamat pagi. Di goyangnya ada tanda cinta. Tanda cintanya gak usah apa, gak usah apa, gak usah apa, gak usah apa. Mainnya budek ya. Cek Mandala Sakti ternyata.

nih, Lea. Mbak Siti, aku sering dengerin Radio Paramon setiap esok. Onji, Mbak Siti.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0852-2510-4827. Agen Mama Ari, Bapak Sunarto. Alamat, RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung, Nedisa Rumah Hijab. Alamat, Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan

0: Apa aneh sih sing salah?
1: Kat mau lagi nembang di hasus-hasus baik.
0: Apa aneh sing salah?
2: Gue aku tanamkan kesucian gue duduk keputihan.
1: Yang kena tulisannya nang liriknya keputihan kok.
2: Dideleng sing bener nar jenal.
1: Eh,

0: apik we dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, lan liyane pokoke. Wis mak, kowe mung apotek dhisik tuku Vitama mumpung kemutan. Ya meneh nyong dhisik sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 087743178223.
5: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dan

0: FM Tegal, Dangdut Saporete ya. Ya, dan sehat bersama Habutop Obat Herbal Haramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000, terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Halo, pagi Balani Stara Paramon.
1: Hola.
0: Hola, halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Stara Paramon
0: dan Stara Paramon FM ya. Waalaikumsalam Kang Doli. Yang Kang Doli.
1: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah kabarnya baik Kang Doli. Lagunya apa Kang Doli?
1: Terlambat.
0: Ya.
1: Potol
0: boy. Ya. Kayak kue ya Kang.
1: Iya,
0: we kejengkang siji kejengkang kabeh ya. Ya.
1: Ya memang sak lah
0: wis mlebu kan utak-utak. Ndak kue, wong wis mlebu online be anak kirim salam apa WA. Iya. WA mani wis online be WA tetep. Mau takoni judul lagu.
1: WA SMS apa?
0: Judul lagune takoni ora waleh malah WA ya WA. Salam-salam ala. Bude, cari budemu mudun Kang, mudun.
1: Budemu curang tuh kon mudun rek le mudun.
0: Carane wong tembe yang tebet singkrik nang kon mudun ya monong ya. Ndak uwer pagi uwer sehat Kang Doli uwer.
1: Ya sehat Kang Uwer.
0: Wartiem, selamat pagi Wartiem.
1: Wartiem pagi.
0: Ya. Kang Boim, jare Boim murung adus tapi manis.
1: Siapa?
0: Boim.
1: Manis.
0: Oh, Mamar Ganis.
1: Mamar Ganis.
0: Aja, suwe-suwe online nyongpan online.
1: Halo.
0: Iya, Kang Peter, pagi Kang Peter.
1: Iya. Iya. Lah kabane
0: jengatno wis nyurung gerobak kaya nek.
1: Iki pegawene kurang nyamplong itu kok.
0: Ndak kowe. Wis nyurung gerobak rupane lagi pitipit. Ya lagi pitipit ngarepe gerobak. Nah. Iya, Mbak Atun me ayam ceker. Ya Budhe ta iya senenge tingkring nang dhuwur. Mulane gawe mudun. Iya, Budhe seneng nang dhuwur ketingkring ya.
1: Iya.
0: Iya, Mama Lydia pagi Mama Lydia. Iya. Terus Agus Beler ya Mama dia. Ya Bu Hodijah salam 2 kapsul. Mama Eva juga ya di Dampiak ya Mama Eva ya salam 2 kapsul Mama Eva. Iya. Iya.
1: Kas Nuri Mbak Wiwin ya. Ami pimen jedek mi.
0: Iya. Ami. Ada mi jedek. Oh iya yang jedek ya.
1: Jedek
0: kok. Orang. Oh iya jedek ding ya mau ya. Iya. Tapi kan harus jaluk lagu ya.
1: Blok
0: perturung
1: apa?
0: Dah aku turun wong ireng pagi wong ireng.
1: Ireng pagi.
0: Cari Budhe yang dur enak sih Kang Doli.
1: Apa ya?
0: Tiba makbuk lah kowe. Casak iya jaluknya Klianda.
1: Tapi kau orang onde daster buat.
0: Iya iya onde daster ya.
1: Iya nih, cesaknya
0: kalian ada tempat tau. Ini penyerang rasa. Cesak. Iya. Tempatnya
1: rontok,
0: cesak. Aduh, ya. Terus apa lagi ya?
1: Ayu poso ya.
0: Ayu poso. Iya.
1: Kamu karo dong-dong karo Mama Not di Denote.
0: Yo.
1: Karo Imi ya.
0: Iya.
1: Di Mama Tiwi.
0: Wartiem. Yen Madem nang Mbak Ria online.
1: Nur Kanti.
0: Lah apa?
1: Macam pimen, macam bisa online. Nia Bugares ya,
0: Mbak Nia Bugares. Mbak Nia harus hijau kan mau kan pas bude, mude, ya bude kan anak tamu, anak sing tuh bahasa butop kan. Akhirnya bude mudun ya nyonya mau tamu kan, melas so seneng tani sing mau sih ya. Akhirnya Mbak Nia, iya merekecet ya. Aduh. Iya, iya Kang Mukhtar.
1: Mukhtar Pimen semangat dorong.
0: Pimen si Kang Mukhtar, bu boy. Bu boy Kang Mukhtar, but.
1: Gembruduk apa ngono
0: ya? Pasukan Dungteng gembruduk ya.
1: Ya, Dungteng.
0: Yo, heeh.
1: Rinil ya.
0: Iya. Mae karo Wato. Iya. Iya. Terus ngapa maning Kang Joli ya?
1: Mama Silmi.
0: Mama Silmi, Bunda Sal.
1: Bunda Sal pasti.
0: Iya.
1: Mama Sira, lo kabar Mama Sira sih?
0: Mama Sira, Mama Sira sibuk kok. Sibuk. Iya, iya ya Mama Sira ya. Weh. Serabine Mama Sira mah rasane wah. Mama Sira.
1: Weh, siapa?
0: Iya. Iya. Iya.
1: Warno.
0: Iya.
1: Mangamari.
0: Mama Rengganis yen Madem online pan meneng bae lah Pimen online meneng bae. Do online meneng bae sik Pimen.
1: Mama Rengganis tak kaya urung bisa mlebu ning Ria wis kangen.
0: Tahu mlebu wis. Tahu ya, tahu ya Madam. Tahu ya Madam. Ya piol. Pagi piol.
1: Piol
0: Kang Doli ya.
1: Kita.
0: Ya, ya.
1: Nih gua budak gua pada godro.
0: Yo.
1: Bahasa aja yang lah kabarnya bahasa.
0: Mbak Sada, iya dinake mbulak kabarnya wingi ta nabane yo Mbak Sada ya.
1: Sehat durung Mbak Sada.
0: Iya, wis mending kok, wis mending ya. Iya.
1: Panes.
0: Cungkring, guyur, cungkring. Ya wane ko. Jeprak-prak bae ya, ya. Iya. Terus, wis kabeh bae Kang. Wis tewel Kang. Tewel Kang Doli. Waduh, Kang Doli tewel-tewel.
1: Tewel-tewel kayak ora.
0: Yo.
1: Ini Pak Pramudiono,
0: Mbak. Kang Mukhtar, Mbak. Ya Kang Mukhtar Mbu bae ora wis Kang Mukhtar. Iya. Iya. Wis kok kabeh bae. Iya.
1: Heeh. Lagi.
0: Oh, wis mudun. Wis mudun Kang Doli. Iya. Wis.
1: Berarti langkap iki.
0: Pimen sih sing padha oleh padha rusuh-rusuh ya ora gelem mudun. Salam cepat ting. Jos matur nuwun Kang Doli si Jimanio 6145477. Halo pagi Balane Sara Parama.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Kang Aryo.
2: Kang Dute Saporet.
0: Saporet.
2: Nemen
0: Kang Aryo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah bisa mlebu.
0: Alhamdulillah. Kang Dute.
2: Saporet
0: nemen. Ya.
2: Sehat
0: alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Kan lagu ini
0: apa?
2: Seribu Purnama? Iya yeah.
0: Seribu Purnama ya?
2: Iya yeah.
0: Oke okay.
2: Salamnya Pertini Mbak Maria.
0: Oke okay.
2: Sehat selalu terus keluarga.
0: Seribu Purnama.
2: Iya yeah, produk-produk senatoris semakin laris lagi.
0: Amin. Seribu
2: Purnama.
0: Seribu Purnamanya siapa ya?
2: Evita Mala.
0: Seribu Purnamanya Evita Mala ya? Iya. Yeah. Mbak Evita Mala larisnya pol ya, 1000.
2: Oh iya, kayak ini mau
0: majak terus ya. Iya, kok selengorong. Iya.
2: Tadi.
0: Oh, apa-apa sih.
2: Oh, apa-apa ya. Terus juga memakna para keluarga saya selalu
0: sukses.
2: Oke. Kak Nuri sama Mama Wini tengah sini. Bapak Mama Sire, saya terlantung, kalau mau
0: ikut-ikutnya.
2: Iya. Setiap kita Bapak Dekondrok.
0: Oke.
2: Terus Bapak Bita Matoloyo.
0: Iya.
2: Terus Jino Kitonge, Lima Sri Kandine.
0: Oke.
2: Terus juga Mbak Tin, Bapak Kalapime. Amparjo, Pak Tina Gatarmo, Kang Ipiyah Sile.
0: Iya.
2: Terus Ape Cahrul, Kang Rendi Pratama, Ustika Putra, Pusat Saki. Terus buat Purini, perangkap pramuti
0: Indonesia memang. Batun, mie ayam
2: ceket. Batun, mie ayam ceket.
0: Kongkon pantun.
2: Bisa.
0: Oh,
2: Batun.
0: Iya.
2: Terus buat Mama Lisa Perngakuse, Mama Ekma, Tinara Pangasipta Trini,
0: Iyem-Iyem,
2: Budemu, Selamat Pagi Budemu, Mbak Ayu Poso, terus buat Om Aceh, terus buat Mama Nenapi,
0: Mama Dewi Kunti,
2: Kang Teddy, Mbak Dewi Kunti.
0: Ala protol mani Kang Aryo, awit mau protol bae Kang sampean Kang, wala yuh. Salam ya. Terlambat. Mama Sire, Mama Sire. Nomornya ganti maning. Dala. Kontak ganti baik. Ke nomornya siapa maning Mama Sire?

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3 RW 2 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habuto, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01, RW 04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

potret tua ya, Evi Tamala ya, sudah digoyang ya. Iya, buat yang ada di Bulak Waru. Oh iya, lagunya gabung ini aja ya. Buat yang ada di Bulak Waru, halo. Yang ada di Bulak Waru sebelah timur ya. Yang ada di Bulak Waru Wetan. Ada Vino, ya Vino ayam bakar ya. Selamat pagi, ini dari Balai Desa Bulak Waru yang dulu ya, yang di perempatan ya, beloknya ke kanan ya.

Wirat juga lek krungu potret tua ya. Ada apa dengan lagu potret tua sih? Ada apa ya? Kang Mis begitu yang dandek jenggelek ya Mama Hilman. Eh, krungu potret tua bisa pada jenggelek ya. Dimensi cakrajum ditakoni lagune awit mau. Iya orang jawab-jawab. Iya tembe ya wene. Ya wis engko esok maning sak wis dicup ya. Lagu terakhir menutup jumpa kita untuk pagi hari ini ada Karton Yono Medo Janji Deni Caknan ya. Takoni awit mau pertama ucul orang jawab ya wene tembe iya air mata bawang. Zira Mbak Ria, kalau nomornya Mama Zira masih ajek ya. Oh ini nomornya Zira, Zira. Yang sudah gabung di 0852-931-99588 ya. Ini Mama Nadia juga selamat pagi nih di studio ini bareng pasukan ya. Berapa ini berenam ya. Bersenam ya. Ini para mama-mama ha, cantik ini dari kawasan Banjaran ya. Oke, yang sudah gabung di 0852-931-99588. Selamat pagi, ada dari siapa ini? Dari Mbak Am yang ada di Kembang Pang hadir. Selamat ke Mama Lani, buat Mama Ikma, Mama Jelita, Mama Aneh, Mama Wajra, Mama Hasa, Mama Afi, Mama Siva. Terus buat Mama Sedinu kabeh ya. Buat Mbak Ria, makasih ya. Kang Surya, assalamualaikum Mbak Ria. Dari Kang Surya bareng Mami SJK ya. Salamnya buat Balani Sara Paramon KB. Makasih di Platiting Jones ya. Terus ada Bagus Dewek di Tembok Lor. Salamnya buat semuanya saja Balani Sara Paramon ya. Sampai salam buat anak Bojo, buat Maria, makasih. Terus ada Mame Abdillah, selamat pagi Mame Abdillah. Sudah hadir Kamis Begitom bareng Mama Hilman juga selamat pagi sudah hadir. Amrul di Purbasana juga selamat pagi sudah hadir. Salamnya buat semuanya saja Balani Sara Paramon ya. Spesial untuk Baris, semoga saya selalu, terima kasih. Terus ada Kang Adi Dados ya. Iya pasukan grup Tralep Jeger juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Leha Beduk juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Titi Nurani, Ibu Titi Nurani ya bersama Bapak Kusnadi di Jalan Anggrek nomor 31 ke Jambon. Salamnya buat Bapak RT 2 ya, Bapak Rohim bersama Ibu, Bapak RW, Bapak Haji Ansori bersama Ibu dan semua warga RT 2 RW 1 tetap semangat. Nisa Jadul, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Mama Nadia ya, selamat pagi sudah hadir. Ada siapa lagi, Kang Ilyas ya, selamat pagi hadir. Salamnya buat semuanya saja yang sudah pada online, juga untuk Mbak Ria ya. Terus salam manisnya, salam sehatnya, salam bahagianya, moga panjang umur ya. Iya buat Mama sing keringkel, aduh ya wani keringkel bae ya. Ada Mama Firdan, selamat pagi Mama Firdan. Sudah hadir Mama Firdan, Kang Sodik selamat pagi Kang Sodik sudah hadir. Mama Ayah di Arjuna Sarok juga hadir. Salamnya buat Balani Sara Paramon ya, spesial buat anak aku, makasih buat yang siaran. Umi Ii sama Umi Dino hadir. Ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Kang siapa lagi? Iya, Kang Was Hadi. Selamat pagi sudah hadir. Mama Has

dari kawasan Cangkring ya. Terus ada Kang Cinang Jahit juga, selamat pagi hadir. Selamat buat semuanya saja. Balanestara Paramon. Terus ada Bapak Uya, Mama Uya juga selamat pagi sudah hadir. Ada Um Kasnuri selamat pagi sudah hadir. Mama Ikmah ya bareng tiga darah manise. Salamnya buat semuanya saja Balane Paramon. Spesial buat Mas Faiz Banu. Super spesial buat yang selalu ada di hati buat Baria, makasih ya. Um Tono selamat pagi sudah hadir Um Tono ya. Terus ada Mama Lani selamat pagi sudah hadir. Mbak Nia Bugares selamat pagi sudah hadir. Kang Miss Begito ya sudah hadir. Terus ada Kang Boim, Mbak Atun juga selamat pagi sudah hadir ya. Peter selamat pagi, Peter. Peter hadir ya yang ada di kawasan Pingkal. Selamat buat semuanya saja Balanestara Paramon ya, buat yang siaran terima kasih. Terus ada Mama Lydia selamat pagi sudah hadir ya. Ada Wong Ireng selamat pagi hadir. Selamat buat semuanya saja Balanestara Paramon. Super sange buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Buat Baris semoga saya selalu, terima kasih. Ada Mama Wartim juga selamat pagi sudah hadir. Ada Piol, selamat pagi Piol sudah hadir. Mama Kiwi, selamat pagi sudah hadir. Mama Renggalis juga selamat pagi sudah hadir. Mama Hilman, selamat pagi sudah hadir. Ur juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Atun, Kang Boim juga sudah hadir. Ada Mama Zira juga selamat pagi sudah hadir ya. Assalamualaikum, selamat pagi Stara Paramon, Dangdutnya Saporete. Ini salam kenal dari saya Lugi, penatang baru ya. Iya, stok lama ya. Sebenarnya orang lama cuma baru muncul lagi. Salamnya buat semuanya saja Balane Paramon aja deh. Buat Mbak Ria terima kasih, semoga sehat selalu ya. Terus ada Mama Dia juga hadir, protol terus. Terus ada Mama Rizky, assalamualaikum Mama Rizky. Salamnya kanggo Balane Stara Paramon ya. Iya buat tiga janda gaul kayak Mama Lani, Mama Nunung, Mama. Terus buat siapa lagi nih, Mama Dea, Mama Nadia, Cecak Rajum, ada Kang Pi, buat Kang Adi Dados, ada Um HM, Kang Kasuri, Kang Pajo, buat semuanya saja. Terus buat anak putukus yang lagi pada sibuk cari cuan, semoga berkah selalu ya. Buat Mbak Ria yang lagi siaran, semoga sehat selalu, dagangannya laris manis. Makasih juga Titing Jos ya. Terus ada lagi, halo Abah Sahrul, awet esok orang nyangkol-nyangkol acan. Ajib, ajib ya. Iya, Cecak Rajum juga selamat pagi sudah hadir. Salamnya buat semuanya ya. Wis online kak, salam. Salamnya seblebek maning ya. Ada Kang Alim, pagi Kang Alim sudah hadir. Bunda Sal dari kawasan Kepunduhan hadir. Jib Bunda Sal, Kang Peter. Iya, salamnya kayak nemen sih seblebek, erong blebek sama lagi ya ya. Iya, salamnya buka beba ya. Cuma dong salam-salam aja. Akeh nemen-nemen-nemen dong, akeh nemennya tetep tak peralak salam buka beba ya. Ya, terus ada, iya wis salam-salamnya apa WA ane editan, salam-salamnya pada wis jaman sama nangati jaman semene ya. Iya, Budi Emut, pagi Budi Emut. Ada Mama Nita, iya, suwe aneh, ngetan ya. pendatang baru, Baria, salam kenal. Oh ini Mama, Mama Rea, salam kenal Baria, Mama Rea, Mama Rea, Rea, Rea, Rea, Rea, Rea, Rea, ya. Mama Lydia, selamat pagi. Mama Ladi, Mama Lydia, Cecak Rajum, selamat pagi. Cecak Rajum, Cecak Rajum, wis online mau bayi salam-salam. Iya. Salam maning nang WA. Dalem dan ya.

men carane Mama Lydia melasi oleh ngetik kesel-kesel ora dibaca. Ngetike kesel pimen wong ngetan. Iya ngetan sing kesel kene ya. Iya, WA ngetan. Nene kan macane ora ngetan ya. Iya. Cole nyong siarane ngawani siaran rekaman lah kowe ya. Oke. Mulane dong WA kaya jangan ngetan, ngetan kirim bae, kirim bae, kirim bae.

ya. Mbak Atun mie ayam ceker. Selamat pagi Mbak Atun mie ayam ceker. Ya, iya. Imen wirat ana lagu potret tua tukangnya tekon jagong kabeh. Ajan jalan sama mesin disit. Ada apa dengan lagu potret tua si dongen? Baik dong nget-ngetan ya ora enak ya. WA nget-ngetan ya ora enak ya. Iya enak sing ngirim ya. Iya mengko di bernatok ya. Ki WA wit tahun 2025 ki 2026 ya. Ana sing awit 2024 ya anak kirimna bae ya. Untung bayinya ora macane awit iya. Ora untung bayinya macane ora WA-ne esi ajek kaya tahun 2000 selawe ya gue. Untung ora kaya gue ya. Mama Kiwiwis Bimben ngomong Mbak ngomong oh, Jumat berkah salam mepan. Iya dione kenaik. Ya wes, ya assalamualaikum, waalaikumsalam Ji. Iya, iya, pimen nganyut ya peh, nganyut siapa mbak nganyut? Ya wes balane stara, iya, balane stara paramon. Pimen si kang boim sing bedut gak nyami, mbak ya orang gak nyami, kita rane orang gak nyami, cuma ya ngomong, tuh ngirim WA aja ngetan, ya ngetan, dikirim boy, dikirim boy. Cinta dong nget-ngetan bemo ya ora enak. Wah dong nget-ngetan ke ora enak kayak gue. Ya balan setara paramon sampai di sini saja. Ya Bu Demut iya dong nget-ngetan. Cinta nget-ngetan ke ora enak lah gue. Memang sak rajum. Rajum. Pites ya. Pimen Kang Doli, pimen Kang Doli. Oke, sih kebul-kebul ya. Iya, ki kebul-kebul ya. Dong dadak ngetik ya kebul-kebul ya. Ya, balon Istara Paraman sampai di sini saja. Ria Jenaka menemani balon Istara Paramon ya. Iya, pimen si Mama Lydia darani ora cerdas ya penyara. Ya ora muni ora kayak gue. Cuma kan nyong kan macang gal dina, jadi paham lah sing ngetan karo sing ora aya kowe ya. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdutnya Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: juga ya lagu ne makane rumah nabae.
1: Tali Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Halo Wilujeng Siang. Hari Jumat berkah 31 Juli 2026 ya. Kayak kayong penghujung ya, mencit-cit. Iya ya, tanggal terakhir di bulan Juli ini ya, sampai 31. Besok sudah tanggal 1 Agustus. Ya, sudah bulan baru, mudah-mudahan keberuntungan baru, rezeki baru, hal-hal baru yang positif pastinya ya. Mudah-mudahan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Seperti biasa menemani Anda beraktivitas, ada lagu-lagu Tarling Cirebonan, ada Habu Top juga, obat herbal Ramuan Arab yang top markotop dari PT Denatur Indonesia sampai jam 12 siang saja ya.

0: apa tas para montar lingi saporete, jangan lupa ya balane setara Paramon FM. Kalau beli obat herbal Ramon Arab, pastikan jangan sampai salah pilih ya. Kemasannya yang berwarna kuning, itu dia yang paling pertama ya. Number one, number wahid. Sing lawas, sing wis pasti teruji. Acak ganti-ganti. Yuk 3528886145477. Halo Wilujeng Siang, setara Paramon FM Tegal.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Iya sih. Endute, saporete.
0: Iya, he. Masya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Kas Nuri bersama Mama Wiwin Lebet Heng.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Lagunya
0: apa lagunya?
1: Tali Cinta.
0: Ah, lagunya?
1: Tali Cinta.
0: Tali Cinta.
1: Iya.
0: Salam okay deh, Tali Cinta.
1: Selalu sehat. Lo salam maning go Mas Amrul,
0: Tali Cinta,
1: Om Omar, Om Lim, Abe Sahrul, Papa AM Dewi Kunti, Pak Teddy Walemo, Ibu Daroja, Kang Nano, Ibu Jamila, Mami RJK, Daro.
0: Putus Tali Cinta ya?
1: Ya ul.
0: Oke.
1: Amibar madu melela.
0: Dede Risti punya.
1: Ampur on tuta Kang Aryo Kang Toli bahagian Amerika Nabi Jasak Ratu Miku Suhada Umi Habib Bapak De Gondrong dari Kampung I Mbak Atun Sipetito Mama Hilma dari Papa Uya Mama Uya Peter Biol Kang Akbar terus ke Uwer terus Amat Ganteng, Kenal Jahit, Atun Tewang, Kiki Maraputi, Mama Neng Mas Bambang Mas Yanto, Kang Raju,
0: Ida Ayu, Bakul Mili di hadir,
1: Ida Ayu, Krama, Juragan Militi, Siang, terus nggak, yo, Kang Kopitin, Kang Jonjang, Kang PM, Kang Sayo Polo-Polo. Sedikit penggelam Mama Ayu, Mama Yoda menggelam juga Purawani Papa Sikin, Bandung Satu karena masuk izinnya Mbak Aat Sinar ini sedikit Kak Kanisi dapat Jul, Jana Pacul
0: oke Luis, hati-hati ya
1: Romi Konyel Pacul Jama Tololo, Lima Seri Kandini Mama Sire yes Mama Asna Cengati, Mama Kiwi Kang Sabut, Wajra Kamisa, Mama Ning, Mama Iyum Kang Mutar odong-odong Mama Not Bapak Karisma Lanjut maning Kau Mama Lani Titik ini ganteng Anjojo Nyerah Tukang Piki
0: Angel
1: Prabu Dion
0: Orang rapet ya
1: Nia Buka Harus Wong Nge Siti Kidos
0: oke
1: Terus maningin kau Iya Mama Ikman Gajara Manis Mama Alisa Remata Kuse Bagus Dewe Waato Mae Witei terus Marti Kang Sarlom Cipto Dinerere Tari Dunteng Gebruduk
0: oke
1: terus maninge go Demo Diana Yuposo terus Umi Jihan terus maning punya Nabil Oma Jet Krosak Bagus Umi Iki Umi Dina Budi Rafana Mami Tikol Laoni Pepe Warto Kang Sopari Andi Takin Abari Gito Wijaya Bapuri Ning Hayu Wantar Terlalu Dawet Nurjana Sodi Kentung Terus Manes Banes Bunan Putri Mama Suripa Mbak Dita Mama Tia Mama Uti Mama Elsa Mama Yunita Mama Yayang Terus Mama Nadia Mama Esya Mama Rizky Terus Bunda Septi, Kang Jebitin, Garu Bukwi Sri, Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Satu, Teh Dinda, Teh Cendana, Teh Agustin, Jeng Robi Lo, Ismaili Bendi Lebak, Bendi Kugamping, Atelikin, Kang Edi Dados, Telenep Jeger,
0: Ngik,
1: Madam Rengganis, Upo Happy, Terus Maninge, Pawarno Maju, Pingsan Ululul Wisnu, Malehawus, Joko Poleng, Yuk Iban, Basiro, Mbak Lengang Kobra, Bu Sri Mam Cakram, Mama Abdida, Mama Firda, Bu Santo, Mbak Isjan, Daro Mas Anis, Mama Dea, Kang Agus Boiler, Kang Yono Tunon, Kang Sober, Mas Yuhri, Mas Yudhul Bogor, Kang Ontang Anting, Hidung Mancung.
0: Hidung Mancung punya siapa?
1: Kano, kawasan.
0: Iya.
1: Terus maning ya Mbak.
0: Iya.
1: Do Abarohi, Menopal Bang John, Mama Wida Kalilingi, Mama Gilang Kang Samsul, Kang Adoko, Kang Desmet, Bapak Hari, Mama Hari, Bang Dul, Bang Kumis, Bapak Nealia, Kang Densus. Terus maninge go Eka Tonjong karo Mas Erwin, Eka Anjat, Mama Anjeli, Bandung Kali Nyamat.
0: Ebe.
1: Mama Lydia, Mama Mosian, Mbak Amidje, Mama Nanda, Moksublek Melir Bodas, Bapak Uyun, Jaka Sembuk, Jaka Tengkir, Ibni Abdila, Jisan Tondo. Terus Bapak Ai, Memori ya, Pemalang. Terus maningin kena Mbak
0: Pakat Nolal,
1: Pakat Saripin Nur, Bunda Eko Santi Purbowo, Bunda Sal Mama Silmi. Terus Sandy Mbak nyak-nyak Mbak
0: Nyak-nyak Ma'i Wato
1: Wa'i Ma'o Terus Dede Habis Mbak Simpa Warkona Mbak Gotun Mama Vera Mbak Murni Mbak Am Siak Kepelan Kepel. Terus Ila Tower Ila Kupas Bang Al Bang Junet Yumintil Kang Agit Rani. Apa Kamari Kang Sarmudi Mandor Reman Mention Mandela Kang Mukson Ibu Rohayati
0: Torerorin Torerocing
1: Jumar Edo Yuwatri, Siti Aminah Mas Nuhel, Pamaryati, Pamaryati.
0: Okay.
1: Terus maninge go Putri Kajen, Mama Mama Deden. Iya, terus ini Mbak, ayo ngus baik kami Mbak.
0: Oke lah.
1: Snook Black.
0: Iya.
1: Dan memorinya sama honor tok. Bisa kayak nomor tahun ya Mbak. Mau kenggo balane setara
0: para
1: mokape. Semoga pada sehat.
0: Amin ya Allah amin.
1: Aja kelalen ko sampai tanggal terluliku.
0: Iya siap.
1: Lomba ya Mbak.
0: Ya ul.
1: Kita tanggal terlumpur sih cikarang kulak sabu.
0: Iya esok wes Agustus so tanggal siji ya dilat maning.
1: Dilat maning balane.
0: Iya Dina tak gelisep. Nemen ya.
1: Heeh. Ya, Mbak, gitu aja, Mbak.
0: Oke, terima kasih Kang Gas Duri Mama Wiwin Lebeteng.
1: Semoga selalu sehat.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Para kaum.
0: Oke.
1: Terima kasih atas
0: sama-sama Kang Kas Nuri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
1: Jos.
0: Yuk di belakangnya Kang Kas Nuri dan Mama Wiwin Lepeteng ada siapa silakan 3528886145477. Hola, halo, Yulu Jeng Siang.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Jam siang.
0: Iya. Ini
2: setara Paramon FM.
0: Iya, Abah Sahrul.
2: Kalinya Saporete. Saporete.
0: Menurun. Dalam.
2: Lagunya menurun.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Pemuda Idaman.
0: Pemuda Idaman.
2: Salam-salam Mbak Nurul.
0: Iya salam-salam.
2: Salam perjalanannya buat Mbak Nurul bersama keluarga. Semoga pada sehat semua. Terus buat Om Kas Nuri, Mama Wiin. Terus buat Papa HM, Bang PM, Bang Edi Gados. Terus buat Ang Parto, Mama Lydia, terus buat Ang Parjo, Mama Lani, terus buat Pak Mandor, Bu Mandor, terus buat Uron, Doli, Kang Aryo, Ambrun, terus buat Kang Sayo Lobo-Lobo, Mama Hasna, Mama Kiwi, terus Mama Nadia, Mama Lani, Kang Parjo, terus buat Bang Mandor, Bu Mandor, Ape, Mak Isnu, Mak Warno, Mak Ju, Mak Lulu, terus buat Walemu, Bunda Ruja, Nok Lili, Dede Rapasa, terus buat Ami Bakar Madu, Umi Laila, terus buat Budi Abiba, Ate Gondrong, Kang Awang, Mbak Syahade, terus buat Casak Rajum, Umi Suhade, terus Kang Mukhtar, Otong-Otong, terus buat Bunda Sal, Mas Ini, Bunda Eko Santi, Mama Asyifa, Mama Bride, terus buat Bu Sri Ayam Cakra, Bu Bida Martoloyo, terus Kang Erwin, Mbak Eka, Mamane Buya, Bapaknya Buya, terus buat apa ya, Pak Ketu,
0: Bu Pak Ketu, Ketu, Bu Ketu,
2: iya, terus Kang Sayo, ya, Kang Udin, Kang Untung, Mbak Leha, terus Batma, Alisa, Kang Agus, Mama Dea, cepat sembuh, terus Batma Mak Neng, Mas Bambang, buat balane paramon semuanya Mbak Nurul.
0: Oke deh.
2: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jeng siang, Sarah Paramon FM Tegal.
1: Halo, halo, ha.
0: Mm-mm.
1: Sarah Paramon.
0: Iya. Yeah.
1: Ya.
0: Halo juga, A-A.
1: Good luck.
0: A-A.
1: Iya, iya, Bu, iya. Kenapa bener Las Panpora ya, Bu, ya?
0: Lagunya apa?
1: Las Panpora.
0: Las Panpora.
1: Ya makasih, assalamualaikum.
0: Eh wis, ya wis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlah ting-ting, Jos. Mungkin ada tamu ya yang gak bisa ditinggalin. Jadi, wis, Los Panpora. Halo, halo, halo, halo. Yunjing siang, Sarah Paramon FM Tegal. Halo. Gak ada suaranya. Halo, Yunjing siang, Sarah Paramon FM Tegal. Halo, halo.
2: Hola. Yunjing siang.
0: Iya.
2: Sarah Paramon dan dunia perasa.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mataki menurun.
0: Mataki.
2: Oke.
0: Apa nih sing mataki?
2: Selamat pagi.
0: Oh ya Allah, yang kerungunya mataki. Mataki apa ya? Selamat pagi juga Kang Doli. Iya, mau minta lagu apa nih? Lagu apa?
2: Lagune bebe.
0: Apa?
2: Lagune ulung-ulung.
0: Ulung-ulung.
2: Iya, kayak apa ya?
0: Ulung-ulung.
2: Iya.
0: Oke, ada ulung-ulung ya.
2: Ya.
0: Ada.
2: Iya, ulung-ulung. Selama KBP ya menurun lah.
0: Ulung-ulung. Lagune ulung-ulung. Ana der.
2: Ana lagu lawas oh.
0: Se tulisannya gimana sih, kok enggak ada ya?
2: Siapa apa ya?
0: Ulung-ulung. Tulisannya pibin ya?
2: Apa?
0: Judulnya ulung, bukan ulung-ulung apa ya? Aduh, duh.
2: Apa kok ya rane lah salah.
0: Apa judulnya ya? Enggak ada kalau ulung-ulung sungguh.
2: Anane apa ya lagi?
0: Hah?
2: Aku nyanyi kayak.
0: Yang nyanyi siapa, Najib?
2: Abdul Ajib.
0: Abdul Ajib. Saya aku cari dulu. Ajib. Abdul Ajib adanya Angon Bebek. Wis kue tok Abdul Ajib.
2: Angon Bebek.
0: Iya, cuma itu tok.
2: Angon Bebek. Anu apa ya? Kapan ya judulnya?
0: Judulnya apa, diinget-inget lagi deh.
2: Angon Bebek kenapa lah menurun?
0: Angon Bebek sing bener baik.
2: Angon Bebek wes lah.
0: Oh gitu. Oke deh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Ajos. Ya makasih di belakangnya Kang Doli dan pihak ada siapa. Halo Wilujeng siang Sarah Paramon FM Tegal.
3: Satu, dua.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat insya Allah.
3: Lagunya Kemaruk, Mbak Nurul.
0: Lagunya Kemaruk, oke. Insya Allah beher beher. Ami bakar madu mirela ya.
4: Tanggal 6 yang sempingah ya.
0: Besok tanggal 6 guys, tanggal tua mencit. Iya.
4: Kemaruk ya Mbak Nurul.
0: Oke siap.
4: Iya soalnya Bude juga ya.
0: Bude mut, kenapa Bude mut? Ada lo kan? Pada baik karo ayu poso ya. Masya Allah.
4: Iya cuma ya tamu tuh gua butuh menurun.
0: Iya. Alhamdulillah.
4: Ngomong siapa kan? Akhirnya habu dok iya bener cuma ya gua.
0: Gitu ya.
4: Wajar lor, tu kau lor, bantu.
0: Wangan dimi. Iya iya.
4: Ini saya kata so dia ngomong amin ni. Saya habis tu kena gua dengal na.
0: Dengal dengal. Iya.
4: Benar yang ngosok kau bantu kau singrongan tu. Bantu kau singrongan tu bantu lor tu.
0: Oh iya sih beres.
4: Iya. Ngomongnya dua lo. Intelo.
0: Iya dua kali. Dua kapsul sekali minum sehari tiga kali ya.
4: Saya ngomong aku nggak kayak bocor aku dengar. Yang bantu kau mani sing orang kapsul. Ya wis. Insyaallah. Menghapus tetap karena nggak menyusui apa ya.
0: Oh multi khasiatnya.
4: Ibu ya Manurul.
0: Bisa untuk menambah keperkasaan pria.
4: Aku bisa dengar aku ngomong ini bisa dengar kayak nyong.
0: Bisa untuk bikin gairah. Mak cop cop. Iya kan?
4: Mesti ngelilir ya, Mbak.
0: Mesti ngelutik.
4: Iya.
0: Tandanya berfungsi dan bereaksi ya.
4: Turut tangi.
0: Iya.
4: Salam-salam ya.
0: Iya, salam-salam ya, Mangga Mi.
4: Kak Nuli. Halo. Kuenya ya, Mama Wiwi.
0: Oke.
4: Bikin layani kopi ya.
0: Aduh.
4: Aduh, Abi Mama Hasan.
0: Iya, iya.
4: Salju-salju dan Kak Nuli. Mama Anis. Apa ya to songgong, terus Bude Imut, Ayu Poso, terus Omazen, kamu jalan dong, Mama Nod sama Sally, Walemu, jalan jalan masa, Mbak Lili, terus Abah Sahrul, kalau Mbak Lili saya, terus Mbak Pur, Sido Solawan, terus Mama HM, Bunda Sepi, Sinta Nola, Yo atur, Desi Dewi Gundi, Mama Hasna,
0: okay.
4: Terus Febi Belpa, Mama Nurul Ali Nyaman, Mama Nadia, Kang Kovidin, Isat Layeman, Mama Uti, Bayu Nita, Caca Kelacur, Suhaja, Umi Habibah, Pak Cegondrong, Mas Awang, Mbak Saja, terus Mbak Puli, Mbak Didi Jenny, Mama Ali, Bapak Ali, Kang Umin, Mama Baga, Pak Nisa, terus Mama Dea, Gus Boiler, aku saya besar, Mama Alisa, terus Mama Lani, Mama Tia, Mama Lani Kang Pajo, Mama Dodi Wolebebe, Mina BMJ, Abi BMJ, Jeje Gani, saya hanya Jeje Gani, terus saya Mama Legani, Wardia, Lalu, ayo ngantuk.
0: Anggap Mi, malam Jumat ya Mi.
4: Malam Jumat lebur, geng lebur. Ya mengalami kewajiban ya.
0: Iya Mi.
4: Iya, dari oli bahan.
0: Iya.
4: Lina Sirah ya enteng.
0: Aduh Mi.
4: Mama Karisma.
0: Oke.
4: Lalu, kayak Oma. Wah atau kalau Ma.
0: Iya.
4: Oke. Lalu Mbak Nia kalau wangi lengen. Terus Ija Ayu, Mi Piting ya. Lalu Tiga Jara Bali.
0: Iya.
4: Leo Basa. Terus Bapak Amin Pemalang.
0: Oke okay, oke.
4: Okay. Nyai Ratu. Mama Anjas Moga. Terus sampai mana ya? Mama Kiwi.
0: Mi Kiwi, rombongan Mama Nadia karo ibu-ibu senam gawe mene Mi, sing mana sing adi warna Mi.
4: Ya ono bleng-blengan wong bune kelinga.
0: Wangi ka Mi?
4: Oke ingat.
0: Iya. Mama Nadia Mi sing kene terus ki jarepan maring laut Mi.
4: Iya bener lah.
0: Iya.
4: Ning nang laut.
0: Heeh.
4: Cacak laju baru digawe Mama Nadia.
0: Iya, cacak laju Mi lagi repot jare.
4: Biasanya
0: ya. Biasanya kintilan ya, jasak ya.
4: Masih melunan. Terus siapa mana ya? Ayo, Mama Tia ya.
0: Iya.
4: Abah Adin, Abah Kanabine, Jagudin, Dewi Sendana, Yolong,
0: Jolong,
4: Saya Jundin, Bida Mataloyo, Sinok Sintok, Mama Kiwi, Kang Samud, Mama Zira, Mama Zira, Hus.
0: Mama Zira, Mama Zira nyong pan jahit, Mama Zira nyong dua bahan, Mama Zira.
4: Mama jahit.
0: Iya.
4: Yo mana beo, tuh ingko mana serabi tuh lihat.
0: Iya, aku dunia maring Mama Zira yang kau ya.
4: Kau jadi ini cipis serabi nih.
0: Kau kabar ya Mama Zira ya. Aku percaya kalau Mama Zira jahitannya bagus.
4: Amrul.
0: Iya.
4: Isti Iwin.
0: Oke.
4: Erwin. Kalau
0: Jom.
4: Bila baik nolol. Ah, kan Dasman. Mbak Anine kacelan.
0: Iya.
4: Ngelele kacelan. Betul-betul kita.
0: Tapi sami Mi.
4: Ngomong ini susu kale.
0: Asik. Iya.
4: Mulanya Mama Sirmi Bunda Sal. Bila ke susu kale nya wis siap.
0: Siap.
4: Kalau betul tapi enak ya.
0: Aish.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting ting.
4: Ya. Lagu ya. Apa Miki?
0: Lagunya jarene kemaruk Mi.
4: Ya bener. Bener.
0: Mijos kupingnya ya, mijos ya Mi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumulak ting-ting. Ya Mi bakar madu milela ya. Sekria. Terima kasih banyak yang sudah online. Barusan di 352-888-61-45477 ya. ada Furkon, ada Abah Sahrul, ada Kang Kasnuri bersama Mama Wiwin Lebeteng, ada Kang Doli juga ya. Pokoknya neng kene ben yang 101.5 setara Paramon FM Tegal di Patas ya. Sampai jam 12 siang dengan lagu-lagu Tarling Cirebonan bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang top Marko top. Dede Risti, putus tali cinta.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi.

0: kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
0: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
0: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
0: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
0: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
0: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
0: Parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
0: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
0: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
0: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya.

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotik Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Patas Paramon Darlingi Saporete, ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja, sudah termasuk kapsul yang diminum dan yang diteteskan ke mata ya. Jadi pengobatannya maksimal dong, karena dari luar dan dari dalam. Yuk ya, yuk 3528886145477. Halo halo, Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
1: Halo halo. Halo halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Yor.
0: Dalam.
1: Siapa yo?
0: Bang Al Lebak Goah.
1: Katanya udah ngelupain aku.
0: Namanya katanya, namanya.
1: Katanya takut mimpi buruk.
0: Tapi suaranya kan khas banget ini. Mana lagi kalau bukan Bang Al Lebak Goah coba.
1: Angel pantak awake.
0: Oke Bang Al, sehat Bang Al.
1: Gue Mbak.
0: Bang Al sehat.
1: Alhamdulillah, wis kelalen sampean.
0: Syukur deh.
1: Ya paling cuma anuk tepah
0: anuk ngono. Ah gitu.
1: Cuma di jabane tok di jabane.
0: Ah gitu.
1: Alhamdulillah laka.
0: Ah.
1: Ala. Ada apa ya Mbak ya?
0: Mau minta lagu enggak?
1: Lah, tapi mbu.
0: Iya, soalnya mau jumatan ya, nanggung ya. Oke deh, kalau gitu ngikut aja salam-salam ya.
1: Belum tentu dianu kok. Ya, kita bisa makan be ya, bisa makan ya.
0: Ya, ul.
1: Makan bisa apa bisa makan ya.
0: Heeh.
1: Ngomongnya gimana ya bahasannya?
0: Iya, begitu deh.
1: Iya ya.
0: Bokan, arane bokan, kue tah.
1: Iya bisa bokan.
0: Iya pengen apa lagunya ya Bang Al?
1: Bisa bokannya di sini aku udah bisa Mbak.
0: Barangkali ya. Insya Allah.
1: Paling bisa bokan di sini bisa di sini. Ya kue.
0: Entelehe.
1: Iya. Dewa Beli.
0: Dewa.
1: Iya.
0: Arab.
1: Dewa. Apa? Tangkito.
0: Dewa gede dawa ya.
1: Yo ngopo.
0: Dewa arep luru laki dewa.
1: Kebeleng ya Mbak ya.
0: Iya duet kan.
1: Kan kita enggak ada chemistry.
0: Oh, iya, spontan ya.
1: Iya spontan. Dikit
0: yu.
1: Ya kowe ngawak senengane.
0: Ha, pas kebenaran aja.
1: Iya, tapi ya Bu ya.
0: Bu bae ya.
1: Iya.
0: Oke Bang Al. Iya mau siap-siap jumatan ya. Jauh nggak masjidnya dari rumah?
1: Lagi pusing juga. Sabarlah. Kayak bebe.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Ya di belakangnya Bang Al ada lagi. Silakan 3528886145477. Vitama dan Vimata dari PT Denatur Indonesia ini membantu memelihara kesehatan mata ya, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Ya, sekali lagi harganya hanya Rp150.000 saja ya. Monggo bisa dibeli di sini di Radio Paramon FM atau bisa di apotek-apotek terdekat di rumah Anda. Yang sudah SMS WhatsApp di 085293199958 dari Mama Firdan. Salam buat Mbak Nurul dan juga buat Balanes Tara Paramon FM Tegal dimanapun berada lagunya insya Allah ya. Mama Kiwi salamnya buat Mai sama Wak Ato ya dan buat semuanya saja. Terima kasih. Terus ada Fitter hadir di acara Patah, salamnya buat Mudri Gasen, ada Mbak Am Kembangpang. Ada Mama Lani, ada Kang Parjo, ada Mbak Nia di Bregas ya, ada Kang Doli, ada Bang Al, Kang Kasnuri, Piol. Terus buat Akil, ada Kang Teddy, ada Kang Edi Dados, Ibni Abdillah, ada Nyiratu, Mama Nadia, Wong Ireng. Untuk kami bakar madu sama Umi Lela ya, buat Aon, Feby Belpas, Tete Agustin, Jeng Robi, ada Atun Tewang, ada Mbak Ilah Tower, dan buat Balane Paramon semuanya. Buat Mbak Nurul Matugas, terima kasih. Mbak Am Kembangpang hadir. Bapak Supai, Mama Ais, Pengore Pemalang juga terima kasih banyak. Salam buat Mama Juwita ya. Ada Kang Seto, ada Kang Bisri, Kang Tarjo, Mama Ho, Kang Kasnuri, Kang Agi, Mama Kiwi, Burini, Pak Bagio. Spesialnya buat kru Paramon FM. Ada Kang Pi. Halo Kang Pi. Apa Kang Pi? Pojo barune siapa dong ya? Ya, terus yang sudah SMS dan WhatsApp ya, makasih. Bunda Siti Bengle ya, makasih ya. Lagunya ada yang disuka sekali sama A.A. Furkon, ini dia. Dari Jakanyang, Los Panporas.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Oh, 2 kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik itu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: Indonesia.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: di WA kak ora dibales-bales. Len tak telepon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Iya, iya Ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong ora dibales sih. Penting kak.
1: Iya Ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, mulai gedes. Wis, bu, pokoknya nyorak belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke Ayang, papa OTW ya.
2: Halo Ayang, papa sudah sampai. Ayo,
0: lompat kok. Mas, kayaknya udah kelek ya.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mie.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami. Ter-

0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588
1: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588
3: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Kang Edi Dados bersama grup Terelap Jeger. Terima kasih banyak dan terima kasih yang sudah SMS WhatsApp ya di 0852-931-99588. Mau pada Jumatan ya. Ya wes, nanti jam 12 siang ketemu sama Yosa Darista ya, menemani balane Sarah Paramon FM Tegal dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi, 101.5 Sarah Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan HP Pai ya. Dolanan sing kuna-kuna Pai kaya mamat biar lagi cilik. Sering-sering dolanan HP orang apik nang mata dek. Kon orang weruh bapak wingi ngawa kacamata Pai.
1: Ayah, ayah.
0: Orang wedi kaya kue.
1: Kalem sih ma, bapak is mending kok mata minus se. Saya kira seorang ngawa kacamata mani ngoya. Wong nggal dina saya kira minumnya vitamin denatur ka. Jadi bapak saya kira kepenak kok pandangannya wis normal mani.
0: Berisik bapak lagi meten-meteni bocah ka.
1: Ayah,
2: mama bapak pelit. Tukri ora disili HP. Tukri tolanan apa ma?
1: Ya wis yuk Tukri. Dolanan karet maning yuk karo bapak.
2: Mau nyari cepet maning nih bapak.
0: Bapak nek.
1: Bapak gemes karo Dukri ma.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
4: Anda bisa mendapatkan

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9

0: 0813-1995-88.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balane Setara Paramon. Ketemu lagi ya sama Yus Andarista di Parasari Siang. Di kesempatan siang hari ini, hari Jumat di 31 Juli 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari. Ada demang-demang campur sari dan juga ada demang-demang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda di hari Jumat berkah barokah ini ya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim salam melalui voice call di 3528888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Dan tentunya kebersamaan kita di Parasari Siang seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Jangan salah pilih ya. Untuk Habutop ini kemasannya berwarna kuning ya, berwarna kuning. Dan kalau sudah terbukti khasiat dan kualitas dari Habutop, kenapa harus pilih yang lain? Yuk mantep-mantep ya untuk tetap mengkonsumsi Habutop setiap hari 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Yang masih menjalankan ibadah sholat Jumat ya, untuk para kaum pria, di mana kaum pria ini diwajibkan untuk menjalankan ibadah sholat Jumat ya. Selamat menunaikan ibadah sholat Jumat, semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana Bu kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah lumayan.
1: Alhamdulillah.
2: Ini penyakitnya rada, iya, rada panjat.
1: Bisa kenalan dulu Bu, siapa namanya nggih?
2: Soliha.
1: Oh, Ibu Soliha. Ibu Soliha alamatnya dari mana nggih Bu ya?
2: Pangebatan.
1: Pangebatan
2: nggih. RT 9 RW 7.
1: Oh nggih. Ibu sebelumnya punya keluhan apa nggih Bu ya?
2: Keluhan penyakit ini asam urat.
1: Asam uratnya.
2: Yang paling sakit
1: itu yang di kaki sebelah kiri.
2: Iya.
1: Sampai bengkak ya Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu bisa ceritakan Bu sebelumnya bisa kenal Habutop itu dari mana? Ibu
2: dari anak. Itu,
1: dari anak.
2: Yati itu yang sebelahnya.
1: Beli Habutop.
2: Beli dari Bu Mut.
1: Oh nggih. Gimana Bu perasaannya setelah membeli setelah mengonsumsi Habutop itu gimana rasanya Bu?
2: Rasanya lumayan.
1: Lumayan. Udah mulai kerasa enakan
2: iya,
1: Bu benarnya.
2: Iya. Kadang.
1: Kakinya gimana Bu rasanya?
2: Sakit sekali.
1: Dulunya.
2: Iya.
1: Iya. Setelah mengonsumsi Habutop?
2: Lumayan.
1: Lumayan. Bahkan jalan udah mulai enakan Bu.
2: Udah berapa itu? Udah dua gitu.
1: Udah dua botol.
2: Iya.
1: Ibu perasaannya kakinya udah enakan gitu ya?
2: Emang dan enak nih.
1: Pakai buat jalan juga udah enak.
2: Pakai kakak waras.
1: Mudah-mudahan itu amin.
2: Amin.
1: Nah Bu, kalau boleh ini minta saran-sarannya Bu buat pendengar yang mungkin punya keluhan asam urat yang sama seperti Ibu gitu. Kira-kira boleh nggak Bu minta sarannya gitu?
2: Buat pendengar yang punya keluhan asam urat seperti saya, silahkan beli Habutop Herbal Arab yang paling top.
1: Top. Ya, terima kasih Ibu.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
0: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sanga Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Baik, kembali lagi masih ada Yus Andarista di 101.5 Star Paramount FM Mendegal di Parasari siang ya. Ada tebang-tebang campur sari dan juga tebang-tebang keroncong yang masih akan terus hadir untuk menemani hari Jumat Anda ya. Moga yang mau gabung di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Mbak Lana Star Paramount.
1: Selamat siang, Mbak
0: Yos. Selamat siang. Waalaikumsalam. Teman-teman, amin. Alhamdulillah.
1: Diputerakan lagu ini.
0: Lagu ini apa, Ji?
1: Jemblem.
0: Iya, oke, boleh.
1: Ini Ami lanjutkan, Mbak Yos.
0: Oh, Ami sampun wangsul saking masjid. Monggo, ami
2: pok. Iya,
0: iya lah mas ya Mia.
2: Lok anggun
0: kan selep ya. Iya apa lahiran belum wayahe apa? Mene pirang bulan ya langsung kancep. Iya dan hawane lagi ora enak mungkin ya Mia. Lagi
2: laku.
0: Oh iya dan
2: pengen pecele mitra.
0: Oh. Ora gelem ngomong ami ya Mi ya.
2: Iya.
0: Mesti ora
2: salju.
0: Lah ku. Gari ngomong ami bae, mesti ora dateri. Mesti ora dikai.
2: Namira.
0: Oh iya ya, oh gari mono ya Mi ya. Oke, monggo Mi. Salami.
2: Salam,
0: ya. Monggo.
2: Sehat, ya. Sugeng, ya.
0: Alhamdulillah Mi sehat walafiat, sugeng sanget. Dalem.
2: Kenapa
0: sulit? Aja omon-omon.
2: Ayo omon ya. Gila lah.
0: Oke. Okay.
2: Salam buat Mama Lani.
0: Monggo.
2: Kakak Nuri kan jadi gani. Kakak Nuri wibin beten. Doli. Bisa matolo ya sinok sito.
0: Iya.
2: Terus wajah monok masa kami satu sayang nih sintra. Mama Jimmy yang tahu. Kamu tak ada.
0: Oke.
2: Mama Nono Mas Elis. Walemu. Daloja. Mbak Lili. Rapata. Mbak Pur.
0: Iya.
2: Bapak AM. Abah Sahrun. Mbak Nisa.
0: Oke.
2: Desi Dewi Gunting. Lalu Bunda Septi. Sehat ya Bunda Septi.
0: Alhamdulillah.
2: Yuk atun ya atun. Sehat ya atun.
0: Mbak Atun mi ayam ceker.
2: Yuk atun mana. Ya Bunda Septi.
0: Ayo casak rajun.
2: Yuk atun mi ayam ceker. Ya anak Bunda
0: Septi.
2: Dasar sehat.
0: Kayaknya tak suka nih.
2: Iya, baby belpa. Mama Nono kali nyaman, Mama Nadia.
0: Ya cara jasa keracun Mbak Yus kabarnya sehat. Jawab cara, ya kayaknya tak suka mi. Kayaknya bisa ngomong kayaknya lo.
2: Ya memang suka.
0: Iya, suka jasa. Alhamdulillah.
2: Ya susu aku.
0: Nji. Boten sulit nji. Wong ireng mi, wong ireng mi. Mama Rengganis.
3: Coba suben mi, aku pengen online mi.
0: Oh, Mama Rengganis pengen online.
2: Rengganis. Batia.
0: Ji.
2: Aku juga ada mi Mbak Wimba Pak Jegondong.
0: Oke. Aha.
2: Mama Ali, Bapak Ali, Ali. Mama Rengganis lagi. Mama Bagas.
0: Mama Neng Om Bambang.
2: Bye, Mama Neng kalau suka.
0: Ya mi. Ji. Mister Gotrok hadir. Iya, Mister Gotrok penyiar. Apa? Iya. Penyanyi panggung, Mi. Setahunya Yus penyanyi panggung.
2: Mama Amel, Mama Aji, Nyai Ratu, Mama Anjan.
0: Mama Ikmah.
2: Iya, Mama Ikmah saya aja. Manis aku wedi kejar.
0: Iya, manis nemen.
2: Elvin Ekalonjo.
0: Iya.
2: Mama Nengal Subambang. Agustin Dewi Sendana ya Loki.
0: Anji.
2: Cita-cita tu dah mimiran.
0: Oke.
2: Lintil. Wal biar.
0: Wa atau ma. Ma atau ma i.
2: Oh ya, bitar.
0: Oke.
2: Ma i. Terus Umi i.
0: I.
2: Sama mana ya? Cacang racun sudah
0: jauh.
2: Iya sudah jauh. Umi Habibah masih gondong.
0: Sebuah saja Mi. Masih
2: ada Mas Awang ya.
0: Oke.
2: Terus sama mana ya? Pemalang kayo Ija Ayu ya.
0: Oh iya.
2: Ibu Ibu Ting. Bui jamat lo ya sinok sinto. Kang Jody wish.
0: Sudah.
2: Ayo.
0: Kang Aryo.
2: Kang Aryo.
0: Upo happy. Po Happy biasanya cuma Jumat.
2: Oh iya Po Happy.
0: Rai, iya.
2: Iya biasa paling alun-alun bareng.
0: Oh iya, alun-alun di Mi.
2: Alun-alun ini, oh warung alun-alun.
0: Alun-alun Tegel?
2: Iya.
0: Masya.
2: Warung apik nemen bengi buka.
0: Yakin. Burini Mi, burini Mi.
2: Burini Brahma Jiona bisa diperbawa Pak Bagio baru berguru. Mama Frida
0: caranya Burini Ami bakar Mbak Yos tolong dikasih madu biar ya kue
2: yang manis ya.
0: Eben kemrenyem Eben kemrenyem Burini. Mama ya, ya. Ikma
2: manis, Mama
0: ya,
2: Ikma
0: aku durung turu Mbak Yos oh, ya Mama Mbak Neng Mi gedang ijo gedang ijo gedang ijo Mama Neng Mama Gendis Om Bambang. Iya.
2: Iya, terus ya Mbak ya.
0: Orang senengnya sing cilik-cilik mentik.
2: Orang enak beli orang kelu.
0: Enak lah, langsung lip Mi.
2: Batin apa?
0: Iya.
2: Terus lagi apa Mbak?
0: Sampun Ji, oke.
2: Mama dia ya, good weather.
0: Anji.
2: Mama Elisa.
0: Oke, boleh kecret.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
2: Jos,
0: terima kasih. Ada Ami Bakar Madu, ada Umi Lela yang ada di kawasan Air Hakim ya. Di belakangnya Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lela kita sapa kembali di 477-nya. Halo, selamat siang. Balane Sarah Paramon.
4: Sukeng siang.
0: Sukeng siang.
4: Uki. Sarine Paramon.
0: Saporete nemeni.
4: Sehat,
0: Pak. Alhamdulillah sehat.
4: Derek berduka cita nggih.
0: Oh, nji matur nuwun nyai.
4: Kula dalu malam iki Senin nggih.
0: Nji malam Senin nggih.
4: Kirang saking Kang Bawor.
0: Oh, nji
4: kula sampun wocak akan
0: iya.
4: Langsung
0: oh, nggih. Matur nuwun nurut doanya nggih. Amin amin amin amin.
4: Sedaya tiyang nika napi sami napa di mangke nggih wonten wedal piyambak-piyambak nggih.
0: Nggih, semua ada saatnya. Oke. Tinggal bagaimana kita bisa memanage perasaan biar tetap kuat ya Nyi ya. Kuat, ikhlas, sabar. Yang penting mudah-mudahan saya masih selalu ingat untuk menghadiahkan surat Al-Fatihah buat beliau ya. Oke. Oke Nyi.
4: Nyuwun sakaripun.
0: Monggo Nyi.
4: Anoman obong.
0: Nyi blorong lemes banget Mbak Yos. Iya, mungkin ke bawah sama suasana ya Nyi ya.
4: Sinten.
0: Itu Mama Neng Om Bambang.
4: Mama Neng Rati. Kirang sketo badan itu.
0: Oh iya, kelihatan suaranya juga kelihatan Nyi.
4: Mending.
0: Oh iya, wa atomai.
4: Wa atomai.
0: Nji, tadi lagunya apa ya Nyi ya?
4: Anoman Obong.
0: Anoman Obong, Nji.
4: Saking Adela wonten.
0: Ono manapun adanya milik punya Niken.
4: Oh Niken Salindri nggih, yes, remen.
0: Manapun.
4: Nika Ami Bakar Madu sareng Umi Lela.
0: Oke.
4: Ana aman opo nggih, kayak karaoke sae.
0: Nggih, nggih.
4: Kata sinden.
0: Adanya benar ya, adanya Niken yang versi panggung ada.
4: Wayang Jawi.
0: Ngoro kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono

0: Nama Rengganis.
1: Nama Rengganis.
2: Engkau langsung nyi aja mudun nyi.
0: Aja mudun. Nyanyi sampai rampung, ora guna tak puter ya nyi.
1: Margani,
0: Mister Gotrek Dor, yang pion, siang Nyiratu Burini, ya.
1: Burini Pak Pramudiana,
0: iya, ya nyanyi ini enak temen Burini, akhirnya ngantuk ya Burini ya,
1: iya,
0: kier, bikin pengen bubuk ciang,
1: monggo. Sinten maling nggih. Mama Rani Tarjani.
0: Iya.
1: Kang Parjo.
0: Mama Ikma bersama Mama dengan tiga darah manisnya.
1: Mama Ikma.
0: Iya. Katane aku belum bobo.
1: Dereng bobo
0: ya, biasanya bobo siang ya. Kalau malam soalnya lembur ya. Kang Wisnu sugeng siang Nyiratu.
1: Kang Wisnu.
0: Uhum. Rasa
1: kerajum, ya.
0: Iji, sing senengnya sing sugeng-sugeng. Ong ireng, ong ireng, Mbak Nia.
1: Ong ireng, Mbak Nia.
0: Oke.
1: Lajeng.
0: Cinta malai.
1: Om Kasuri, Mama Wiwi.
0: Oke, Bude Erafana.
1: Bude Erafana.
0: Kang Edi Dados.
1: Kang Edi Dados.
0: Cara lagi sumeng daning nimbang, nimbang nembang. Ya, enggak ada salahnya lah Kang Edi, Mas. Masa kalau lagi sakit enggak boleh bersuara? Kang Edi dedos.
1: Iko Kang Edi.
0: Iya.
1: Sehat tapi ini suantene tete. Serak.
0: Oh iya, suaranya masih serak, masih terdengar kurang cring begitu.
1: Kurang cring.
0: Iya, ya udah, mudah-mudahan cepat sembuh ya nya.
1: Amin.
0: Oke.
1: Sabar to bebe.
0: Heeh.
1: Mbok Imba Ado.
0: Ji.
1: Orang nek apa hobi nyanyi?
0: Hobi nyanyi ya.
1: Itu mantun mboten apa-apa.
0: Oh iya.
1: Swantene rapi, seksi.
0: Emang Mbak sudah menghibur diri Kang Edi Dedos.
1: Iya. Swantene seksi Kang Edi.
0: Oke, monggo lanjut.
1: Mantun sehat tapi tesik serang.
0: Oh iya, masih ada sisa-sisa.
1: Iya. Ada Om Awan, Patik Gondrong, Umi Habibah, Martiem, Ak Burkon, buatan ketanu ketinggalan suantene pun dinten ini.
0: Nah, kemarin online kok nyi.
1: Oh, kulo mbok nembe monitor radio saniki.
0: Walah, bisa kesi ya nyi ya.
1: Nggih, buatan monitor, buatan nyetel pun dinten-dinten, dinten Senin
0: begitu ya. Oh, betres. Kemarin habis betres dan ini udah mendingan ya, Nyi. Okay. Kemarin sih online nih.
1: Nah, kula nyetel Ami si wekone lah. Kula nusul teng wingine.
0: Oh, Ami terakhiran Nyi. Kalau AA itu kayaknya awal-awal di Langosta.
1: Iya. Oh, saniki kula pun terakhir bontot.
0: Kalau hari ini belum, kemarin. Kemarin.
1: Oh, berarti kula sing tesi enggal niki.
0: Iya. Nyiratu masih mengawali.
1: Nggih. Sinten maling nggih. Mama Lani sampun. Ibu Santi Pak Pramudiana. Salah.
0: Salah, Bunda Santi Purbowo. Bunda Santi Purbowo, saya juga aja.
1: Bunda Santi Purbowo. Iya,
0: nanti Burininya marah
1: Ibu
0: dong.
1: Ini Pak Pramudiana.
0: Lah iya, Pak Pramudiana mau diambil Bunda Santi.
1: Bapak sareng Ibu Guru.
0: Nggih.
1: Mama Kiwi Mawanda.
0: Ya. Umi Habibah Pak Degondrong.
1: Umi Habibah Pak Degondrong sampun wau. Mbak Mutika Ce.
0: Oke.
1: Kang Andi Pagiante, Kang Andoko, Kang Samsul, Mbak Hilda.

0: supaya lanjut bon. Yang mengingatkan biasanya Kang Bawor ya, lagi ya
1: wes. Penlami nih kang.
0: Iya.
1: Ampun bayar.
0: Ji, matur nuwun ji nyi.
1: Bayar sehat ji.
0: Amin. Nyai ji rapi juga.
1: Ampun, ibundanya pun boten enten. Anu tetap sabar ji.
0: Ayo tetap semangat, insyaallah.
1: Namanya manusia semuanya akan pulang ke rahmat Allah.
0: Jilaras-laras.
1: Iya. Tinggal apa ya? Tinggal manusianya yang mengingatkan lalu akan perintah Allah ya. Semuanya akan kembali sama Allah. Jadi takut mati itu, jadi ingat selalu.
0: Iya, selama ingat masih hidup di dunia.
1: Bukan takut, tapi ingat mati.
0: Iya benar.
1: Kalau ingat mati, jadi selalu patuh
0: Mister
1: sama Allah.
0: Mister Kucluk nih, ketinggalan nih.
1: Mister Kucluk?
0: Iji, Duki.
1: Tiang pundi niku.
0: Duka niku Mister Kucluk tiang pundi, Ji. Niki nyi ratu tanglet.
1: Mister Kucluk, matur nuwun.
0: Iji, sama-sama nyi. Oke, mangga-mangga nyi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting-ting. Jos, ada nyi ratu yang ada di kawasan Bantar Bolang, Pemalang ya. Selagi kita masih diberi umur, diberi nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat usia terutama ya. Mudah-mudahan kita semua mampu mempergunakan ya yang masih Allah kasih untuk kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Begitu ya. Iya sih dia. Ya untuk Anda yang balenya suara para Mon FM, jangan lupa dong tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Habutop yang isinya 200 kapsul harganya Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Amin. Waduh, sama Mai juga selamat siang Ji. Dan duduk sama balane Star Paramon FM. Tetap setia di 101.5 Star Paramon bersama dengan Nes Anda Aris tadi para sari siang sampai di jam 2 siang saja. Yang Umi Laila. Aku disebut toh yo. So iya wes, Ami Bakar Madu. Apapun kondisinya tetap harus semangat dan tetap positif dalam segala hal.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Atau di agen Apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Ya baik, balik di Star Paramon FM Tegal. Kembali lagi masih di 101.5 Star Paramon. Masih ada Sandarista di Parasari siang ya, sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita. Dan kebersamaan kita juga tentunya masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung lagi disapa kembali di 352888. Halo, selamat siang balik di Star Paramon. Selamat siang, Cuk. Nemen.
1: Sehat, no?
0: Alhamdulillah, berkat doanya Kang Upa dan Bala Nestara Paramon semua.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Banyak umur.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan selalu diberi kekuatan ketabahan.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Iya. Pasti, insya Allah. Terima kasih sudah mengingatkan Kang Upo Happy.
1: Oke. Kehilangan kedengaran lo ya.
0: Iya.
1: Rumora.
0: Kenapa?
1: Rumora wingin. Nembang gue.
0: Oh, ya nggak dengar, nggak bilang-bilang si Ande. Gak denger ke bilang, harusnya bilang sama Kang Power kasih tahu Wios, aku mau nyanyi lagu Kehilangan biar denger lah, gitu. Ini lagu spesial buat Mbak Yos yang lagi berkabung gitu, yang lagi suasana duka cita. Kang Bobotnya suruh itu ngasih tahu aku, kan aku nanti jadi langsung nyeklek radio. Iya. Ya udah, yang penting terima kasih ya. Ya, untuk doa-doa baiknya Om Kasnuri. Upo happy si kering. Aduh, upo kering. Enggak ya, Pok ya. Proporsional ya, Pok, kamu ya, Pok ya.
1: Iyalah.
0: Proporsional sesuai dengan tinggi dan apa sih, soal proporsional primes ya. Cukup ngonong ya, Pok ya.
1: Sesuai dengan gedang.
0: Shh. Ah, cuma bahas gedang lah. Ini lagi reban gedang, po. Lagi reban gedang, po. Pengine rempeyek.
1: Oh, rempeyek. Berarti kan ganti bahasa.
0: Iya, Kang. Po, Kak, rempeyek sing isine kacang sih, po.
1: Oh, kacang.
0: Iya.
1: Kacang panjang apa kacang?
0: Masa kacang panjang diwururin nang rempeyek? Apa iya enak? Tapi bisa jadi sih ya, Wong Bayem juga bisa dibikin rempeyek ya?
1: Lebih bisa lah.
0: Iya ya. Tapi kan aku durung ngeran api, belum pernah lihat yang namanya kacang panjang terus diur-ur nang rempeyek.
1: Oh iya ya.
0: Enaknya pokoknya peyek kacang, po.
1: Iya, kacang panjang.
0: Iya, kacang panjang mah. Kacang sing cilik-cilik mentik, po. Iya.
1: Oh,
0: iya, panjangan ya kayong ya, yang ya kedeben yang kayong ora apik lah di sawang. Oh, ya cari ami wong nyong selera nih sing cilik-cilik mentik sing bisa langsung lip ke demblok. Kang Uwer, salam kenal Kang Upo.
1: Apa?
0: Uwer, sahabat salam kenal dari Uwer.
1: Uwer.
0: Oh ya, pinter orang kayak Bang Al ya, ngomong wernya pinter ya.
1: Iyalah.
0: Iya, sekolahnya neng di sih, po.
1: Sekolahnya neng bayar
0: sendiri. Oh begitu. Upone penasaran, upone panasan bae Mbak Yos. Cari burini ke musuhnya, cari musuh dalam apa kridong.
1: Iya.
0: Upone panasan bae, misalnya panasan sih, po. Enggak pakai payung dong kalau panasan.
1: Payungnya jebol.
0: Ya ditambah ya. Loh. Ditambah nganggo apa-apa.
1: Jebol.
0: Ya jebol suwek ya bisa ditambal. Jebol berarti bukan sobek ya? Ya kalau payung apa? Berarti kalau jebol itu apanya? Oh, kawat-kawatnya yang pating pecotot ingat. Iya. Oh, gue. Pating pecotot. Payungnya. Berarti duduk yo stok sing pating pecotot payung juga bisa pating pecotot.
1: Ya iyalah, loket penyiar.
0: Tok. lagunya apa nih, Po? Ayo,
1: Sunda
0: Po.
1: Sunda bisa ya?
0: Dalam?
1: Oh, Sunda bisa ya?
0: Sunda, asal ada bisa ya. Karena kan koleksinya sedikit kalau Sunda. Kang Kopidin, Po. Kebalannya, Po.
1: Oh, Bujang.
0: Iya, Bujang. Bujang. Bujang Gang Pandawa 5, Pegirikan. Pegirikan apa Pegiringan ya? Iya, wis lah.
1: Iya,
0: wis antara itu dan ini.
1: Antara itu
0: ya,
1: dan ono.
0: Iya, antara kamu dan aku.
1: Masa? Terus aku harus bilang wow gitu.
0: Gak usah bilang wow. Aku bilang aja wiu.
1: Gitu.
0: Wiu.
1: Doa sapu jagat ana ora?
0: Hah?
1: Doa sapu jagat.
0: Doa sapu jagat. Oh, saya searching dulu ya, Pok ya.
1: Iya.
0: Barangkali
1: iya,
0: ada no. Ya, Pok ya.
1: Iya.
0: Ya, Kang.
1: Salam-salam ya.
0: Monggo, Kang Mas Upo.
1: Salamnya Miki karo penyanyi campur sari.
0: Iya, Nyi Ratu.
1: Iya. Terus juga buat Pak Kang Komin. Sama Mama Wiwin.
0: Iya.
1: Terus juga buat Kang Uwer-Uwer.
0: Uwer. Ada. Ini lagu apa ya, Pok ya? Doa Sapu Jagat. Pop Sunda ya?
1: Iya.
0: Terus
1: juga buat Bu Rini Muswenyo.
0: Saya cek dulu deh.
1: Bapak Mudriono sing ora Muswenyo.
0: Sing udu ora, sing saiki dudu musuhe kaya kowe.
1: Udu oh, iya. Pengen be
0: oh, ora musuhe. Tapi dang lagi pengen dadi musuhe tukaran.
1: Iya, tukarane karo Bu Rini tok.
0: Oh, liane ora dijak tukaran.
1: Ya, sing liane paling penyiar karo jasa.
0: Iya, dengar aku tuh senangnya cak tukarannya jasa, Angger. Upo berarti senangnya cak tukarannya Bu Rini.
1: Ya, wis mandi dulu.
0: Bu Rini, jasak belum.
1: Mudah-mudahan orang
0: bisa. Iya, lah dari kemarin melasi, ya nyung sebaik.
1: Iya, mudah-mudahan orang bisa mandi.
0: Mudah-mudahan dong, orang bisa melebu, sak.
1: Orang bisa melebu setahun setengah kira-kira lah. Terus juga buat Mama Adam.
0: Tapi ini kok lagunya judulnya Doa Sapu Jagat. Tapi ya, kok lagu ya, tapi kayaknya bukan Sunda nih dengerin nih. Iya, bukan Sunda kan ya? Bukan ya?
1: Dul Sumbang bukan.
0: Oh, iya berarti enggak ada dong.
1: Dul Sumbang sih. Penyanyinya Dul Sumbang.
0: Ya Dul Sumbang ada nyanyi nih. Panas-panas goreng pisang. Goreng adanya itu tak ada. Doel Sumbang.
1: Terus juga
0: sepaliknya Dul Sumbang ya.
1: Udah jadi. Terus Umi Habibah.
0: Iya.
1: Sama Pak Dekodronge Walemu sama.
0: Oke.
1: Terus juga buat Tiga Darah Manis.
0: Tiga Darah Manisnya.
1: Iya. Terus Trio Blesek.
0: Ya enggak ada nih yang Doa Sapu Jagat.
1: Diganti Pak Ewis.
0: Diganti. Kalau listnya banyak tapi yang itu enggak ada.
1: Ya mungkin ngumpet kayak jalan.
0: Enggak, ngumpet sih enggak, ini udah kelihatan semua nih. Saya pentelengin satu-satu nih ya. Enggak ada. Ganti apa ini si sindiran itu apa? Sunda juga ya, ini ada si sindiran.
1: Sindiran tak Sunda.
0: Iya.
1: Oralah wis ganti Pak Ewis.
0: Oralah. Ganti apa nang?
1: Ganti ne campur sari ne.
0: Apa ne? Ya? Apa ne?
1: Sewu kuto Pak Ewis.
0: Sewu kuto boleh. Mama Rengganis.
1: Ya Om Dawis.
0: Kang Fiter, Abah Sahrul hadir, Kang Upo.
1: Amrul. Ya.
0: Ji, Kang Amrul, wa kucluk Mas Upo, salam Mas Upo, salam kenal ya. Salam kenal katanya. Emang domisilinya di Salem ya, pinteran teman ki wa kucluk.
1: Salam kenal.
0: Mas Upo salam kenal ya, gitu katanya.
1: Berarti kan Gawa Salem.
0: Iya, ke Gawa. Aku kan mau main yang Salem.
1: Iya.
0: Iya.
1: Salam kenul juga.
0: Salam kenul juga. Wakucluk, arane wakucluk.
1: Wakucluk.
0: Iya.
1: Apik temennya.
0: Apik teman berarti dang melaku kesana cluk cluk cluk cluk kayak iya. Pinguin ya.
1: Ami bakar madu sing duwe gedang gede. Iya. Romi lelane.
0: Oke.
1: Iya, terus juga buat.
0: Berarti ngonong ya, Ami bakar madu sing duwe gedang gede sing Umi lele seneng.
1: Nyongke gede.
0: Ora takon. Mama Tia, Mama Tia.
1: Mama, mama siapa?
0: Mama Tia. Monitor.
1: Wong endi?
0: Wong aha, embung di sima.
1: Kayane ta wadon ya.
0: Wadon lah.
1: Ya sing siaran ta wanita ya.
0: Ya sing siaran wanita.
1: Iya.
0: Oh, wong yo mani ya.
1: Yo mani.
0: Yo mani.
1: Salam kenal juga.
0: Oke. Okay.
1: Selamat mendengarkan dan istirahat.
0: Nji.
1: Harap para mon.
0: Oke. Okay.
1: Jalan-jalan aktivitas ya selamat berhenti.
0: Iya, tetap semangat.
1: Yang lagi liburan ya. Selamat lagi.
0: Iya. Pokoknya selamat-selamat kabilah ya. Apapun yang saat ini sedang Anda lakukan, pokoknya pokoknya sing diharapkan selamat.
1: Iya. Terus iya. Juga buat apa ya?
0: Apa lagi?
1: Kayak di Jadon. Iya, terus juga buat Jaka Sepuh.
0: Iya.
1: Iya, Mama Rizky juga.
0: Wa Ato sama Mai, Wa Ato, Wa Mai. Mister Gotrok di Pemalang.
1: Iya, Mister Gotrok.
0: Iya, Kang Piyol.
1: Penting wong ajak Gotrok.
0: Gotrok.
1: Iya.
0: Gotrok anak Gotrok.
1: Iya, terus juga buat Jeng Robi.
0: Iya.
1: Terus juga buat
0: Pemaning. Siapa lagi, Pak? Kami bayi ya, Pak, ya.
1: Iya, penting wis ketemu karo.
0: Iya.
1: Sing ayune sing jagat.
0: Aku si Rae rada mules, Pak.
1: Si mangan apa?
0: Iya. Mangan kamu.
1: Gara-gara mangan gedang cilik.
0: Uli. Mungkin, Pak.
1: Cilik-cilik
0: dimakan gedang. Cilik men. Iya, tapi kan bikin nagih, Pak. Kalau yang kecil-kecil itu bikin nagih tahu.
1: Orang-orang
0: makan soalnya makan satu enggak cukup karena kecil.
1: Enak,
0: aku suka yang sing bikin nagih itu aku suka. Ya kalau yang besar-besar kan sekali makan itu udah kenyang, Pok. Ya ora bisa, nang sing cilik-cilik coba akan men gembriak setundun pun enteng karena memang karena pengin maning kayak gitu.
1: Terus kan anger moni karo rampeyek ya.
0: Ya tapi kan orang bisa masa gedang nyocole rempeyek.
1: Ya maksudnya anggap dibanding nak rempeyek karo gedang ya.
0: Iya enak rempeyek kepo. Si mending isine kacang.
1: Oh.
0: Ya.
1: Kacangnya kacang panjang ya.
0: Kacang panjang maning. Mau kacang panjang.
1: Oh kacang cilik.
0: Iya kacang si kemelitik. Kayak trelep jeger ngomong apa trelep jeger. Oh,
1: suaranya lah kacang.
0: Ader. Ader.
1: Gedangnya udah gedang kampleng po.
0: Kampleng ya doyen.
1: Yang kata wis duwe o.
0: Sing kloneng-kloneng maring salam laku anjok Mas Upo. Sing kloneng-kloneng maring salam melaku anjok Mas Upo. Okay. Ya anjok ya hata melaku ya anjok asal sampean memang semangat melakune memang ya, niat asal siapa, niat ya anjok ya Pok ya.
1: Siapa sih pan melaku?
0: Ya wakucluk pan melaku maring salam anjok. Anjuk ya Pok ya. Sing mending niat karo gelem nglakoni ne.
1: Aku
0: udah sungkan.
1: Iya, Mbak Yon.
0: Iya.
1: Ning salem. Maring Cirebon. Anjuk, Mbak Yon.
0: Oh iya, anjuk. Semisal ke duduh hewan nih. Duduh hewan nih Dena.
1: Ya, udah mau nikah kue pan tujuannya pan ngelatih sikile anjok endi ya.
0: Oh, ngelatih kaki. Iya, kuat apa ora. Ternyata sampai.
1: Iya. Alhamdulillah sampai tujuan.
0: Waduh, beres.
1: Berarti Pepe rong dina sebengi.
0: Iya, waduh. Luar biasa ya, Pok ya.
1: Iya.
0: Oke, wis.
1: Pepe melaku kuwe.
0: Berarti wis jaminan upoke kuat.
1: Ya, kuat segala-galanya.
0: Kuat segala nih. Ya wis, sampun.
1: Ya wis salam engko kabeh bae.
0: Anjing.
1: Salam spesial engko sing lagi siang.
0: Oke. Okay.
1: Sing ayune sing jagat raya. Wah. Kabupaten.
0: Iya.
1: Oke. Kampunge. Ala.
0: Sekampunge nyong dewek wis.
1: Iya, kampunge jenengan dewek.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Selalu panjang umur.
0: Amin.
1: Banyak rezeki.
0: Amin. Doa yang sama ya, Pok ya.
1: Super spesial yang gua singanan ning hati,
0: Pok. Idi, dia tak blok sebenarnya siapa, Lin?
1: Ada kota, ada gajah, ada. Ada kuda, ada gajah, ada.
0: Pok, ngomong apa sih, Pok?
1: Pengen ngerti apa, pengen tahu banget.
0: Iya, pengen tahu, Pok.
1: Ya wis engko ning belakang layar.
0: Oh, mengko di bayar belakang layar wis bisikan. Oke.
1: Terima kasih, Mbak Yon.
0: Sama-sama.
1: Kalau udah sumuri ladang boleh kita menumpang mandi.
0: Cakep.
1: Kalau panjang nanti bisa berjumpa kembali.
0: Cakep.
1: Topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding ding ding ding ding ding.
1: Jos.
0: Bahasa gedeng ya. Itu blak ninding ngucapnya jos. Ana baik Upo. Di belakangnya Upo Happy. Kita sempat kembali di 477. Halo, selamat siang Mbak Lana Sarah Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Oh, ya bukan orangnya andak Mbak Yas.
0: Nyanda.
2: Iya, sebenarnya andak.
0: Nyanda.
2: Iya, makasih Kang Upo.
0: Iya. Lagunya
2: ketuk,
0: apa?
2: Ketuk ya.
0: Ketuk.
2: Ya, wal.
0: Ketuk. Asale sekakang kopi din. Makan sih suka sampai.
2: Iya, pusing lagi ngantuk. Sing siaran ayu nemen.
0: Iya.
2: Iya. Kucingnya Pandawa 5.
0: Kucingnya Pandawa 5. Pekirikan apa pekiringan ya?
2: Pekirikan.
0: Pekirikan, Po.
2: Iya.
0: Oke.
2: Pekiringan ya.
0: Iya, keder antara pekirikan dan pekiringan kuwi berarti tetanggaan ya Kang Kopidin ya.
2: Iya,
0: tetanggaan. Dan iya. Ketemu berarti cipika-cipiki kuwi antara pekirikan dan pekiringan ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salamnya
0: monggo.
2: Iya, salam ping bertahan ngomong ayune tulip.
0: Iya.
2: Siaran ya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Amin amin amin.
2: Iya. Lengo pre ku TKP ya. Iya, mereka nya di satu.
0: Ready.
2: Go ayo.
0: Satu lagi. Ini
2: dulu kang di atas ya. Mereka nya di atas ke trailer
0: pikir ya. Mama Tia.
2: Mama Tia.
0: Oke.
2: Yang
0: Mama Tia VN apa Mama Tia?
3: Selamat siang yang punya pekirikan, salam kenal.
0: Lah nyonya budi Mama Tia dan ini suarane bapak-bapak mas emas. Embu ke dengan ini nge-save Mama Tia. Jadi Mama Tia. Tapi tulisannya Mama Tia kok lanange ki berarti bojone Mama Tia.
2: Ya berarti
0: kayak Mama. Iya, kayak Mama Neng. Yeah. Mama Nengnya budhe Mama Neng jebulin suarane umbembeng. Ke din din ke jare Mama Neng din din.
2: Oh, ya. Iya,
0: Mama Neng umbembeng. Amrul, Amrul, Kang Amrul. Salam kangge Kang Kopidin Mbak Yos. Nggih.
2: Kang buat Amrul ya.
0: Iya, Kang Fat.
2: Iya, asli pekiri.
0: Iya, Amrul. Oke. Selamat siang, salam kenal buat yang tadi online, Mbak. Oh, Upo, ini Kang Kopidin.
2: Iya, Upo ya.
0: Kang Iton Sukasetono. Kang Iton.
2: Kang Iton.
0: Ya, wakucluk, wakucluk.
4: Kue Kang Darmo Mbak Yos lagi apel sama Mama Tia.
2: Ngomong Mama Lani.
0: Iya, aduh, Mama Lani ngerti. Iya sih, pancen waktu kue si Mama Tia spesialnya nggo Kang Darmo.
2: Oh, iya, Kang Darmo
0: berarti
2: ya,
0: berarti ki, iya berarti ya yenge Kang Darmo.
2: Mama Lani.
0: Mama Lani.
2: Okay.
0: Siapa?
2: Mas
0: Dede Geni.
2: Iya, Dede Geni.
0: Oke.
2: Cucu juga ya.
0: Kabe baiknya ngomong apa nih Mama?
4: Kopit mutun-mutun nyong wis maja.
0: Iya wes, ngalai Mama Lani.
2: Oh iya wes.
0: Oh iya
2: Mama Lani.
0: Oke. Abah Sahrul, Abah Sahrul.
2: Oh iya, Abah Sahrul ya.
0: Oke. Ji. Oke deh.
2: Ya, selam.
0: Sampun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dumlak ting-ting.
2: Ejos.
0: Ejos. Terima kasih Kang Kopidin sing ejos nemen ya Kang Kopidin ya. Oh, Mama Tia. Mama Tia bersama dengan Kang Darmo Bapau lagi Jumatan nang Jomani. Om Gasnuri ya, Kang Darmo slutap-slutup jare. Mama Rengganis juga selamat siang. Halo, selamat siang Balan Sara Paramon.
5: Sampur saporeta.
0: Nemen.
5: Kabar Mbak.
0: Kabarnya alhamdulillah sehat.
5: Ya.
0: Esi tetap semangat sak. Selagi masih ada jasak saya tetap semangat ya. Ayo lo ngantuk maning ya. Nyong ngomong semangat sampai ngantuk. Iya. Berarti kita enggak chemistry ya sak ya. Di sini saya berusaha untuk semangat kok Anda ngelakep-ngelakep begitu. Galem. Kulo.
5: Nggih.
0: Ya wenten.
5: Nggih.
0: Sarapane mangke nginjing. Nginjing apa nginjang berarti? Nginjang. Ora, aku kan kurang tahu bahasa kromo. Nginjang, nginjang ya. Besok pagi. Iya, kan ini sudah berlalu paginya, sak. Kamu tanyanya sarapan, ya enggak masuk. Jam
5: ya,
0: segi. Iya. Ya, sarapannya sudah lewat, jasa. Ya ora bisa sampean dang takon sarapan jam ya wene ya nyong ora bisa jawab wis apa durungi. Nyong ngomong engko sarapane mesti kisak. Iya sarapane nyong mesti kisak, bar tangi turu, bar minum cucu.
5: Ditunda ya.
0: Iya. Kak,
4: Bayos kesuwen kecanak jasa ora sudi.
0: Aku tak sudi, tak sudi, tak sudi, tak sudi, tak sudi.
5: Kerap ora sudi panoran terima.
0: Sudi ne berkat sak, maksudnya yang sak ya.
5: Kita
0: orang langsung sudi. Ora sudinen. Nganggone apa sak? Kodong, kodong. Nganggone perlak. Nganggone saiki perlak. Kodong wis saiki ya, yes, serunding cuman mien tangan hajatan mesti ana serunding ya sak. Gawe dewek maning. Saiki ta. Tapi me, nganggone apa?
5: Nganggone apa ya?
0: Apa sak?
5: Kampus Sari ya, ya.
0: Oh iya, Anda lupa ya?
5: Lupa.
0: Waduh, perlu digedul-gedul. Waduh, kalau lupa kepala Anda perlu digedul-gedul kena itu di tembok. Ya, biar ingat kembali. Apa digedul-gedul kena patok Mama Lani juga pasti manjur. Ya. Loro-lorone gojras kabeh. Lagunya apa? Primen Mareng.
4: Bukan nyusungkan online sih. Dospok ya dewek tok. Dospok terus.
0: Ya wong nang udara dospok ya sak ya. Alasan ya. Alasan ah. Ya aduh. Lagunya apa sak?
5: Ya wes lah mampir ngombe wes lah.
0: Mampir ngombe ya sak ya. Kebetulan ya, belum dimunculkan. Oke.
5: Happy ya pagi pagi.
0: Kang
5: ya.
0: Rajum karo Kang Kopidin lagi maring endi? Tulung takokna mbokan anaran takokna. Sak iya kurung rampung takon sak. Lah jasok durung dak tumlak ding ting wis mudun. Kang Rajum karo Kang Kopidin lagi maring endi? Tulung takokna bukan anak randa aku butuh wey. Diberitahukan kepada para randa-randanya setara Paramon. Ada Kang Washadi Kariri sedang membutuhkan randa. Si Jibai aja ake-ake ya. Ake-ake engkau watuk. Lagu ini ku tertanggung Kang Edi Dados ya. Oke nanti Kang lihat situasi ya Kang ya. Kalau sampai waktunya dihadirkan, kalau enggak ya besok lagi. Kis apa sing takon? Sing online wong endi Mak Yos? Mau takon siapa? Sing online? Jasak racum. Ami Bakar Madu, Umi Lele juga selamat siang ya. Oke, saya langsung hadirkan dulu nih memenuhi permintaan dari Upo Happy. Ya, Po, tadi Upo Setelah Upo, siapa tadi ya? Oh, Kang Kopidin, kemudian Jasa Krajum ya. Dan untuk Anda balonnya secara paraman, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini buat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Aduh, saya ngarep sambil buat, jangan ngambekan dong. Yes. Ada saya Bukuto, Kang Upo.

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini. Di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anaknya, anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupan kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
1: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015.

Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes, dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

101.5 suara Paramon FM Tegal. Ada satu tembang campur sari ya, Didi Kempo dengan Mampir Ngombe ya. Lagu yang direquest sama Jasa Krajum yang ada di Kosan Harjo Sari Kidul. Lagu ini mengingatkan kita semua badannya suara Paramon bahwa hidup di dunia ini cuma sebentar ya. Ibarat orang yang sedang dalam perjalanan lalu berhenti sejenak untuk minum sebelum melanjutkan perjalanan yang panjang. Dan lagu tersebut juga mengajarkan bahwa manusia itu tidak boleh sombong ya. Tidak terlalu terikat pada harta dunia dan harus selalu ingat kehidupan yang abadi setelah mati, bahwa setelah kita meninggal kan nanti ada kehidupan lagi ya di akhirat ya. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa selalu mempergunakan sisa umur kita untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk berbuat baik terhadap sesamanya, begitu ya. Ya sudah, dan terima kasih untuk Anda Balon Suara Paramon yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan SMS online. Coba kita sapa satu per satu.

Jasak Rajum, selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Mama Ikmah juga selamat siang. Mama Ikmah bersama dengan ketiga dara manisnya hadir Mbak Yos, lagunya Pamer Bojo. Sudah dihadirkan tadi di awal ya Mama Ikmah ya. Spesial buat Mas Faiz Banu, super special forever my heart. Makasih Mbak Yos. Ji, aku turung-turung Mbak Yos. Ya wis. Mecotot bae ben kaya iwak ora papa mah. Wah, Atomai juga selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yos dalem. Wah, Atomai salam apa ke? Mbak Yos mau salam-salam nih dari Wah Atomai. Wah Atomai. Salamnya buat Kang Sarno, Yumarti, kemudian Jasak Rajum, Om Kasnuri, ada Bu Demut, ada Ayu Poso, buat Mbak Nia Bugares, ada Mama Lani, ada Ami Bakar Madu, buat Umi Lala, ada Nyiratu, buat Kang Parjo, ada Bang Al, Afurkon, ada Mama Ikmah, terus Abah HM, ada Mbak Am Kembang Pang, ada Umi Habibah, ada Gondrong, dan buat semua balan Estara Paramon semua Mbak Yos, spesial buat Mbak Yos Anjaluk Lagune Caping Gunung juga sudah dihadirkan ya Wa Atoma. Kang Piol juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mr. Godrock juga selamat siang. Terus Kang Wisnu juga selamat siang. Wor juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Bur ini bersama dengan Pak Pramudiono. Kemudian ada Kang Fitur, Mbak Yos yang ada di kawasan Villa Pinggal Bengle. Kang Fitur hadir di Campur Sari dan Keroncong. Mama, salamnya buat Mama Lani, ada Mbak Nia, ada Mama Nadia, buat Nyi Ratu, ada Mbak Am Kemangpang, ada Mbak Murdi Gazen, ada Kang Karjo, buat Kang Doli, ada Om Kasnuri, ada Bang Al, ada Kang Akil, ada Kang Teddy, ada Jasak Rajum, ada Kang Piol, buat Kang Edi Dados, ada Wa Atomai, ada Trinil, Jengatini, Kang Jabidin, Ami Bakar Madu, Umi Laila, ada Tete Agustin, buat Kang Ibni Abdillah, ada Afurkona, dan buat Balanesara Paramon semua. Buat Mbak Yos, terima kasih dan selamat bertugas. Di belakangnya Kang Fitur, Mama Rengani juga selamat siang. Wakucluk juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Ada Kang Iton, selamat siang Mbak Yos. Semoga sehat selalu, amin. Walaupun jauh selalu hadir Mbak Yos. Oke, terima kasih. Salamnya buat Balen Sara Paramon semua Mbak Yos. Nji. Kang Iton, silakan kembali melakukan aktivitas. Tetap semangat. Mama Tiah ya, bersama dengan Kang Darmo Bapau. Wede wede wede, ngapel nih. Ada Assalamualaikum Sugeng Siang Mbak Yos, Amrul Saking Purbasana Tarub Rawu. Amrul Purbasana, kok ini ternyata tadi yang katanya pikirkan siapa ya? Cuma penuh barokah Mbak Yos. Nyumun saya bu badai request tembang. Tahu apa tempe. Salam calik kangge budek mut. Ada Mama Lani, buat Mbak Nia, ada Jasak Raju, buat Kang Kasnuri, ada Mama Rengganis, ada Kang Parjo, ada Mbak Am, dan Sedoyo Mawon kru lan balan Estara Paramon sugeng leyeh-leyeh. Rehat siang, jaga selalu kesehatan. Spesial Kang ini pun siaran Mbak Yos. Semugi pinaringan sehat dan bahagia sedang dan kalian keluargi. Matur nuwun. Ji. Oke, saya belum buka FB Kang Amrul. Oke, nanti ya. Kemudian di belakangnya Kang Amrul, Mama Neng, Mama Gendis ya, bersama dengan Om Bambangnya juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Abah Sahrul juga hadir. Terima kasih. Ada Om Kasnuri juga selamat siang bersama dengan Mama Wiwin ya. Mama Lani juga terima kasih sudah hadir. Kemudian Kang Edi Dados, Assalamualaikum Sugeng Siang Mbak Yos. Nji, pripun kabaripun, sehat ji? Nyuwun sekalipun rondo kempling. Sakin Nurhana, salam kagem sedoyo Balpar sing saya mawon, spesial kagem rondoku sing taksi remen kali kulo. Super sing raos mawon Mbak Yos, mentoki grup prelep jeger. Ngik ngik ngik. Matur nuwun Mbak Yos dari Kang Edi Dados. Oh, aku ya bucang tulen no. Bucang tulen lawas upo. Bucang Kang Edi. Iya, wis tau ya, berarti itu bucang. Kue sampe kayak ala gune ketut manggung bias. Oh,
Oh, tadi kudut manggung maksudnya ke jasa. Lagi pengen mampir ngombe, Kang Edi. Kemudian Kang Fadil juga selamat siang. Ini tanya Kang Upo, Happy itu rumahnya di mana? Tapi di belakangnya ada emot WKWKWK. Salam ya Kang Upo ya. Kan melaku mana? Bukan anjuk ya. Dong niat. Bagi Kang Was Hadi Hariri ya. Sing jarane golet randa. Bukan, enggak mau disebut Kang Wa, enggak mau Kang Was Hadi Hariri nyebutnya Hadi saja mintanya. Iya. Iya, ini saya bacanya sesuai ini sih yang di save. Nanti saya ganti aja Hadi gitu ya. Kang Hadi. Kang Hadi di Brebes. Iya. Oke. Wong ireng juga selamat siang. Salamnya buat semua balane Sarah Paramon, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mak Yo, semoga sehat selalu, amin. Ada Kang Jabidin bersama dengan Bu Bisri juga selamat siang. Kemudian ada ini, saya nyebutnya siapa ini? Soalnya di sini tertulis di save-nya namanya Muhaimin Sniper ya. Saya sebutnya ini sesuai sama yang sudah tersimpan ya. Iya. Assalamualaikum, selamat siang Balensar Paramon semua. Ini disapa sama Kang Muhaimin. Oke. Kemudian di belakangnya ada Ambi Bakar Madu, selamat siang bersama dengan Umi Lela ya. Kang Kopidin juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Ajeng Yo, sugeng siang. Badi nyuwun sekar bunga anggrek, salamipun kangge sedoyo Balensar Paramon, matur nuwun. Sudah sampai di sini saja kebersamaan kita di Parasari siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Jumat di 31 Juli 2026. Setelah ini nanti Yos Andarisa hadir kembali di Lanosta, ada Demang-Demang Pop Nostalgia Indo dan juga Manca ya, sampai di jam 4 sore nanti. Demang terakhir ada Rondo Kempling ya, saya memenuhi permintaan dari Kang Edi Dados dan 101.5 Star Paramon FM Tegal. Yos Andarista pamit undur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramon FM Tegal. Hai, halo Balai Star Paramon. Ketemu lagi sama Yus Andi Arista ya. Kali ini saya hadir di Lanos Tadi kesempatan siang hari ini, hari Jumat, di akhir bulan Juli ya, 31 Juli 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti, kebersamaan kita di Lanosta. Ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80, 90-an dan sebelum tahun 2000-an ya, boleh ya. Bisa Anda request melalui voice call di 352888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di La Nostra akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang dapat membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari untuk mengkonsumsinya ya. Dan silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Don't go anywhere, tetap di 101.5 Suara Paramon. Masih ada Yus Andarista, masih ada Lanosta, dan masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia sampai di jam 4 sore. Backstreet Boys, I Want It That Way. Aku menginginkannya seperti itu. Spesial untuk Anda, Balai Suara Paramon.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.

mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001

0: Madufitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsa, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
1: Anda bisa mendapatkan

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Ya, kembali lagi masih ada Yus Andaris tadi 101.5 Setara Paramon FM Tegal ya. Sampai di jam 4 sore nanti kebersamaan kita di Lanosta. Masih ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai tuntas nanti. Yang mau gabung, oh ya ini tadi yang saya baru hadirkan ya, ada dari miliknya almarhum Manika Ardida, Mengapa Harus Berpisah, spesial untuk memenuhi permintaan dari Mbak Wikan Danu. Selamat siang saja untuk Andia ya. Mau gabung di 352888 kita sapa. Halo, selamat siang jelang sore Mbak Lani Sarah Paramon. Selamat siang juga Mama Lani.
1: Assalamualaikum Mbak Yol.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Lani.
1: Para Paramon FM Mbak Yol.
0: Lanosta.
1: Lani Mbak Yol.
0: Iya.
1: Panjang hari Mbak Yol.
0: Iya Mama Lani.
1: Dan teman orang
0: ya salam. Gel kata disebut namanya ya.
1: Iya
0: gini
1: orang.
0: Iya. Ben guyu ya Mama ya.
1: Iya.
0: Oke ya. Kang Akil.
1: Kang Akil.
0: Iya. Mbak Yos.
1: Mbak ya.
0: Oh iya, Kang Pi, helmnya tadi saya sebelum berangkat mampir ke Busri tapi pintunya ketutup, jadi ini masih tak bawa di studio. Nanti pulangnya saya mampir ke Busri, berarti Anda ke Busrinya nanti yo. Jam 05.30. Iya, ampun. Aku tekenteng-kenteng bae nyalukan nang Busri dokone. Akhirnya aku bawa pas mampir ke Busri, mungkin libur ya, ditutup rapet.
1: Jumat sih.
0: Iya, ya, nanti pulang ya wis ya, nanti tak antar ke Busri ya Kang Pi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Pengen lagune apa?
0: Lagunya apa ya?
1: Pangane urung diputer.
0: Oh iya ya Mah ya. Heeh.
2: Wilujeng siang nokle.
0: Tapi mesti pedot ya.
2: Siang noklani.
0: Ini ngapa Mbak Mama?
1: Ari pekot ora enak.
0: Ora enak.
1: Iya sing.
0: Sing enak ya, Ma'am, sing seger-seger.
1: Ora. Dari nenyang sing penak ora Ma'am.
0: Enak
1: penak.
0: Enak apa penak? Ah, sukses. Jadi artinya. Kalau enak makan, kalau iya, kalau penak
1: ari kepenak berarti kayak naik pesawat.
0: Oh, naik iya, kereta. Iya, maksudnya berarti artinya
1: bersama
0: beda.
1: Orang yang
0: kita sayang, yang sayang, sayang, sayang, sayang, sayang.
1: Terus mau gue ya.
0: Heeh. Oke.
1: Barina. Mama Nadia Trio Pesek ya.
0: Trio Pesek.
1: Iya. Main ke rumahku.
0: Ih, kapan? Tadi baru saja habis ke situ, lucak-lucakan mah.
1: Lucak temenan itu.
0: Masa mau disebutnya lucak temen? Oh, ya Mama Nadia, kue gorengannya esi. Lah di sisa ini gorengan apa kue lah, sing yang orang seneng ya otak mak. Kayane ora rupane sing kan anak-anak cengis kan, ada cengis kan. Berarti kan ada sing seger-seger kayak tahu apa bongkrak apa gembus ya. Itu aku suka itu udah enggak ada. Ada cengise anane gedeng. Anane apa sih bulit. Terus sukun. Sukun. Aku senengnya sing bisa disikit mah.
1: Oh, sampean senengnya tempe karo bakwan.
0: Iya, bakwan gembus. Emang ana tempe. Iya enggak ada. Lemasa pan bulit pan di tela pan di bencengis ora masuk.
1: Di antara kue-kue milih malah.
0: Iya kue. Pang ketapangan ana Kang Parjo.
1: Maksudnya
0: senengnya
1: tempe
0: butuh. Tempe butuh. Halo, Ben. Kang Wisnu, Mama Lani selamat siang.
1: Selamat siang, Kang Wisnu.
0: Kang Pion selamat siang, Mbok Lani. Pion. Ya, Kang Jepidin.
1: Kang Pion kan ngundang nyong, Mbok.
0: Mbok.
1: Nyong ngundang.
0: Dede. Apa? Ya? Nang.
1: Utusi cime, Mbok apa ya?
0: Tong. Potong.
1: Tong
0: si tong si tong
1: si tong si tong
0: si tong kotong Bu Pis, Kang Jepidin, Bu Pisri.
1: Kang Jepidin.
0: Ya.
1: Ya, Kasnuri, Mama Wiwi.
0: Kang Amrul.
1: Terus trio pesek ya.
0: Mama Lani masake sampun rampung lah wis sore nembet kon masake wis rampung Kang Amrul.
1: Aku kue Kang Amrul.
0: Iya, mau prime.
1: Ayam cucu.
0: Ayam mecucu.
1: Ayam katsu.
0: Oh, ayam katsu, ayam mecucu. Oh, chicken katsu, ayam katsu, iya. Si pakainya tepung panir ya, Mah ya.
1: Iya.
0: Iya, enak oh ya. Idi senengen aku we grup Rio Peseko ya. Rahatan mame katsu.
1: Karo kentang goreng.
0: Tempe menduan. Ana tempe menduan sing gude. Mama Arganis. Cara tempe ya, menduan sing wude, anak tempe menduan sing wude.
1: Menduannya mesti selimutan.
0: Anak selimutan neo, iya.
1: Kecuali tempe kecut, tempe.
0: Oh iya, tempe penyet, bahasanya ya, yes, tempe penyot. Kang Gotrok, Mister Gotrok.
1: Mister Gotrok.
0: Mbak Am Kembang Pang.
1: Mbak Am Kembang Pang. Mama Sire.
0: Mbak Wikandanu.
1: Mbak Wikandanu.
0: Oh. Okay.
1: Sore.
0: Bude Erafana.
1: Bude Erafana. Nji. Terus empat kawan ya.
0: Okay.
1: Mama dia, Mama Ali, Mama Lidia, Yumati. Jeteremani.
0: Wa Atoma.
1: Wa Atoma.
0: Jaluk duit sing ateh men pan go sangu
1: arek empat tu sejen maning.
0: Sejen maning prime.
1: Ma, jaluk duit aku kepengin bojo.
0: Ma, teng bojo berarti jaluk sangune maning mana nenek? Aco, aco.
1: Ari, kue menyaluk duit kan go sangu sekolah.
0: Iya, sangu. Sekolah. Kowe pan go bojo.
1: Kayak Awang itu saatnya ya.
0: Sama
1: Ari Papa.
0: Tahu pimelah Kang Gotrok misle Gotrok kurung dibaca wis dihapus. Ya wis lah kaya kowe yang baca ya.
1: Mbak Wi.
0: Ya Mbak Wi Kandanu karo Leah-Leye Mbak Yus dengernya pakai dengerin malah kelantur merem. Oh ya wis. Liar-liar ya Mbak Wi Kandanu. Kulo lawe karo tempe ana jerawate Mbak Yos kucluk wa kucluk tempe ana jerawat jerawatnya kedele maksudnya ya
1: wa kucluk
0: nanti Mbak Yos wa kucluk gimana sih ya dari tadi saya tanya belum dijawab
1: terus tangkiter
0: Mama Tia tanya Mbak Yos itu Mama Neneng bukan ini Mama Lani
1: Mama Tia Neng
0: Mama Tia sama Kang Darmo ya. Oh iya, itu Mama Tia?
1: Iya, waktu iya.
0: Di mana?
1: Di rumah apa alur makan-makan kan oh. Kasarmu di Cangking.
0: Oh.
1: Mama Tia di Cangking kasarmu.
0: Oke, Mama Tia apa nih sih?
1: Mama Tia.
0: Seseorangnya atau apa?
1: Pacare.
0: Oh iya, berarti seseorangnya ya pacare. Oh berarti randa kue Kang Darmo. Randa dude. Oh.
3: Tinggal mati.
0: Oh iya, dude tinggal mati ya berarti. Masake
3: dudak
0: katok-katok. Dudak katok-katok cerikan bawur. Masake kelubanan Mbak Yos, kayak Mbak Wikandanu kayak masake sedepan men ya.
1: Enak kok karone pindang.
0: Wah, enak sekali.
1: Kayo Kang Doli.
0: Heeh.
1: Bunda Santi Purbowo.
0: Anji.
1: Kayo.
0: Siapa lagi?
1: Ami
0: Bakar Madu Umi Laila. Umi Habibah.
1: Ya, Habibah pada kontrol. Awang ibu saade.
0: Iya.
1: Jangan
0: tingkir.
1: Terus ngok. Apa
0: lagi?
1: Kabebaya.
0: Matane ngantuk ya? Iya, bar ngancani pesek-pesek ya.
1: Iya, mencetelin ngebutan. Apa kayak yang emang
0: Ya. Ya, Bunda Santi Purbowo mah.
1: Bunda Santi.
0: Eh, pime si Bun, lah suarane primen. pedot.
4: Nop, si depan bakar-bakaran ini kok ora.
0: Ora sida, sidene bakar-bakaran uang.
1: Ampun.
0: Kapan pasti
1: kena. Sempatnya nang endi pun.
0: Iya, iya. Mamelani tuh pokoknya semangat ya Mamelani ya. Di mana ya, kayak Yos kayak
1: sehat,
0: iya ya, kayak Yos di mana ada makan di situ pasti saya datang.
1: Mana mikir ada makan kamu nggak datang.
0: Aku kan nggak ada undangannya.
1: Iya nggak apa-apa.
0: Iya wes. Tinggal OTW ya. Ya kalau dengar saya langsung OTW. Aku di sini siaran bayanganku kesana begitu kan bisa saja.
1: Ya super engo anak aku ya.
0: Iya. Iki apa benjoben?
4: Minggu pagi nang Pak Bowo.
0: Nang minggu pagi di Pak Purbowo iya.
1: Pak Purbowo.
4: Minggu pagi nang Pak Bowo.
0: Nang Pak Bowo, nang Pak Purbowo. Nang kene ke.
1: Ari nang me bunda santi tanyong weruh garing ngulu.
0: Lah wong lanang wadon nang seumah omah make.
1: Ora kata

0: pasti apa enggak?
1: Biasanya
0: hari Bunda Santi mesti anak wong kae. Anak wong kae nih. Ya ora apa. Lah biasa wingi pikir wong kae kak. Ini apa ora masalah kan? Primis sih mak. Sudah sekarang sudah tidak ada yang perlu dipermasalahkan kok. Iya kan?
1: Ya
0: itulah. Ya wis ora apa. Loro-loro diteng-teng ya. Kok biasa TikTokan no ya. Gantengnya pacarku. Weh. Gantengnya pacarku. Weh.
2: Melang kok grup pesek to kon kowe.
0: Eh grup pesek mah kon senoman mah.
2: Ngomong ya. Ngomong parjo ya. Iki tak sedene rokok udan jerem abang rong bungkus lho parjo.
0: Ya parjo parjo parjo parjo li bandangan. Kon ngipit kon ngipit kon mipit jo.
1: Oh iya sedene abangan kowe rong bungkus
0: kok ora mantep. Mantep ya. Pesek dijaki mana peseknya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kok wis info pesek.
0: Ora miki wis krungu dhewe ka undangane pesek dijaki pesek ya. Sing mbengir ora li berarti. Oke.
1: Makasih ya, Mayas.
0: Oke.
1: Spesial maning kok sing merasa ya.
0: Nggih.
1: Makasih ya, Mayas.
0: Ya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Eh, Jasak Rajub ketinggalan.
1: Oh iya, Sak ya Allah.
0: Ya Allah melas tenan.
1: Ayang pipinya.
0: Iya, jare bubae lah bubae. Hei, Jasak dundeng Jasak ya.
1: Iya.
0: Iya, wes Sak. Eh, Jasak mungkin ah. Panter nemen. Ya wes.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ndeblak ping ping.
1: Ya.
0: Melu-melu aket tamalani ya. Aduh, pripun Bunda Santi pripun Mali?
2: Pesek dijaki nyek sana iwak di sana iwak.
0: We disaki kabeh. Pesek dijaki, rajum dijak, rajum. Sana rajum dong sih undange. Ya. Rajum Kang rajum dijak. Alamatnya kulo cedak gondang dia Mbak Yos. Nah, berarti kamu tetanggaku aku celuk. Aku kan rumahnya di gondang dia juga. Oh, aku celuk wong gondang dia, Mama. Berarti di Pagongan ikutnya. Di belakangnya Mama Lani di 477 kita sapa kembali. Halo, selamat siang jelang sore Balane Stara Paramon.
3: Selamat siang. Nya sepanjang hari.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana suara sepur miki ya tuwi.
3: Iya, pripun kabare Mbak Yos?
0: Alhamdulillah mengko dina Minggu nyong panoli rokok kungarna abang rong bungkus rong slop. Alhamdulillah kabarnya ya, panancang-ancang kok dina Minggu. Oke.
3: Okay. Belum ini ya.
0: Belum realisasi.
3: Iya. Berarti itu pertanda rezeki ya.
0: Iya dong.
3: Niat rezeki warna merah.
0: Ya. Iya dong. Niat itu baik
3: ya.
0: Oke. Bunda Santi kan wis ngomong kayak kue ya. Walaupun durung ana bentuknya, durung ana buktine ya. Kue kan wis niat baik. Malaikat
3: iya,
0: nyatet.
3: Ya.
0: Malaikat wis nyatet. Is bunda nyatet, bunda ya. Santi. Bunda Santi punya niat memberi rokok buat Kang Parjo wis diniat apike. Walaupun kok jebulin anjok mono aa. Tapi kan harus ya, lanjut dicatat malaikat
3: ya. Iya. Kepada semuanya ya.
0: Iya wes.
3: Paramon.
0: Oke.
3: Okay. Khusus buat yang ya yang memberilah gitu ya.
0: Iya wes.
3: Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa?
3: Lagunya Ibu.
0: Ibu. Ya, ibu baik kok nyong kepaperan kayak wingi nangis.
3: Ya,
0: ngisin-ngisin nak.
3: Ya. Oke. Okay. Keluarga buat selalu yang barusan turun.
0: Iya.
3: Lania.
0: Nah.
4: Karena kelemahan dirimu. Karena kelemahan diriku, kamu bisa masuk ya. Memang hari suwe.
0: Bebas lah kan juga disini.
4: Bisa masuk ya. Memang hari suwe enak sih ya.
0: Wajar.
3: Mana dia ya.
0: Oh, ya memang dong suwe enak sih.
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Makan-makan, terus buat Bunda Santi Purbowo ya. Selamat siang. Terus buat Cahsa Kerajung ya Ibu Suhester.
0: Kang Cahyo, Kang Cahyo. Kang di Kertaharja. Kue sapa Mbak Yos, kue Kang Parjo, ya, Kang Cahyo.
3: Ya.
0: Iya, Bunda ya, Santi ya. Purbowo. Dong Pak Eko. Bisa dong Pak Eko ninggal sih gotong-gotong Kang Parjo. Oh, iya Kang Parjo.
3: Ya, ranela aja.
0: Oh, ya pantas.
3: Iya. Kemutan bahaya.
0: Iya, iya benar bagus dong ya. Mengingat kebaikan orang ya, dan melupakan ya, kebaikan diri kita sendiri untuk ya, orang lain. Arana ikhlas.
3: Lagi kita bisa bantu yang
4: ganteng mau pacarku.
0: Prem.

0: nomor ganis.
1: Iya. Yang sing ngepret yo ya.
0: Iya, ora apa-apa yo.
1: Ora apa-apa.
0: Emang unik iku ya, video unik. Unik ya.
1: Gayane sampe kayak sok cool gitu loh.
0: Ana siji, ono lima.
1: Lah kowe kaya ngora kuat, mampu, sanggup.
0: Iya, terus.
1: Ora sanggup ya direwang liyane. Mama Nunung, Mama Nunung, Mama Nunung.
0: Mama Nunung.
1: Bapak Jabidin, Ibu Bisri.
0: Kang Jabidin, Ibu Bisri.
1: Iya.
0: Bapak Mama Wiwin ya. Manopia, Nong Wiwin.
1: Oke, okay. Kang Wisnu.
0: Kang Wisnu, Penjaran ya. Bagus dewek. Ujabi Bapak Dekondro. Batame Bakar Madu.
1: Iya. Mbak Am Kembang Pang.
0: Mbak Am Kembang Pang.
1: Kang Akil. Iya. Terus.
0: Iya. Terus siapa lagi Mbak Yos?
1: Tadi Kang Akil.
0: Kang Akil ya.
1: Mama Tia sama Kang Darmonya.
0: Mama Tia. Darmo Pampo ya.
1: Mbak Wikandanu.
0: Mbak Wikandanu, selamat siang. Kanduli, ya Burkon. Juga ya Kang Aryo, Pak Ketu-Ketu, Pak Sahrul. Perhubungannya terus buat Papa
1: HM.
0: Oke. Buat Ibu Deruja
1: ya. Oh iya.
0: Walemu, selamat siang. Mama Renggani ya. Udah tag Mama Ani, terus buat Mama Gilang Bulu-Bulu.
1: Okay.
0: Terus watri-watri ya si Jamin nama Nuka Kang Yoyan Kang Kopiti.
1: Yeah.
0: Terus buat Kang Solo buburannya paranya busur berajak ya. Terus buat nyak.
1: Okay.
0: Ya. Nur Kanti ya.
1: Lanjut.
0: Terus buat Mama Deo ya. Terus buat kawannya Mama Alisa. Terus Yumarti. Terus ada Mama Lydia ya, buat Kang Tarno, Kang PM ya, terus buat Tung Cipro dari daerah Tarisi, Nila Wato, ya terus itu.
1: Kang Piol, Merdeka, Jojo, Merdeka, menang-menang ingat Agustus, tunggu Kang Piol.
0: Ya Kang Piol, teman Jogi Mister Kotok.
1: Oh iya.
0: Terus buat Mama Imunau, kawasan Pemalang ya, Mama Ardi ya. Terus buat Kang Ismail Tila, Kang Ismail Tontonya juga, selamat siang. Terus buat Mama Imunau,
1: Mbak Dewi Pacul, Mbak Dewi Pacul. Oke.
0: Okay. Terus buat Melkujel Pacul ya.
1: Sakrajum,
0: Sakrajum.
1: Wakucluk. Upo ya. Happy.
0: Selamat siang.
1: Kang Joko Tingkir.
0: Kang Joko Tingkir ya. Daka Sembung.
1: Iya.
0: Pak Ansor.
1: Ya, Mama Regani sus gemboran mudu.
0: Mungkin apa?
1: Nggak kayak mau. Alasannya lah, mulai nyongsungan online ya. Padahal cuutan ada bisa online.
0: Iya, lah gue. Mau nasi rubuhin.
1: Iya.
0: Terus buat Pak Ketu-Ketu ya. Terus buat pusing ayam sakra beserta kelima
1: rekannya
0: ya. Selamat siang. Terus Teh Agustin ya. Biologi semuanya ya.
1: Mister Gotrok sudah ya tadi disebut ya Mister Gotrok.
0: Mister Gotrok ya tadi udah ya. Terus buat apa lagi ya?
1: Semuanya saja.
0: Semuanya aja ya.
1: Boleh.
0: Waktu nih ya tak hilang gitu ya kayong ya.
1: Oke, banter temen.
0: Spesial ya. Buat Pak Yos bareng keluarga semua selalu.
1: Amin.
0: Supernya buat seorang aja ya.
1: Oke, okay,
0: ya, selalu ku nanti ya.
1: Idi.
0: Ekstranya buat
1: menanti Joben.
0: Ya begitulah.
1: Iyalah. Terus. Ayo ditenten.
0: Terima kasih Mbak Yos.
1: Ji.
0: Atas waktunya ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting ting.
0: Jos,
1: terima kasih ada Kang Mas Parijo ya. Bisa rundungan kalau Mama Lani. Itu yang dinanti siapa? Halo, ayo, ayo. Sing kaya apa sing kie? Sing kue apa sing iki? Ya, undangan balenya suara Paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi Vitamavi matanya ya. Vitamavi mata ini dapat membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah, dan berair. glukoma, katarak mata minus, linder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitamavimata Rp150.000 saja. Dan silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan juga agen-agen terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Lek bilawas ya, lekutan dua piras sih 2000. Antara 2000-an lah ya. Dewa 19.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Bu Anggi, arep ngendi, Bu? Ketone gugup temen kok.
4: Iya, Ki, Bu. Arep kondangan gone Pak Sami, anaknya jadi hitan.
3: Hah, gini sih, Ki, Bu. Mbok acarane ngeso.
4: Walah, Bu. Aku kok maca undangane wong wis iki acarane ya.
3: Anak-anak, bae, Bu. Ngene ge, ngampir disit, tekne Vitama solusi kesehatan mata. Men mripatane awas.
4: Vitama sing go ngapa?
3: Vitama gue obat herbal sing warna-warna khasiate kena nggo infeksi mata, mata minus, beleken, bahkan nggo katarak lan penyakit mata liyane.
4: Siap, Bu. Mongko langsung tuku. Terima kasih ya, Bu. Wis awe ngerti. Dadi ora khawatir wis ana tambani.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
2: Anda bisa mendapatkan habut

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampir.

0: 101 PNM Sarap Paramon FM Tegal. Ada satu bang pop nostalgia ya, dari miliknya Frankie Ancien, Perjalanan. Kisah tentang rasa rindu, rasa kehilangan, dan pertemuan haru ya. Lagu ini menceritakan seorang ibu yang sedih karena anak gadisnya telah meninggal dunia, dan ibu tersebut lalu bertemu dengan orang lain yang wajahnya mirip dengan anaknya yang sudah tiada ya. Pesan dari lirik tersebut, sang ibu ini merasakan duka yang teramat dalam karena kehilangan anak tercinta akibat sakit yang tidak bisa disembuhkan. Kemudian pertemuan itu membuat sang ibu teringat kembali pada anak, keluarga, serta kampung halamannya ya. Dan ibu tersebut merasa seolah-olah sedang memeluk anaknya sendiri saat duduk berhadapan dengan orang yang mirip dengan anaknya yang sudah meninggal dunia. Kira-kira begitu ya makna dari lagu Perjalanan Frankie Ancien. Lagu tersebut disuka sama Mr. Gotrok ya, yang ada di Kesan Pengemalang. Selamat siang saja. Ibu Iwan Fals juga sudah sadarkan memenuhi permintaan dari Kang Parjo ya. Kemudian Angin Malam yang request Kang Wisnu ya. Lagu tersebut juga disuka sama Kang Joko Tingkir Ngombe Dawet. Pulang kerja jam 2 langsung monitor La Nosta, denger lagunya almarhum Bruri. Waduh, makin kiep-kiep ya. Lagu pengantar tidur katanya. Terus katanya Bunda Santi, ini lagu ini suka banget katanya. Lagu yang tadi Bruri ya, Angin Malam. Kata Bunda Santi itu, ini lagu mengingatkan sama waktu, mengingatkan kenangan Bunda Santi yang waktu masih muda pacaran sama gurunya, guru bahasa Inggris ya. Nekat teman si Bun, murid bisa pacaran karo guru nih. Guru bahasa Inggris katanya, kenangan waktu SMA kelas 2. Dipanggil guru BP-nya, gak boleh murid pacaran sama gurunya. No, no, no. Akhirnya ya nenang sekolahan putus ya, neng burinya bu metemutan ya Bun ya. Halo, selamat sore Balena Sarah Paramon.
1: Halo, Sarah Paramon.
0: Iya, masa, waduh, kan tadi di acara Para Sari Nyiratu online pansan dia bilang gini, Furkon hari ini gak kedengeran suaranya, begitu. Oh, pantus dia kangen sama suaramu.
1: Ya wis bakal cepet kelamaannya.
0: Iya, sengaja. Oh iya, sengaja saya lama piraa masuk. Enggak juga lah ya. Kebetulan lagi pengen kromnya dewek ya.
1: Bikin ning orang pitaya yang remaja.
0: Begitu, Ah. Lagunya apa, Ah?
1: Bujang Bujaga ya.
0: Apa?
1: Bujangga apa Bujaga ya?
0: Oh, apa sih Bujangga? Best Jam. Oke.
1: Ya ke Bundrongnya Miss Call.
0: Bundrong. Ini AAU online pun.
1: Apa?
0: Ya itu si Bundrong, dia kan lagi sakit tadi katanya. Aku kemarin 3 hari enggak monitor. Aduh, ya wes. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam jeblak ting.
1: Yos.
0: Terima kasih ada Afurkhon. Iya, pas barengi ana suara azan ya. Jadi memang lebih baik dimatiin aja dulu ya biar enggak mengganggu, karena kalau ada suara azan ya sebaiknya kita mendengarkan ya. Iya, nggak makan neng pas waye jenengan diundang-undang neng surga ya. Ah, ngorak kerungu eman-eman ya ayah. Pam lebu surga diundang orang marani. Di belakang Afrikan kembali kita sapa di 477-nya. Halo, selamat sore Balen Sara Paramon.
2: Selamat sore Mbak Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, selamat hari.
0: Ji, Umi.
2: Mbak Yo sehat.
0: Alhamdulillah, Mi sehat, Mi.
2: Semening happy ya, Mbak Yo.
0: Iya, semening happy, Miss, pokoknya ya, Mi.
2: Salamnya ikut online.
0: Oke, Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting.
2: Yes.
0: Terima kasih ada Umi Habib, Umi Habib. Umi Laila. Gak sinkron nih pikiran sama nggak fokus begitu ya. Ya Umi Lela yang ada di kawasan Air Hakim, terima kasih ya. Lagunya yang penting happy nanti ditunggu. Satu penelpon di belakangnya Umi Lela, halo. Selamat sore balik sore Paramon. Halo Nyi. Lanosa.
3: Hitnya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nyi Ratu. Priponis Bambang.
3: Ini 88 suaranya kecil ya.
0: Iya.
3: Tadi awan aja jauh banget.
0: Apa iya? Padahal di telingaku terdengarnya jelas sekali loh Nyi.
3: Iya kan, makanya kayak headphone ya.
0: Oh begitu.
3: Iya.
0: Berarti kalau, memang kalau di radio kecil ya Nyi?
3: Iya, kalau makanya headphone itu ya karena itu namanya headphone ya apa?
0: Iya, headphone,
3: namanya,
0: iya headphone. Kalau di HP namanya apa ya Nyi?
3: Headset
0: bener headset.
3: Iya kalau di radio namanya headphone.
0: Headphone ya.
3: Iya kan.
0: Iya. Oh Mister Godok lagunya sudah dihadirkan. Waduh sampai nyombat. Iya. Kang Parjo.
4: Selamat sore, Mbak Maimunah.
0: Mbak Maimunah.
3: Iya.
0: Lagunya apa?
3: Lagunya yang prank enak ya.
0: Yang apa, angin malam?
3: Bukan.
0: Yang mana? Ibu yang perjalanan?
3: Iya perjalanan.
0: Iya.
3: Duduk di hadapanku seorang ibu dengan wajah sendu.
0: Sendu kelabu. Kang Itun ke penggemar Nyi Ratu ke? Sampaikan salam kangen saya buat Nyi Ratu Jih Mbak Yos. Udah ketemu belum? Sudah bilang kangen?
3: Belum.
0: Ya mangkan warang belum ketemu udah bilang kangen.
3: Belum.
0: Iya, kangen sama suaranya bener.
3: Iya, kalau kangen sama orangnya juga datang boleh.
0: Iya, boleh ya.
3: Boleh.
0: Nanti dikasih makan tempe penyet enak. Bikinannya Nyi Ratu enak.
3: Iya, sama Nyi Ratu.
0: Kang Amrul, Kang Amrul ngarep ya Nyi ya.
3: Kang Amrul, Kang Amrul.
0: Bunda Santi. Ya Kang Joko Tingkir.
3: Aku lagunya belum.
0: Ya. Lagunya belum ya.
3: Lagunya apa ya? Lagunya
0: apa?
3: Tebak-tebak buah manggis.
0: Tebak-tebak buah manggis.
3: Siapa dia?
0: Cinta manis a u on. A u on.
3: Ingin bertanya.
0: A u on. Di sana sih disebut a u on ya. Anak siapa anak a u on? Tebak-tebak buah manggis ya judulnya ya, tebak.
3: Iya. Kayaknya
0: kalau
3: mau kelas
0: dah. Coba saya cari. Salamnya nih.
3: Aku enggak pernah denger itu.
0: Oh ya, oke.
3: Iya.
0: Oke. Moga
3: Auan sama Umi. Sebentar ya. Jadi ketiga bisa masuk.
0: Iya boleh.
3: Ada Jojo tadi.
0: Iya.
3: Terkotrol.
0: Ada Mbak Dewi Pacul.
3: Mbak Dewi Pacul, Mbak Reni Pacul.
0: Kang Jabidin, Ibu Bisri.
3: Kang Jabidin, Ibu Bisri. Bunda Santi Purbowo.
0: Nji.
3: Ibu Rini Pak Pramudio.
0: Kang Akil. Wa atau sama ma i i ya look to it sing akeh nemen wong ireng Mbak Nia
3: ireng bareng Mbak
0: Mama Reganis
3: Iya,
0: rup bisa melebu. Oh, kalau orang melebu mau ngomong gak bisa, seorang karu-karuan.
3: Ngomongnya pengana-pengana.
0: Iya. Akhirnya Jajak langsung nyungsep.
3: Oh iya, kan Jajak lagi.
0: Iya.
3: Terus buat siapa lagi ya? Umi Habibah Badi Gondrong, Mata okay. Om Awan. Terus Umi Ii. Kang Teddy Dewi Kunti.
0: Oke.
3: Terus Mami Tika. Vita Leoni.
0: Ya, Kang Peter.
3: Kang Peter. Iton,
0: Bang Aril.
3: Bang Aril.
0: Ya, Bang Aril Banjarbaru. Di Kalimantan Selatan, ya.
3: Banjarbaru Kalimantan.
0: Ya, benar.
3: Kalau di Kalimantan udah jam berapa ya?
0: Jam berapa? Kemarin gimana ya? Lebih duluan ya? Lebih dulu.
3: Berarti udah hampir jam 4.
0: Oh iya mungkin ya.
3: Mungkin.
0: Selisih tengah setengah jam.
3: Iya. Kalau di sini jam 3, di sana sudah setengah 4. Kalau dulu saudaraku di Kalimantan Balikpapan.
0: Iya. Oke.
3: Terus buat Mas Kanjeng.
0: Mas Kanjeng berarti monitor kalau pas lagi main ke Nyiratu aja ya?
3: Di sana ada radionya.
0: Oh ya?
3: Cuman kadang enggak, itu cuman monitor aja enggak.
0: Oh ya.
3: Kemarin aja bikin jagung apa ya?
0: Apa? Acara di Nyiratu?
3: Bukan, di sana di rumahnya Kanjeng.
0: Oh iya.
3: Cuman 10 menit dari rumah Kanjeng sama aku dia. Deketnya Bagong Teh rumahnya.
0: Oh iya.
3: Iya, dari Bagong Teh kan berarti sebelah barat jalan. Kalau Kanjeng sebelah timur jalan.
0: Oh begitu.
3: Belakang Alfa.
0: Berarti ya. Lebih lebih deket ya. Okay.
3: Lebih deket itu Bagong Teh sama Mas Kanjeng. Cuman berapa langkah, cuma nyebrang jalan doang.
0: Oh begitu, iya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Jalan raya pun sekarang kan ramai banget. Dulu. Dulu mah jalan kaki aja nyantai. Di desaku nyampe ke Bandar Bolang aja jalan kaki.
0: Iya, sembari olahraga ya Nyi ya.
3: Kadang naik sepeda ontel.
0: Kalau dulu naik sepeda, jalan kaki perjalanan jauh itu masih semangat ya. Kalau sekarang anak zaman sekarang mah males. Iya. Semakin canggih teknologi semakin membuat kita itu nyaman.
3: Truk apa ya yang gede-gede itu yang bawa tanah.
0: Iya.
3: Gede-gede banget tinggi.
0: Anak-anak kalau anak sekarang itu sudah terlanjur terlena ya sama zona nyamannya ya, nggak kayak zaman dulu. Iya, jalan kaki aja, juga masih kuat.
3: Dulu aja SMP jalan kaki.
0: Iya sama. Dari sini ke jalan raya kemudian naik angkot terus ke sekolahnya juga jalan kaki lagi itu enggak berasa capeknya ya Nyi ya. Kalau sekarang mah enggak.
3: Sekarang mah.
0: Iya, Gojek aja ya. Tinggal manggil Gojek. Kalau enggak ada motor ya manggil Gojek bisa praktis. Oke.
3: Sudah?
0: Inci Nyi.
3: Iya, waktunya udah mau mulai.
0: Iya, oke Nyi.
3: Makasih Mbak Yo.
0: Sama-sama. Inci amin.
3: Selalu diberi ketabahan iman ya Mbak Yo.
0: Amin. Terima kasih Nyi.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak Lingding. Jos, terima kasih ada Nyi Ratu yang dari Kesan Bantar Bolang, Pemalang ya. Sudah di penelpon dan nurkan balanes Tara Paramon. Jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan rutin mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Dan untuk mendapatkannya Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Sara Paramon di Jalan Raya Damjak 132 Tegal. Mungkin aku bukan pujangga. Nyanyi bisa poros ya. Afurkan Huy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Klinik Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Satu demam gua penuh nostalgia dari miliknya Jamal Mirdad. Dia sudah dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Yahmi Bakar Madu, Umi Layla, ya, yang ada di kawasan Air Hakim. Dan terima kasih untuk Andia Balani Sarah Paramon yang sudah gabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Mbak Am yang ada di kawasan Kembang Pang. Salamnya buat Mama Bibin, Mama Lani, Mama Ikma, dan Mama Nadia, dan Mbak Nunung. Ya, Sakrah Jum, Papa Haim, ada Umi Layla, ada Budi Habibah buat Mas Peter, ada Kang Jen Alijait, ada Mr. Gotrok, Om Kasnuri, ada Nyiratu buat Amrul, dan buat semuanya saja. Lagunya Risau Pampers buat Mayos. Semoga hari ini lebih baik dari kemarin. Amin. Ada Kang PI juga, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Akil, Dip Sarean, Adi Warna, Mbak Yos. Kayong Aromanisme, Bumambu Agustusan ya Mbak Yos ya. Lagunya Gebiar-Gebiar dari miliknya Gomblo ya. Baru saja dihadirkan spesial lugat Kang Akil, Dip Sarean. Salamnya buat semua Balane Sara Paramon aja Mbak Yos, Nji, Kang Akil, Kang Wisnu juga selamat sore. Assalamualaikum Mbak Yos. Mbak Yos dong buat, bukan Mbak Yos. Semoga tetap tabah dan diberi keikhlasan, amin. Kang Doli ya, dari kemarin kayaknya belum kedengeran suaranya Kang Doli. Mbak Yos, semoga tetap tabah dan diberi keikhlasan. Semoga surganya telah berlabuh, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk doanya ya Kang Wisnu. Semoga surga nyata yang telah berlabuh akan menuhi kebahagiaan yang kekal serta mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Akang Wisnu di Banjaran hadir. Salamnya buat Mbak Eka, Novita, ada Mas Erwin, ada Mama Lani, buat Tete Agustin, ada Mbak Ania, buat Ami Bakar Madu, Umi Lela, spesial buat yang ada di Cair Rempah, Bang Son, Poso 18. Lagunya Mbak Yos, Angin Malam, dari miliknya almarhum Bruli Marantika sudah dihadirkan ya. Dan buat Mbak Yos, tetap dalam keadaan yang terbaik, amin. Segala rasa akan menjadi realita, amin.

salam buat Anda dan orang-orang terkasih di dekat Anda. Terima kasih. Ada Mbak Wikandanu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Yos. Selamat sore ya. Udah sore ya. Lagunya almarhumah Nika Ardila, Yang Mengapa Harus Berpisah, sudah dihadirkan juga. Makasih buat yang lagi tugas. Sehat dan sukses bahagia. Berkah barokah selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di belakangnya Mbak Wikandanu ada Mama Tia bersama dengan Kang Darmo Pak Pau ya. Selamat sore juga, terima kasih sudah hadir. Wah, kucluk ya. Juga selamat sore. Kemudian Jasa Kerajum juga selamat sore. Mama Lani Dede Gani juga selamat sore. Ada Kang Cahyo di Kertaharja juga hadir Mbak Yos. Njis, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mama Rengganis juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Nunung, selamat sore Mama Nunung. Ada Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Dari Kang Jabidin bersama dengan Ibu Bisri, salamnya buat Om HM, Om Parjo. Ada Jasak Rajum, Kang Doli, Mama Kiwi, ada Ami Bakar Madu, Umi Lela, Om Kasturi, dan buat Mama Biwinya, Mbak Ania Pangkanyi Ratu, ada Om Jojo, Bude Mut, semuanya saja Mbak Yos, buat Balanes Tara Paramon, buat Mbak Yos, terima kasih. Kang Piol juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mbak Dewi Pacul, selamat sore juga. Kemudian Wong Ireng juga selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua Balanes Tara Paramon, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasih buat Mbak Yos, sehat selalu ya. Oke, amin. Kang Fitur yang ada di kawasan Villa Pingkal Bengle hadir di acara Lanos Tane Mbak Yos. Salamnya buat Balanes Tara Paramon semua, buat Mbak Yos, tabah aja dalam menghadapi cobaan hidup ini. Amin. Terima kasih. Semuanya akan merasakan seperti itu. Iya, semua akan ada masanya begitu ya. Kemudian dulu ke Mas Fitur. Kang Joko Tingkir, ngombe dawet. Aku kalau jam 2 monitor Mbak Yos sambil tiduran, pulang kerja langsung monitor Mbak Yos jam 2. Iya, suka sama lagunya almarhum Bruri Marantika. Oke, Kang Joko Tingkir. Kemudian di belakangnya Kang Joko Tingkir, Bunda Santi Burbowo ya. Oke, terima kasih Bunda. Mbak Yos nanti hari Minggu datang ya. Iya, nggak bisa Yos lagi. Hari Minggu ada acara ini 7 harian. Sabtu Minggu kayaknya nggak bisa ya, nggak bisa menemenin Balanes Tara ya. Mbak Yos berapa ibu kamu? Oh, ibu saya umurnya 71 Bunda. Berarti masih muda. Kalau Bunda dulu 63 ya, sudah apa namanya meninggalkan. Oke, Mr. Gotrok juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Iton juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Parjo juga selamat sore. Kemudian ada Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Amruli Purba Sanataru hadir Lanosta Jumat penuh barokah. Request lagunya Gelora Cinta yang tadi saya hadirkan, miliknya sama Yana Yulio ya kalau gak salah ya. Kalau yang Nindi Else belum ada di playlist. Jasak Rajum kapiran Jasak ya. Oke, tadi di awal lagu sudah dihadirkan ya, tapi yang versinya yang lagunya Yana Yulio. Salamnya buat Kang Kofidin, ada Mbak Nia, buat Jasak Rajum, Kang Kasnuri, ada Mama Wajra, ada Kang Parjo, Mas Sahrul, ada Mama Lani, buat Bude Mut, dan buat semua kru dan Balanes Tara Paramon semua. Selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan, spesial buat penyiarku Mbak Yos. Semoga selalu sehat, bahagia bersama dengan keluarga. Terima kasih. Oma Furkon lagi online, ketakoni Furkon. Sore Kang Furkon, sampun madang. Sampun Furkon ta madangan no. Di belakangnya Mister Andy Mikindi ya. Tadi siapa ya? Kang Amrul sudah ya. Bang Mister Gotrok juga selamat sore ya. Terima kasih sudah hadir. Bang Ariel di Banjarbaru Kalimantan Selatan juga hadir. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Yos, hadir dari Najib Joko Debong Kulon. Titip salam buat Jaka. Jaka siapa nih? Jaka Tingkir. Kang Jenal Jahit, Jasak Rajum, buat Mbak Yos, terima kasih. Hore, aku kapiran Mbak Yos. Oh, Jasak Rajum. Hore, Jasak Rajum, dina kie kapiran. Alhamdulillah. Ya wis ngebesiki maning ya sok ya. Aduh, Jasak musiki ora ketemu Yos ya.
Iya. Oke ya, sudah semuanya saya. Oh, ada lagi nih di SMS, ada Budi Erafana ya, lagunya Senandung Rindu. Mohon maaf waktunya enggak cukup ya, Budi. Salamnya buat Balen Sara Paramon. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini, hari Jumat di 31 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah ini nanti ada Kang Bawor ya, menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Tebang terakhir ada tebak-tebak buah. Manggis, siapa dia si hitam manis? Nyi Ratu ya, yang ada di kesan Bantar Bolang Pemalang. Dan 101.5 Sara Paramon FM Legal, Yos Andari Stapabit undur dari Lanosta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baen kok.
1: Ora apa-apa, Nok. Mung sepi ya mamake nang omah dhewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kaya gue, Mak. Wis tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Tiba-tiba memang bagus, pas sama selera.
1: Wis pak, wis Diva, saiki papa kali milih pan karo ibu apa pan karo Diva.
0: Is bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora ibu isukan. Wis kali milih saiki gegian pilih Diva apa ibu. Angger ora ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi Diva dangdut acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wiso, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluk kek, beli kerek.
2: 101.5

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon Dato Desa Pareti. Baik, di kesempatan sore ini di Padang Dut ya, ketemu sama Power Sing Soblak Tur Ece Kiwir di edisi Jumat 31 Juli 2026. Power akan temani balani Setara Pramon insya Allah tuntas jam 5:30 tangan saja. Bagaimana kabar balani Setara Pramon? Mudah-mudahan dalam badan terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tip salam buat teman, rekan, handetolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-99588. Tadi sudah mengalih jumpa kita, yup, ada Fata Morgana Rita Sugiarto Ece Kiwir. Bayo 3528888 sudah ada yang gabung. Halo, assalamualaikum, selamat sore Ci Pak Cangcut.
1: Waalaikumsalam, Kang Bawa sehat.
0: Alhamdulillah berkas waras terminasi 112.
1: Masuk.
0: Masuk.
1: Jangan dipintu gerbang.
0: Oh, pintu gerbang terus. Sampai protes, iya. Alasan melulu jadi.
1: Jadi. Salam ya, mau modem ya.
0: Ya, modem ya, benar. Ya, model diam ya, model diam ya.
1: Model diam ya, Mama Adi.
0: Ya, kenapa harus suruh masuk enggak mau?
1: Mama aja.
0: Ya,
1: sekalian jenggol.
0: Ya, sing lede si kote. Mama Uti.
1: Mama Uti.
0: Ya.
1: Mbak Yunita.
0: Ya. Yo, Mbak Sada Widaran.
1: Siapa?
0: Mbak Sada Widaran.
1: Oh iya, Mbak Sada Widaran.
0: Ya, karo ya, karo Mbangir Cuantik.
1: Ya.
0: Ye.
1: Terus Jasa Raju.
0: Yo.
1: Ri aja.
0: Oke.
1: Okay. Yo atur, yo atur.
0: Yo.
1: Budana, budana sehat, Bu.
0: Yo, alhamdulillah yo. Yo siap.
1: Uya.
0: Yo, Bapak nih Uya.
1: Iya,
0: ya, gue tiga Uya. Tiga Mbangir Cuantik ya, hadir.
1: Awang bahasa aja.
0: Terus.
1: Baby Belpas. Aduh, Mama Dono Kalinya Mas. Mama Nadia.
0: Bidan
1: Raya Mas. Terus
0: Kasuri. Bibit Bendang.
1: Terus Ida Matono ya, Mama Lani ya. Kapas
0: Jo. Uwer Ici Kiwir, uwer.
1: Uwer Ici Kiwir, Walemu Jaloja.
0: Oke, Walemu dari Jawa Lilin. Mas Rafasa.
1: Ya,
0: Bapak, Bapak, okay.
1: Bapak,
0: Bapak,
1: Bapak,
0: Bapak, Bapak,
1: Bapak, Bapak, Bapak, Bapak,
0: Bapak, Bapak, Bapak, Bapak,
1: Bapak, Bapak, Bapak,
0: Bapak,
1: Bapak, Bapak, Bapak,
0: Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak,
1: Bapak,
0: Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Seputaran area game Tegal Kota. Sapa 6154477. Halo, assalamualaikum, selamat sore Cipa.
2: Waalaikumsalam para Paramon dan Seporete.
0: Nama-nama-naman.
2: Bulan dalam air, Kang.
0: Bulan dalam air, Kang. Won.
2: Ya, nada suara ya, ya kayaknya.
0: Iya, coba bulan
2: dalam air.
0: Oke. Okay.
2: Selamat buat Miki ya, Kang, ambil bakar madu.
0: Iya, benar.
2: Sama Milananya. Terus buat Cipuri juga.
0: Cipuri ya.
2: Macam Rengginang. Apa HM.
0: Iya, oke. Okay.
2: Nyiratu.
0: Iya, siap.
2: Apa Sahrul. Terus buat Aryo, Kang Mukhtar.
0: Oke. Okay.
2: Terus buat Juni, Kang Sunetnya.
0: Iya, benar.
2: Terus buat Arul.
0: War ya, war war lah.
2: Ya ol.
0: Weh, macam ya, ngomong apa? Ngopi a, jadi uwer.
2: Ngopi yo. Oh.
0: Iya, ngopi. Iya. Nah,
2: bodoh nanti yang kopi.
0: Ya, aku tahu rasa seneng. Oh iya, tuh yang si tuh yang tuh mak rasa seneng a.
2: Dapat
0: yo. Belum tentu sebulan atau tuh mang anu ketemu ya, ya kayak gue.
3: Makasih salam, Akur. Oh, makasih salam.
0: Oke. Ya, nyeratu.
2: Nyeratu nama sore.
0: Yo.
2: Omparat juga ya Kang
0: Budi. Omparat ya. Yo.
2: Terus buat Kang Doli, Mbak Nia. Kami banyak ya.
0: Oke. Okay.
2: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dumla cing-cing. Baik, ada UON ya, singkat padat ya. Memang di Padang itu cuma 1 jam setengah. Paling cuma 1 jam lah, bukan 1 jam setengah ya. Baik ya, Ya, selamat sore untuk Mbak Sri Asih yang ada di tembok ya, tembok lor ya. Baik, kesempatan sore hari ini ya, selamat sore untuk di Padangdut ya, pendengar-pendengar setia. Insya Allah tuntas jam 5:30 petangnya saja. Selamat sore Putin Eko ya, bersama keluarga yang ada di Pala 25 Blok B ya. Ya itu kan sudah tak balas itu di WhatsApp suara, tapi mungkin nggak dibuka sama putrinya ya. Ya ada Bunda Ana ya, bersama ada Mbak Yeti, warung sate Haji Ali Putra di belakang pasar Pepedahan ya. Favorit sih meringis-meringis men boyoke urung mari-mari ya. Tapi ya sudah separuh sih, tinggal sedikit. Apa sedikit pun juga kalau memang sakit ya meyek-meyek. Ya selamat sore yo, matun Sinta Nola Serung Ajos. Ya Septi sing lagi sibuk mempersiapkan Agustusan. Ya mau meneh wi urung Agustus maning kowe. Ngelus-ngelus dengkol ya karo si sing ada si Kote, Yukariati mas nemen ya. Radio ini lagi bodol. Ya benar ini Pak Pramudiono di jalan-jalan. Udah JJ di Danamari bersama Nokia. Nok Santi juga di sana ya. Ayo watri. Ya sibuk dengan warteke ya wis lah. Ora apa-apa ya cita-cita. Wes sing modem wes dikirimi lagu masuk sini modem ya. Wes semua saja wes balane setara Pramon ya. Iya. Yop, teman biasa. Yop, teman biasa. It's a kewir lying. Setelah itu ada masuk.

Pane Ari, Mamane Ari. Alah, halus, halus. Teman biasa Mama Ari, halus lah. Power kan apik kan kamu kabeh baik ya. Ora salah siji wong, tapi ning ngger wis ora ngargai mukane power ya langsung. Ya. Di situ itu ya.

semua kebaikan itu diartikan lagi seneng. Ya ora ya mamane Ari.

Makanya abang nemen gue. Ya, empat mbangir cuantik lagi pada medan. Wes ya, lanjutkan saja. Mudah-mudahan dalam terbaik masuk hadir. Nengger mana emang ngapa neng harapnya gerbang tok langsung balik. Mlebu be yo ora, ora mi bar maju ya. Ya lanjut Bapak Nek Karisma wis tiga nyemi apa kowe? Iya. Iya, wis kabeh ya. Sing penting dalem terbaik ya. Awas. Mama Ari jiroke di mam jiroke. Iya.

0: hantunya cantik beneran Kang ya. Beneran over. Bawordi malah mending sahabat karo siluman daripada karo uang. Tapi uangnya kaya siluman. Siluman kita ngomong AABB.
1: Aku sudah tak marah lagi.
0: Ya, wis gak marah man.

Hey, Bapak ni uya, mak ame sing sedap Bapak ni uya. Sing sedap Bapak ni uya ngemak am. Yeah. Ya, yeah. Kalau bar mangan langsung semangkane sing abang di mak am.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW 2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Badriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga, untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badria?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapat

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda bisa mendapatkan habu

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Iya, kalau pertemuannya pertemuan Rita dong. Gak bisa pertemuan Roma. Ya. Ini kan khusus cewek-cewek. Ya. Kayak manggil cantik-cantik. Ya. Apa sih kutusin cewek-cewek? Ya. Seger nemen Mama Ari. Iya, mangan jeruk. Allah sih.

0: Wong ah. Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon Dangdut Saporete ya. Tadi ada terlambat ya. Ini mung efek dari terlambat tadi. Ada bulan dalam air, ada teman biasa dan masuk hadir. 352888 halo. Assalamualaikum, selamat sore di Pak Dangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Di Pak Dangdut.
0: Dangdut.
1: Saporete.
0: Wah, lubar mam berkat iso waras ya.
1: Lagunya apa?
0: Pertemuan. Lagunya apa?
1: Sebatas angan.
0: Sebatas angan. Iya. Dasarnya mama hari ini, dasarnya mama hari nyindir nyong asli ini.
1: Jaluknya lagunya.
0: Asli ini nyindir bahwa asli ini ngerti kok mama hari. Nah itu pendengar yang paling jeli. Oke. Ya weh.
1: Aku tadine pengin nek lagune cangkir kopi.
0: Cangkir kopi yo ra oleh, cangkir kopi yo malem mo. Ikan khusus bahasane cewek-cewek.
1: Kae wis teh ngorok.
0: Ya wis lah sebatas angan lah.
1: Ya wis lah iya.
0: Manut denger manut yo penak.
1: Manoli tambah.
0: Ya tambahan engko ana pertemuan sih.
1: Ana pertemuan.
0: Iya.
1: Oh, ana pertemuan.
0: Iya, engko ditambah.
1: Kejere bapane uya, kejere panjaluk. Engko pangakali dewek.
0: Engko dewek.
1: Bisa ya.
0: Ya, yo nek waktune isih, Bro.
1: Iya, waktune. Sing duwe pendes waktune enteng ya.
0: Oh, kaya kowe. Iya. Ngerti iki, ngerti njong kukut langsung balik wis
1: ngono.
0: Iya.
1: Ya wis gempon matur nuwun sanget.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam dumla ting.
1: Jos.
0: Wae grup Tepos. Grup Tepos lagi ngumpul karo Mbangir Cuantik. Apa iya wae cari ngomong grup Tepos. Mas Awang ya, bapane Ari, mamane bapane Karisma. Iya. Nek ngene bapane Uya to rate Tepos nemen ya asline. Ya wis pokoke grup Tepos ya wis. Karo apa jenenge Mbangir Cuantik lagi kumpul-kumpul. Ya wis ya, silaturahmi ya. Ora apa-apa ya. Bayu 6145477 halo. Assalamualaikum, selamat sore Ji Pak.
2: Selamat sore Ji Pak, Bang Dut, Bang Dut
0: Sapore. Nama-nama-nama.
2: Akhir perpisahan. Salam ya.
0: Yuk.
2: Salam yang mencawur. Modem.
0: Modem dia mak model kalem. Jadi kalau monitor tapi orang
2: menghanyutkan.
0: Ya, diam-diam menghanyutkan.
2: Iya.
0: Iya.
2: Orangnya menghanyutkan. Terus aleman.
0: Oh, tahu-tahu langsung konlen kayak gue.
2: Orang nyokok sih. Orang sendal-sendal ya.
0: Ya, orang makannya modem.
2: Iya, modem. Yeah. Ngomong menghanyutkan.
0: Kayak gue.
2: Iya, amalani. Yeah. Terusan buat ngeratu.
0: Iki wae guys, sing duwe modem bae direwangi urung adus lagi ngrungok nih.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ya Allah, ya
0: nak terus sama. Yang sulatnya mau, yang ada sore urung.
2: Ya, wis aku tahu, wis rampung

0: cewek.
1: Ya benar.
0: Semoga sehat selalu.
1: Yo, nah benar.
0: Iya. Terus panjang umur.
1: Amin, amin.
0: Amin.
1: Yo, oh, kowe Bunda Santi ngomong apa kowe? Kang Bawor, minggu teka ya, Anggi dijak bakar ikan etong neng Pak Bowo di Jalan Melati yang ada plang Telkomsel Ayu Jalan Semanggi masuk.
0: Ay, yeah. Minggu siaran.
1: Ya no. Minggu campiro aku minggu be siaran gantine Jos.
0: Lah Mas Arfan itu ngau ya Mas?
1: Iya Mas Arfan ini lagi tugas kau tangko bengi. Oh besok bengi bayar karaoke ya saya.
0: Jakarta.
1: Oh nggak tahu Jakarta nggak tahu Cirebon katanya mau keluar kota.
0: Oh iya.
1: Terus, besok siang aku gantikan Mbak Yos jam 12 minggunya gantikan Mbak Yos.
0: Oh.
1: Wah ini mau bandangan terus nih rong dina.
0: Oh iya.
1: Oh pagi jam 9 naik pagi jam 9 ya mungkin iso.
0: Karaokean sih apa sih nganu?
1: Karaokean saya terus nanti mbak hari Sabtu kan jam 6 sampai jam aku dua periode aku kape. Pokoknya ya sing Mas Arpan nyong nanti sing siaran.
0: Ya Allah, aku nya kenal wis setiap
1: terus, siaran. Terus minggu ini jam 4 sampai terus 12.
0: Aduh.
1: Yo selamat sore Dewi Pacul.
0: Dewi Pacul.
1: Selamat sore Kang Power Somplak.
2: Iya. Yeah.
1: Wes pokoknya iki, wes pokoknya gimana pun sehat. Cuma iki boyoke jek secuwil tok sing lara.
0: Ya semoga kuat.
1: Heeh. Ya engko
0: nang ngeri. Mau curi apanya?
1: Sultana sudah. Minyak.
0: Mm-hmm.
1: Yang singa kengkupan
0: asal Sultana. Ya Sultana.
1: Sana, kan sana di pesarian ya wes. Oke okay, yuk.
0: Mm-hmm.
1: Jadi mulai Sabtu, Haputop ya bisa mendengar tapi kan lama. Ayo gue.
0: Iya.
1: Ini tentang cepet saiki engko mari ngono.
0: Ya mangan mari.
1: Iya. Oh, eh. Jadi dino Sabtu sama Minggu itu power itu full time siaran nanti.
0: Iya. Yang gua siaran ke rumah labru.
1: Ya, oh mama, kesel ya aku tak set dari gue wes kak.
0: Iya.
1: Memang kayak gue nggak apa-apa, nggak ada yang pimpinan juga nggak akan marah nggak.
0: Iya, penting sih sebenarnya mau.
1: Siaran ini mau anak piro rolas jam mau 14 jam gua.
0: Iya.
1: Dua hari.
0: Bayarannya double.
1: Double alhamdulillah lah. Indah kena gua tuku.
0: Ya wis kenal
1: untuk gembok ya.
0: Untuk cawet.
1: Iya, lah ya kuwi sing digo gembok.
0: Gembok.
1: Iya, bener.
0: Ya wis nggo. Nyung Mas, gembok
1: ya. Imoni. We, wayahe wayahe, wis ati maning wayahe. Mau ge wis wayahe.
0: Gembok wis imoni.
1: Ya, yo alarm
0: ya bener.
1: Iya, engko sing cocok alarm nek ora cocok ora alarm kaya kuwe.
0: Oh
1: ini Mas, orang lagi net. Iya. Weh, cari ngomongnya Kang Parto Party. Kang Parto Party nih penting diparingi sehat waras ya Kang Baur ya. Amin, amin. Ora apa-apa wis. Ya kita itu ngomong aja batir ya.
0: Dongane wong Mas anak
1: gua. Iya, bener.
0: Semuanya mendoakan yang
1: terbaik. Wis iki kaya kuwi. Heh.
0: Yang cari kan
1: kuwi yo. Yo.
0: Mendoakan yang terbaik.
1: Tanah isu, cuci.
0: Sama balon
1: Saramon. Yo, oke.
0: Okay.
1: Yo, yo. Waalaikumsalam, Rumla Dingcing. Yo, Madam Rengganis yang ada sis tanggal ya. Ya, mulai Sabtu saya nanti menggantikan Mbak Yos dulu. Mbak Yos lagi ada kepentingan, memang ada 7 hari almarhum mamanya. Terus minggunya juga. Nanti malam minggunya di karaoke juga kita ketemu sama Bawor Maning, Bawor Maning. Ya Mas Arpani juga lagi ada tugas ke luar kota ya. Gak apa-apalah, Fis. Ya selamat sore untuk semua saja Balen Setara Pramon ya. Bawor akan membaca yang sudah masuk di meja siar Bawor. Yo sore Kang Bawor Mauti ya, teman biasa dong di Glinding. Salam minggu balbar KB spesial minggu Kang Bawor dan Nok Andi. Supaya minggu Mama Yunita bareng suami tercinta ya, Mama Uti ya, ya yang ada di Slawi. Oke Kang Sanadi yang ada di Pesarian, yo selamat sore. Bagi apa Mbak Am, salam buat Mama Lani, Mama Ikmah, Mama Nadia, Mama Nunungali Nyamat, Mama Ote Agustin, ada Jasa Kerajum, Kang Ibni, Om Kas. KBBW lagunya terlambat ya, tadi sudah dihadirkan juga. Iya, Assalamualaikum, Sugeng Sonten, Kang Bawor, salam buat Mama Gendis. Yang ada di Pegirikan, Mbak Yati di Tembok Lor ya, Mbak Sri Hase. Di Tembok Lor.

Assalamualaikum Kang Bawor dari Najib Jog Gebong Kulon titip salam kanggo Kang Channel Cahit Kasak Racu Mbak Nurul ada Kang Cipul salam spesial kanggo Kang Bawor. Sehat selalu, berkah selalu. Terima kasih Kang Najib Jog. Ya, assalamualaikum Kang Bawor dari Pendatang Baru Mamah Rea. Salam kenal ya buat penggemar Setara Paramon ya Mamah Rea. Terima kasih. Iya Kang Ur hadir, Mbak Puji hadir ya. Iya, empat Mbangir cantik hadir, Mama Ari, Mama Ikma dan tiga darah manis hadir dong, lagu ini seroja. Makasih buat Kang Bawor ya, semoga negeri sihana waktu ya. Ya, Bunda Santi Berbowo hadir, ada Dewi Pacul hadir, Kang Parto Party hadir. Iya, alhamdulillah ya, yang penting diparing sehat ya. Amin ya. Assalamualaikum Pak Awon dari Mama Kafka di Pangandaran. Titip salam buat Mbak Ida. Ada Mama JR, Om Kasnuri, Kang Doli, Tohal Arobi. Ada Mama Lani, Kang Parjo, Andania Bugares, Kang Cahyo. Dan terima kasih buat Pak Awon ya. Baik ya, spesial nih untuk empat mbangir cuantik ya. Empat mbangir cuantik ya, sing lagi ngumpul-ngumpul pertemuan. Pertemuan pun juga tak ambilnya dari si Rita Sugiharto, Mbak Sada Widaran ya. Gak boleh kalau rumah kan duet ya. Kalau duet nanti ya, nanti malam kan khusus Dendang Dangdut Memori khusus Rumah Irama. Baik ya. Nah itu sebatas angin. Akhir perpisahan dan seroja.

Ya, selamat sore untuk Mbak Lia. Ada Purwaryati bersama teman-teman ya, yang ada di Jalan Serayu. Halo Suar. Wah, medangnya tambah sedep nang nemen yakin. Wigro banget cantik nemen ya. Tambah maning bapaknya karisma. Didukung karo grup tepos di sana lah yung. Biong, biong. Kisah sedep nemen yang rungoknya sebatas angan. Weh, grup tepos lah. Ampun, ampun.

0: halus. Kue tiris semangkane tiris kue Mbak Sadas Bidaran. Abang nemen kayak yang manis ya. Nek semangkane ngene bawor kuning ya. Halus seruputan wer ya. Yo kan tambi sri di blebes.
1: Sampai kapankah aku harus begini?
0: Waktu ini serangal serang

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Klaster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: lagune jenenge nemen ya Kang Bawor jare Mama Tope. Jenenge nek kanthi bayarane dobel oleh-oleh kenanggo tuku gembili. Gembili wae gratis ya Nur Kanti. Nyong ora tau tuku. Dikirimi terus. Wah, Papa HM iki kon monoan juga gembili.
1: Nah, tuku gembili.
0: Gua tuku CD sing ana gemboke Nur Kanti.

naikkan kelas 6 biaya ora cukup rong GT ngerti. Rong payment gak awon oke. Kan kemah wae wis rong setel kudu anyar-anyar. Turung ini turung itu. Turung nanti study tour ya ke Semarang 500. Turung LKS ya. Tapi alhamdulillah ya. LKS sudah lunas. Untuk kemah sudah lunas semua. Tinggal uang kas saja ya.

Hai, kembali ke 101.5 Saudara Pramon dari Desa Borete. Tadi ada Seroja, ada Akhir Perpisahan, ada Pertemuan Rita, ada juga Sebatas Angan. Hadir menghiasi ruang dengar panjenengan. Iya, awar harus pamit undur diri karena ini mau ke Keturen ya. Coba Pak HM ada yang perlu dibicarakan. Nah, sampai ketemu lagi nanti di Dedang Dangdut Memory khusus Bang Haji Roma Irama ya. Assalamualaikum, cinta rasa dong Kang Bawor, bukan waktunya nyandak. Ya tolong disetel ya, barangkali masih nyandak ya Kang Taam. Tapi kita nggak bisa melampaui adzan maghrib ya. Ya sebabnya itu requestnya itu udah jam 5 lebih itu kadang-kadang sudah nggak ada waktu untuk ngeplay lagu-lagu tersebut ya. Ya pangapurane untuk Panesta Paramount, Bawor pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Nah, nanti ketemu di Dendang Dangdut Memory ya, khusus Bang Jero Mairama. Lanjut lagi ke Paramount Show Special Tarling. Bawor langsung mau ke Keturen ya, ke Papa AM dulu. Ya, Bawor mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Dinatur, solusi sehat untuk kita semua. Di sini ada hujan gerimis, ada juga terlanjur dan lain sebagainya. Baik, segala yang terbaik, hari esok lebih baik daripada hari. Kembali ke 101.5. Setelah Pramon dari Sabri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jalan

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Kini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: Dewi.
1: Nggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune enyong opo Pardi?
2: Bar maring di situ nge yo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kuwi gendong putu lemu ora pegel po yo yo Siti.
0: Ya alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya ora gelem tua.
2: Ya, jos oh. Rahasiane apa kuwi donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di
2: apa kuwi yo?
0: Habutop, ramuan arep sing paling ngetop. Gonjaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh, iya wis, bonyong tuku ah.
3: Sayang anak,
1: Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah orang gawe duit cagegah.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Anda

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01 tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 08 nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon dari Zaporeci. Baik, di season kedua ya, Dendang Dangdut Memori khusus Bang Haji Rumah Irama. Ketemu masih bersama Power Sing Somplak Tur Ece Kiwir. Sementara malam hari ini ya, saya pikir udah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Kita ke hiburan Dendang Dangdut Memori khusus Bang Haji Rumah Irama atau Soneta Group. Bagaimana kabar Balan Star Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit cepat dipermudahkan untuk sembuh, bagi yang sakit cepat dipermudahkan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power Yop di online ya. Bisa digunakan 352888 atau 614545477. Sekedar tiap salam buat teman rekan dan tetolan, sahabat keluarga tercinta, WhatsApp SMS online. Bisa digunakan WhatsApp atau SMS online. 0852-931-9958. Tadi udah beberapa set ya untuk gabaran Star Pramon. Ada La Ilaha Illallah, ada Yatim Piatu, ada Tersesat, ada Apa Kabar ya. Dan tadi ada Rupiah ya. Ya tadi tinggal ke Papa HM ya, powernya ke sana ya. Baik, yuk kita sekarang ke hiburan 35288 ya. Iya, sempat ke Papa HM dulu tadi ya. Bayo 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Sera Tara Pramon.
1: Selamat petang menjelang malam Balane Pramon, Tara Balane Pramon dan Rudes Papor teh.
0: Teman-teman. Iya. Alhamdulillah bergas waras tengginas.
1: Iso tuku beras.
0: Iya, iso tuku beras ya.
1: Khusus
0: ya,
1: apa
0: uang
1: ya?
0: Iya, oke. Mama Uti urung sida mikir urung kemana-mana.
1: Mama Uti urung mana-mana.
0: Iya, aku nih kikiri celara nemen ya.
1: HM
0: ya. Insya Allah besok ya, besok pagi insya Allah.
1: Yuk,
0: oke. Lagune
1: pengine aromane sing kayang raden iben ya. Keruntuhan cinta mas.
0: Keruntuhan cinta.
1: Iya, Keruntuhan Cinta Roma Irama.
0: Oke. Okay.
1: Ya nen playlistan lah kayak sing gampang bae tak golek di mana.
0: Iya wes ya, tak golekane set.
1: Anger lah kayak ngono langsung lurus sing gampang.
0: Iya, tapi kelihatan sudah pernah di play Keruntuhan Cinta Roma.
1: Iya pernah, tapi bukan golekane nang kerutupan angel.
0: Oh, nang rutup ya. Iya,
1: Ya, Bang Erwin, Bang Eka, Mas Rudi, terus buat Mbak Nisa,
0: okay.
1: Sama Bang Dul, Mbak Atun, Mama
0: Nek Ari,
1: Mama
0: okay.
1: Nek Ratu, Mama Kiwi, Jeng Robi, Wak Iri, Ami Bakal
0: okay.
1: Madu, Bumi Lela, Mama Temu Masih, Gampang Bawis Mas.
0: Wes temu, kalem.
1: Ketemu Alhamdulillah.
0: Ilah, ya.
1: Ya wes pokoknya salam
0: ya. Mama Uti, ya. Insya Allah besok pagi Mama Uti jam 8-an lebih, ya.
1: Sabar. Ngumpul tukang beca.
0: Iya, ini pamornya turun terus dina-dina, yakin.
1: Iya, salam ya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dumla cincing. Ayo Kang Dasmat, Mbak Ami yang ada di kelompok ya. Ya Power langsung terima 4 ya. Ya Power langsung terima 4 ini. 614547. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
2: Waalaikumsalam Kang Pramon. Cari kerja.
0: Cari kerja.
2: Dandut sa bol sa bol.
0: Man, janya misisan lah.
2: Ya janya mi boy boy. Ya. Pendiki boy.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Lama le.
0: Oke.
2: Okay. Ya Kang Dasmat. Nomai lama si janya mi.
0: Iya.
2: Benar. Ya Kang Dasmat Kang Mbak Ami ya. Udah saya beli sih sekarang tengok.
0: No, sing ledes sih kete.
2: Ya, cinta nolak. Yuk atur, ya atur. Teh moroni diminum.
0: Oh iya, teh moroni diminum.
2: Terus, udah anak.
0: Yuk.
2: Walemu.
0: Yuk, bener.
2: Dan Oja, Lapasa. Dan Pak Lili, Pak Pur, Pak Pak M. Kita di Dewi Gondi. Dan Sada, siapa ya?
3: Mama Tia.
2: Lalu Bapak Lili. Terus Bapak Gila, Bapak Siap. Terus Aryo, Kak Pasangan Joko Satu yeah. Tanjung Bunda Cakin saya Mojang Mama Ani Songgong
0: yeah. Ami Umi
2: siapa ya?
0: Uwer-uwer Icikiwir Uwer
2: Uwer Icikiwir Mama Ani Sumbabang Modum-modum
0: okay. Modum
2: eh modum kalem Mama Adi Elato Mama Amel
0: Amel
2: Mama Anja Mama yeah. Mama Lani Kang Panjo
0: oke
2: Ija Ayu Biseng ya Kang Pi
0: Kang Sarno Yumarti
2: Naya Sarno Yumarti Terus Baby Bepa Mama Nono Kalinyaman Mama Nadia Kang Kopijin Ija Selayaman Mama Ute Mbak Yunita
0: siapa ya 9097
2: Bibit okay. Besar, Kandoli, okay. Wih Jawatala yang senang hitam, terus Mama Nengkau Subabang,
0: yeah.
2: Uje Imun.
0: Yo kue, empat sekawan Mama Dea.
2: Oh iya Mama empat Dea, sekawan, yeah. Kue, aku dari Weta Mama Alisa, terus Jasak Raju, Suhajo, Mihami, Bapak Dikondrom, terus Mas Awang, Mas Aja, Mbak Puri, Mbak Didi Yeni, Mama Ali, Bapak Ali, Sirampo, Tangkomis, Mama Baga, Mbak Nisa, Sirampo juga, Puri ini, Mbak Mutiono, Mbak Baga, Bukulu, Pusat Timur Bawa, Mania Kalau Irene, Puri Ngambe Agusti, Dewi Sendana, Ayah Loki, Nasita Cita Su, Teh Mimi Raja, terus Bapak Lekalisma, Mama Lekalisma, Jangan Lopi Uwes ya, terus apa mana ya Mamping Manu Wawisno
0: okay,
2: apa karna
0: kan
2: terus Gemeruduk ya
0: Gemeruduk iya Dungteng
2: iya baik-baik baik Kang Bawa
0: baik-baik baik
2: iya
0: yuk
2: apa Kang Doli wis
0: yuk kan
2: Mas Dolomor Kang
0: yuk
2: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam Dumlah Jing Jing
2: Ajat
0: iya iya Mie Bakar Madu bersama Milela yang ada di Hari Hakim Tegal Kota ya ini power 54 ya sebabnya ya untuk irit-irit tenaga juga ya nanti di Paramount Show kan power juga besok siang jam 12 sampai hari power lagi 12 sampai malam ya 352888 halo Assalamualaikum selamat malam setara Paramount
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cang Dato Saporete
0: teman-teman Mbak Ani Mbak Ani entah wes wong lanang wadon isin gak apa-apa Bung, bariki ganti Umi Lela sing mlebu.
3: Iya, iya. Lagune
0: kasu bae. Wah, so ayu. Iya. Iya. Oke. Yo.
3: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, mau sing lanang ki sing wadon yo Mbak Ani ning Klampok. Lah iki genti Umi Lela sing mlebu. Umi Lela mlebu mi. Iya, Umi Lela. Bayu di sapa halo Assalamualaikum selamat malam Sarah Pramon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarah Pramon FM. Jago cek sapa?
0: Teman-teman Mas Samsul.
4: Iya. Gimana kabarnya Mas?
0: Alhamdulillah berkas waras ya, berkas waras tengnas iso tuku beras.
4: Alhamdulillah. Iya. Aku pengen lagunya Dendam Mas Dawa.
0: Dendam.
4: Dari Roma ya.
0: Oke ya, dicari. Heeh.
4: Salam-salam Mas Dawa ya.
0: Iya, monggo.
4: Padana buat Mas Dawa.
0: Makasih.
4: Selalu bahagia ya.
0: Amin.
4: Lagunya juga ya.
0: Insyaallah amin. Yo.
4: Umi Lela, Umi Bakar Madu ya, juga Bang Kang Dakmat, Bang
0: Ani,
4: Bang Jono Mayatina ya, terus buat Kang Doli, Mbak Nia Bugaret, Mbak Rina ya, Mbak Mama Lani ya, terus buat Kang Saya Lobo ya, Kang Aryo ya, terus buat Kang Tegi, buat Mama Ani Songgong ya, buat Bunda Jaki, dan aku juga di Losari, Kang Mojang, Bedarwati, ya terus buat Jasa Kerajum ya, bareng Ibu Suhada ya, terus buat Uma M, buat Umi Habibah bareng Pak Dekondongnya ya juga buat Mama Kiwi, Kang Sabut, Mbak Ning ya Sintren juga

Dena Tour merupakan perusahaan berstandar internasional karena kami telah mendapat certified ISO 9001 pada tahun 2015 tentang manajemen mutu ya. Enggak, manajemennya memang mutu banget ya. Kita inkaso juga, kita motret bahwa produknya, penjualannya harus dipakai GPS ya. Jadi bukan mutu money ya, yes, pokok nen ya. Semua produk PT Dena Tour sudah terregistrasi Badan POM yang dapat dilihat di kemasan produk. Dan kami juga mendapat sertifikat jenis Badan POM. Jadi jangan jare-jare ya. Jadi produk PT Dena Tour all BPOM. Ya, selamat malam ya Bu Waryati yang ada di Jalan Citarum ya. Ya, bersama teman-temannya tadi pagi sudah ya memborong ya. Borong Habutop ya tentunya ya, saya selalu tentunya. Ya, ada Mbak Lia juga ya. Saya selalu bersama keluarga. Iya. Wah, saya Paramon itu nggak pernah berhenti, nggak pernah mati. Ya. Setiap ditinggal nama Cid Baya, tetap Paramonnya muni. Ya, wes. Ya, selalu nggak, Bu Yati, ya, bersama teman-teman. Ada Mbak Lia juga di sana. Baik, yap, cacus, ada seni. Cikiwir.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahas

0: untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, iya, coba dulu konsumsi Habu Top, iya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
0: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama kami, Pak Herman.

0: sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Diskotik Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklo

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Assalamualaikum Pak Mantan.
1: Waalaikumsalam. Eh Kak Jine.
0: Sehat Pak Mantan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini nombor katon kaya.
1: Kaya nombor balik ngeliki foto nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombor ya Pak Mantan. Ada kaya nyong kaya. Nombor keriput.
1: Alhamdulillah. Nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Mantan?
1: Rahasiane herbal habutop ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Katon enom bae ya.
0: Oh, habutop. Pantesan nyete ireng. Kulite ya si kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone ya si enom ya Pak Mantan.
1: Lu anak mbak penyong.
0: Ke si Warmi Pak Mantan. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu

0: meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

0: Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Munjung Agung, alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pia.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: 101.5 Suara Paramon dan Duta Saporete. Ada dendam, ada cuma kamu hadir ya. Tadi ada satu cari kerja, ada keruntuhan cinta dan seni. Baik, yuk 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Suara Paramon. Halo. Teman-teman.
1: Teman-teman Kang Bawor.
0: Yo, monggo.
1: Gimana kabar? Alhamdulillah.
0: Wis pada pulang. Wis pada pulang.
1: Kang Bawor. Pada selamat kabeh.
0: Ye, wis pada pulang, wis sampai rumah.
1: Wis le, bocoran iki.
0: Ya wis.
1: Tapi wong atine di rumah rame.
0: Siap.
1: Ini lo putar nala tuh Kang Bawor.
0: Yo, monggo.
1: Laguna Oma ya.
0: Oh, khusus Roma ini.
1: Ya, peti bawe.
0: Peti, oke, siap.
1: Lanjutnya lagi sehat, apa lagi belajar?
0: Yo, di atas nggak tahu, di kamar atas sih.
1: Iya, Kang Bawor.
0: Belum.
1: Kang Bawor.
0: Iya, saya ini belum ke atas.
1: Buat Mbak Darah Bangir ya.
0: Ya, Mbak Darah Bangir cantik.
1: Mau ketemu.
0: Ya, pada ketemu. Iya.
1: Alhamdulillah. Maunya pasar kae Klampo Kang Bawor.
0: Iya.
1: Gak kae Mama ke Karisma.
0: Iya benar.
1: Salamnya hasil bawek ya.
0: Yuk.
1: Mbak Puri.
0: Yuk, siap.
1: Mbak Puri.
0: Oke. Arjo Sari Kidul.
1: Jasa.
0: Sekarang
1: Ibu Suhadari.
0: Iya benar.
1: Kang Bawor iman apa? Kang Dasnuri.
0: Yo.
1: Kang Haji Dados.
0: Iya, siap.
1: Ismeling ya. Siapa ya?
0: Nyaro Hendro Ismeling Hendro.
1: Ya, terus saya Kang bareng.
0: Nang Sir Mandila.
1: Iya, gue. Ketemu ya Kang Bawor ya.
0: Nggih.
1: Terus Paketo ya bareng.
0: Yo. Bener.
1: Wis mono bae Kang Bawor.
0: Oh, semono bae. Oke.
1: Di selonjoran. Maturnuwun sangat ya, Kang Bawor.
0: Yeah. Oke.
1: Okay. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dublak Tingting.
1: Ya.
0: Ya, terima kasih Bapak Euya, Mama Euya di Kepandian. Selamat malam juga untuk Mama Angeli. Ya, Mbak Eka, Mas Anjas Kepandian, selamat malam. Selamat malam juga yang ada di Lawatan sama selalu. Notabene ya, pembuat kok badminton. Nang 154477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Paramon.
2: Para Paramon dan Storete.
0: Teman-teman
2: apa ya, remaja kan?
0: Remaja, oke, siap.
2: Namanya buat ya Bapak Neuya ya.
0: Ya, Bapak Neuya.
2: Bapak Neuya, ini Pak Armat.
0: Yu
2: Kang Parjo, Memanati Arinyo. Terus buat Kang Mukta. Kang Desmond.
0: Oke.
2: Kang Tamsul.
0: Sip.
2: Terus buat Longkara.
0: Ya, weh. Ya, empat sekawan Mama Dea.
2: Empat sekawan Mama Dea. Terus buat Asa Berginang.
0: Yo.
2: Strong. Terus buat Eka ya.
0: Ya, oke. Okay.
2: Erwin juga.
0: Erwin, ya.
2: Robi. Agustin.
0: Yo, Kang Sarmudi Damjak Surabaya.
2: Kang Sarmudi juga, selamat malam. Kang Doli. Terus Kota Sakraju. Ini Abdila juga. Terus buat Papa HM.
0: Yo, benar.
2: Terus buat Engkas Nur juga. Mama Winda Kaliwingi. Bunda Atin.
0: Ya. Yeah.
2: Terus buat Andi Pakyamen juga.
0: Oke, sip. Oke ya. Yo 35288 yo. Ini untuk ini Bawor kan menerima 44 ya. Soalnya tanggo ngirit-ngirit tenaga yo di samping itu yo bo yo ke banyak teman. 35.
3: Oh
0: gitu.
3: Oke. Okay.
0: Yo.
3: Dari Kang Deswat siapa ya, Kang?
0: Eh?
3: Dari Kang Deswat siapa?
0: Mbak Ani.
3: Mbak Ani.
0: Iya.
3: Orang Masjid

0: Bare Kang Dasmat. Kang Dasmat, lu bare Kang Dasmat Ami, oh.
1: Oh, iya, salam kenal.
0: Ya, oh, salam kenal ya. Oh, salam kenal. Yeah.
1: Oh, iya, makasih yeah. Ya, kabar.
0: Yuk, monggo. Waalaikumsalam, set, mi. Ya, ini monitor ketua jadi OE Septi.
1: Oh, iya, Mbak Tati.
0: Oh, iya.
1: Baksonya mantul, Bu.
0: Weh, baksonya mantul.
1: Iya, karo kupate, guys. Sampung,
0: meh.
1: Makasih, Kak Bowo.
0: Oke, okay, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Rupla Ding Cing. Ya, Umi. Ya, salam kenal buat Ami. Di sebetulnya hari akhir tinggal ke kota. Yuk, 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Setara Pramon.
2: Halo, Kak Bowo.
0: Waduh, Mas Ganteng.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Setara Pramon FM.
0: Lagi, Teh.
2: Teman-teman.
0: Ya, orang MDA.
2: Hari Jumat libur.
0: Oh, kalau hari Jumat libur. Ya. Yeah. Benar, benar.
2: Malam Minggu berangkat.
0: Oh, malam Minggu berangkat.
2: Kalau Pati kok enggak pernah libur?
0: Loh, Pati enggak ada liburnya. Enggak ada liburnya.
2: Kasihan.
0: Ya enggak, kasihan. Besok.
2: Kasihan,
0: waduh, terima kasih.
2: Siaran terus.
0: Iya, bener nganti suaranya habis.
2: Biar uangnya banyak.
0: Wah, amin, alhamdulillah. Om Komidin.
2: Om Komidin. Yeah.
0: Malam ganteng Bunda Rini.
2: Malam Bu Rini cantik.
0: Iya,
2: yeah.
0: Yeah, Bu Rini cantik. Wah, dibalas Bu Rini cantik. Aduh, iya pinter
2: men.
0: Di malam ganteng nih, Bu Rini cantik. Iya, tripesek sama we tripesek.
2: Ibu Lani.
0: Oh, Ibu Lani kan siapa mani?
2: Mama Nadia.
0: Oh, terus?
2: Mama Nono.
0: Wah, halo Dede Gani. Dede
2: Cendekaul.
0: Oh, Dede Cendekaul. Lihat.
2: Kawan.
0: Ya, empat sekarang. Siapa?
2: Mama Tia.
0: Yuk.
2: Mama Elisa.
0: Mama Elisa.
2: Memilih dia.
0: Yumarti. Oh, Yumarti.
2: Triumblesak.
0: Oh, Triumblesak. Siapa wae Triumblesak? Ah, Gendi. Jadi, kalau empat sekawan siapa saja tadi sudah di absen Mama dia. Pintar, Kak.
3: Ayongnya mawan dirubungi
0: wong ayu-ayu. Wah, iya, wong ayu-ayu. Suka aja gue liat di bawah tanda tangannya Pak Ayu yakin. Walah.
3: Orang memang... Telu,
0: Mas. Oke, walah. Walah, telu. Iya, ini memang jaluk tanda tangan KB. Wah. Wih, potongnya di... Potong.
3: Mau.
0: Enam, ngolah nangis si Cito.
3: Aku ngerus satu tema nanti ya. Kamu
0: ngerti rupu wong ayu-ayu nemen yakin wong cuantik-cuantik. Yo, halo Dedek Gani ganteng anak soleh.
4: Halo juga.
0: Weh, Mama Rizky.
4: Mama Rizky.
0: Ya.
4: Dedek Gani hari Minggu
0: ke HBI. Oh, pakar-pakaran. Neng di tempat siapa?
4: Alhamdulillah sudah sehat.
0: Oh, alhamdulillah sudah sehat Om BI. Oh. Kang Doli, Om Doli.
4: Om Doli.
0: Ya.
4: Sama yeah. Bu
0: ke barat.
4: SMA 1 Kramat
0: ke barat. Ke barat. Dedek Gani, maaf belum juga belajar dulu ya, anak pinter. Bude Puri.
4: Pakai ayam kapsu.
0: Kue dapat salam dari Wak Lemu.
4: Wak Lemu.
0: Ya, terus karo Mbak Jaroja.
4: Bude Puri.
0: Ya.
5: Ya tetap lanangnya ke Dromini ya.
0: Iya.
5: Iya. Tetap patone 6 tetap lanangnya siji.
0: Yo yo bener kader yakin. Dirubung wong ayu-ayu wong ya, Om Munasirubuh. Om Ganis.
4: Iya.
0: Oh, Dedek Ganis sudah makan, Kang Pak.
4: Malam.
0: Om Parto
4: apa?
0: Apa-apa, ya.
4: Mama Lydia.
0: Yup.
4: Om Parjo.
0: Yup.

0: Okey.
1: Benia wong ireng.
0: Ya. Hmm.
1: Mau ngin
0: ongkap
1: puri. Ya.
0: Oh, piol. Oh, ya. Okey.
1: Piter.
0: Hmm.
1: Ya. Yeah.
0: Oke. Okay.
2: Lanjut dah. Yeah. Ini masa enggak
0: ketemu.
2: Putri malam ya.
0: Siapa Putri?
2: Putri
0: Maya. Oh, Lima Sri Kandi.
2: Iya, yeah, kan Kak Oyu Siro juga. Mama Cira Mbak Kembang Pak.
3: Cere siapa? Itu kan nih, kemana saya rupu orang, harus dati kenang, madamu wis.
0: Weh.
1: Kan Beni sering denger.
0: Sering denger, weh.
1: Mm-hmm.
0: Oh, nasi
1: wis
0: rokok.
1: Yo. Heeh. Oke. Eh, enggak kaya UPM Kang Rosi
0: kira. Mama Lani kenal dengar. Mas Idris bengkel opo ora?
2: Mas Idris bengkel nanti Kongkok.
0: Iya.
2: Kenal lo. Ngarep SMA kan?
0: Oh, gue sing tua kae Idris. Halo?
1: Mau ngasih apa Kang Kofidin?
0: Mau ngasih apa kalau sunat?
1: Mau ngasih
0: baju
1: koko.
0: Mau ngasih koko, weh. Kang mau ditantang orang, weh. Oke.
1: Tunggu.
0: Ya, ya. Dedek Gani pun sinau, Mama Lydia.
1: Udah.
0: Hmm.
1: Udah
0: belajar. Ya, oke.
1: Pancasila sama.
0: Lagi monitor, Mama Ulin.
2: Mama Ulin pernah.

0: Ini tadi lagunya belum minta ya.
1: Lagune apa ya? Aries Starter to Game mana?
0: Ya, oke. Okay. Yo.
1: Terus Mbak Mutri Kasen sehat selalu ya.
0: Yo.
1: Terus Mama Arti. Terus Juwatri Mama Anis udah sakit. Terus Ngesengatini Mimi Abdile. Terus Mama Tia Agus Boiler. Mama Alisa Agus. Angsa Hatingkir Mama Bucok Poleng. Terus Pak Mukhtar, Bapak Karisma, Mama Ari, Bapak Ari, karo empat Bang Irsan tiga, Mama Ne Uya juga, Ibu Saade, terus Mama Karisma, apa warna macu malu.
2: Makan apa didikani hari Minggu? Ayam, bebek, apa ikan?
0: Weh, hari Minggu didikani, pan bakar apa gitu Mama Dia?
3: Ikan.
0: Piton.
3: Di rumahnya Ibu Santi.
0: Oh, di rumahnya Ibu Santi.
3: Mama Dia mau ikut.
0: Yo, mau ikut, weh.
3: Ayo.
0: Ayo, weh.
3: Meluncur
0: ya di Menjasem
3: hari Minggu.
0: Di rumahnya Pak Purbowo.
3: Di Menjasem.
0: Wah, yo, piung.
3: Buat semuanya ya, Pak Dek.
0: Ya, benar.
3: Spesial.
0: Yo, spesial untuk siapa?
3: Buat Trio Pesek.
0: Oh, Trio Pesek.
3: Sama tiga cendekau.
0: Waduh, waduh.
3: Supresa.
0: Yo.
3: Kak. Kak Irfan.
0: Kak Irfan.
3: Supre lagi.
0: Yo.
3: Ting-ting ya.
0: Yap.
3: Tumpang ting-ting.
0: Jom.

Dimut mungkin ya. Mas Purko nami bakar madu melela, ada Mbak Am Kembang Tang. Ada Menteri Kisin, ada Mama Ari, ya ada Mama Elsa, Mama Ciria, Ciria Hu. Ada Nyiratu, Mama Asne, di Dados, ada Abah Sarul. Ada Upo Happy, Tete Agustin, Cik Robi, Mama Nadia. Ya Bapak HM, Banu Banes, Manes, ada Mai, ya. Wato ya, Buda Jati. Ada Saryo Lobo. Jainal Jayet, dan Wong Ireng. Ya 2E ya, 2E. Rio Pesek ya, lagunya ngikut saja Kang Bawor, sehat selalu dan bertugas saja. Jumlah dinding jajah-jajah si Kang Peter ya, ya. Lagunya ya sapek-apek mengikut saja ya, sepentol. Halo, assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor di Cikiwir yang tercapai teman-teman dari Bang Junit. Hadir yuk, cuma kamu dong di klinik ya, tadi sudah dihadirkan. Salam minggu Mbak Trinil, ada Mbak Nia, ada Mama Lani, Nyiratu, Mbak Rani, bareng Kang Agib. Ada Mbak Eka, bareng Kang Anjase, ada Mama Asna, Temujang, Mama Neng. Kang Aryo, Om Kasnuri, Kang Doli, Kang Barjo, Aburgan. Ada Basaru, Jajak Raju, Bang Al, ada Ongkoka, Bebebes. Panen Istara Baramun, sing lagi monitor spesial linggo, sing lagi siaran. Spesial linggo, sing lagi bertugas siaran. Semoga dibaringi sehat selalu, supernya mentoke, ngombak lulu tercinca. Sehat selalu juga mantra semua dublan ini jojo-jojo Kang Junet di penyalahan Jatinegara. Di sana ada Bapak ini Ais, Mama ini Ais di gantungan ya. Sehat selalu tentunya. Mama Ikmah dan tiga darah manis ya. Kenapa dong di glinding? Ya spesial ngga Pak Isbanu, super spesial ngga Forever My Heart. Ada Mama Ulin hadir ya Kang. Ya yang ada di Pener ya, Bunda Rini, ada Kang PI hadir. Kang Parto Bebe ya. Hadir juga yuk. Ada juga lagi apa ini, Kang Bawor Galang di Pecapian minta lagunya Luciana Walayu. Ini khusus apa namanya, Roma Irama Kang Galang ya. Khusus Roma Irama atau Soneta Group. Luciana itu nanti di Pagoda ya. Ya itu di Pagoda ya, kalau pagi di Nokria. Merganis Kang Sarmudi juga hadir. Ada Mama Lydia hadir juga di Bumi Jawa. Assalamualaikum, selamat malam Mas Bawor, Wong Ireng hadir. Salamnya buat semua saja Belanda Setara Paramon. Super sayangnya buat Mbak Nia yang ada selalu di Haji. Makasihnya buat Kang Bawor ya, semoga nukanginya, semoga sehat selalu, terima kasih. Bagi WhatsApp dan SMS online masih banyak sekali, nanti disapa di season berikutnya. Bagi yo sepujur bangke Kang Sarmudi yang ada di Damjak Surabaya. Capcus alanya. Tak ingat kematian ya. Apa sih yang dibanggakan dunia? Sungkih blegedu kayak apa bae ya, paling-paling cuma lembar kain putih ya. Kita harus ingat kematian ya. Makanya saya pergi pun juga saya telanjang. Enggak pernah bawa apa-apa. Ya, di situ itu ya. Kita ingat kematian saja. Iya. Begitu pedikah kawang Bawor. Kalau dipikir-pikir ya benar-benar remuk bebek.

0: Mulyati ya, Bu Rohma Dubumaroh Mbak Lia di Jalan Citarum ya. Minta again. Ini tadi pagi memborong produk-produk PT Denatur ya, Hapu Top ya. Sudah sekalian tak testimoni ya. Tunggu baru dibikin dari pusat.
1: Anus.
0: Baik, ada sebesar bangke, aja, ada pedih, ada remaja, ada saman kamahina dan tak terduga, power pan geleng, goyok, nyelara.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat Jalan Mahal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum wamsu

0: Indonesia, Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588-1995.

Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri, Kabupaten Tegal. Di agen ada herbal Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat 14 depan kantor BPJS Debong.
1: Di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya udah lebih jelas nih Pak ya.
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
3: Hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan

0852 9319 95 di 0852 9319 9588. Anda

Apotik Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Ayo coba.
1: Saya?
2: Saven ka mahina pavan kareshor.
0: Salah, salah.
1: Oh iya?

0: Tak terduga hadir ya, ada juga tadi Saman Kamahina, ada juga Sebujur Bangkai, Remaja Pedih, dan ada Asia. Baik ya, 352888
1: Al-Jaramon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon Kang Bete Sapore.
0: Nama-nama-nama-nama.
1: Sehat Kang Bete.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas. Iso tunggu beras.
1: Ayo, gelap kuning
0: ya. Yup.
1: Habis gelap terbitlah
0: terang. Habis gelap terbitlah terang.
1: Salam emelusin sepat Kang
0: Bete. Yuk siap.
1: Siap lenggo Kang Bete ya.
0: Iya, makasih. Yup.
1: Terima kasih Kang Bete.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumla Cincing. Terima kasih untuk Kang Kopi di pekirikan ya, Yuwarni Pak. Kial kial.

0: kiol. Semua saja yang pekirikan, pekiringan, beduk, pecapian. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam secara Paramon.
1: Malam Paramon dan udah saporet.
0: Teman-teman.
1: Domisol. Gratis.
0: Orang masalah gratis orang. Atoi wilo mana nih go? Yang beda motornya bawa meyek. Iya.
1: Allahu Akbar.
0: Ngeterke anggi be.
1: Bisa loro ya orang meyek ya. Loro nacak kakek.
0: Iya.
1: Amalan malam.
0: Oke. Emang dirimu ya orang atoh atoh.
1: Atoh lah. Kita
0: nyungarkan mangkat
1: tegal besukan. Oh, weh. Rumah. Lah anak aku awi pindah kontrakan be rumaran iku Mas.
0: Weh, nyiratu.
1: Iya, Nyi. Lepo, Nyi.
0: Yang mlebu ta pengin mlebu ta.
1: Iya, terus buat ini bisa nek aku pindah. Cepat temurun sih.
0: Ya malah pindahnya cepat temurun dan kok wong gue be aku ngelemprak terus apa
1: ngelemprak
0: ini denger lagu-lagu kan langsung aku nih lelengan
1: labruk. Apa masa mana ya cong adung tangi turu cinggit tinggong puluh aku nih cinggit mana nya cinggit tering go adung wis selatan go segini ditekuk
0: po
1: kok
0: sing bokong ayak
1: terus
0: ya ping rong puluh terus engko boyo kae diputar-putar ping rong puluh
1: bisa ngos-ngosan kaya ula
0: ya mitir lho ngene
1: kuwi ngos-ngosan mung ngos-ngosan kan terus
0: memang kurang olahraga sih aku nih memang jujur wae
1: iya
0: ngerti-ngerti tangi turu medang mangkat tangi turu medang mangkat balik siaran
1: bergerak kan bergeraknya numpak motor
0: ya geraknya gerak numpak motor jagong neng jok
1: iya kurang olahraga
0: iya bener
1: kita harus tangi turu aja kalau mas
0: lakonnya singgit
1: mana
0: ngerong
1: puluh bolak-balik terus minta permati uminela malam juga Kang Ii malam Kang Barco malam terus Mama Frida teleponnya sibuk boy
0: ya sibuk Mama Frida atau Pri sibuk kok
1: iya betulan
0: orang
1: iya apa HM Bapak
2: kunci dipecah wis online gak apa-apa.
0: Nggih.
2: Apa tindakan kanane kunci bibit sing medeni wong pecat cilik.
0: Weh, kunci bibit.
1: Apa kamu mutar?
0: Jangan mutar kadang-kadang.
1: Medeni apa nek kamu mutar?
0: Ya medeni pecat cilik lah.
1: Medeni. Jangan medeni kamu mutar.
0: Weh, lagune apa?
1: Iki sih,
0: Tomisol. Oh iya, ding Romisol ding ya, ya benar.
1: Iya. Tomisol mendosol.
0: Yep. Terus. Well, kerap terjeger, kerap terjeger.
1: Kerap terjeger,
0: ngik. Karena ngik.
1: Apurun malam kita ya.
0: Ya, macul sama sekotak mengko mari kang boyoke opo yo. Macul sama sekotaknya sama.
1: Kota
0: kalau buat dulu. Jadi dados lah. Jadi.
1: Kota kalau buat.
0: Ya wes. Enggak tak luru wes lah. Apa iyo? Iya. Apa iyo yang dados tambahnya kuwi mungkin ya dos.
1: Iya. Kurang wahin.
0: Elah bola. Tunggu nih bocah.
1: Kurang wahin.
0: Apa iya kamu? Apa iya kamu mutar? Iya.
1: Enggak terus, bener. Terus buat apa yang mama bilang ya?
0: Iya.
1: Kenapa konsen?
0: Oke.
1: Ya.
0: Eh, mau lani ngomong apa?
3: Mas Bowo di apeliran.
0: Ya wong di apeli mau oke apa ya, Mas?

0: Prak.
1: Mas Bobur ti apeli rande-rande, Mas.
0: Iya, lah ni apa ngemeknya Nora?
2: Ladangnya kering, ngerti.
0: Nyong tau orang ngemek-ngemek acan, tangi turu, urung siap-siap, wis njaluk foto. Aduh, ampun, aku tak adus diset, ora usah. Ya,
2: pundi, Mas. Eh,
0: teman
2: Mas Wendy.
0: Wih, rombongannya kayak yang senam. Ngomong yang jadi orang, anak 6 popiro yang bebek dewek.
2: Wong ayu. Iya,
0: iya, diparan ya, wong ayu-ayu. Nunggawannya wae, jemblem.
2: Iya. Anggir
0: jengsor kakak. Jemblem jeblek, men yakin. Wih, miki gawa gorengan jemblem. Urung jemblemnya dewek. Serius orang kuyon lagi turu gini kan dok ya karo mbak dulu dok rawan di Google dikirain aku lagi turu anggopi din ini tapi kan ngemek orang Prida sibuk terus ya tapi tetap setiap orang bakalan nyantai kayak dirimu
2: aku
0: kepegawaian apa coro wong Sunda dirimu emang hardolin dahar modol hardolin dahar modol ulin. Aku tak wade nang grup WhatsApp nang radio Paramon nang WA Paramon iki.
3: Mbubai mama kolor.
0: Yo ora masalah kalah dan kalah dong. Wong kene ne turu wis diparani rangga-rangga.
3: Ada deh ya Kang Bawor.
2: Ada deh. Kendeng
0: mungil, kendeng mungil, nyong lah, kendeng mungil lah, dia apa?
1: Ing warungan nyantai nyong.
0: Ya.
1: Ing warungan nyantai nyong.
0: Ya, wong kamu warungan kan ora bangsa makanan sembako. Lainnya Mama Frida kan makanan teles, ya gue. Ya, yang ini racik, ya gue.
2: Sama Elsa monitor mah. Ya terus, ya. Apa ya? Kan saya mau kape boy. Eka tonjong ya.
0: Yo. Jadi, aku be radio ni on terus ya, Bu Darini.
2: Ayo Bu Darini. Malam juga.
0: Belum iki, aku isuk-isuk tanda tangannya wis laris. Isuk-isuk kan COD ya, nangane 3 janda jadul. Wah, tinggal janda jadul neng jalan Citarum ya Ibu Rohma, Ibu Maroh, Ibu Waryati, janda jadul. Iya bener, isuk-isuk nyong mesti undang mana gowo produk, tapi alhamdulillah tinggal ada ya. Terus ada Mbak Lia, wong nyangoni nyong 750. Iya tiga janda jadul. Nyangoni nyong balik keyboardnya gawa tanda tanganku payu 750.
2: Hebat.
0: Nyong balik kok ya, buleleng neng dhuwur. Boyok isih kaya nyelonjorke boyok. Lah tak bali rangda-rangda maning komplit senam. Di entol ya, War.
2: Gua
0: jemblem sing jebrak sih, San. Tiga darah manis hadir. Ya, ya wis.
2: Ya wis lah ora apa-apa. Baru wis.
0: Lah memangnya. Ya. Oh,
2: cewek cengkeran. Ang karocho.
0: Mama Elsa ngomong apa?
4: Lamadam yang paling
2: apa?
4: Lamadam yang paling koyor.
0: Nyiratu, selamat malam Nyiratu.
2: Nyiratu.
0: Tiga darah manis ya.
2: Mama Elsa orang koyor tapi ini.
0: Jemblem sing ngecek tengah ya kan iya. Mimi enggak pada kok jemblem kok bener.
2: Hari
0: madam
2: yo
0: awak kerosan
2: lamaran
0: gak
2: kuat.
0: Wih, ya
2: wes, siap. Aduh, Mama Elsa wis koyo rewis jeblok. Aduh, wis klok. Maturun.
0: Beset.
2: Ora kesepene.
0: Boset di sana sing WhatsApp suara.
2: Apa maneh?
0: Nggih, WhatsApp suara.
1: Putih akak basi ora urut jemblem apa ya?
2: Tahu neng, kamu kartu tahu nggak dino?

0: Tinoki-miki walaupun kayak-kayak gebe wak. Boleh kaya bebek nyong yakin di rupung wadun. Yang ngimpi apa dong ya aku?
1: Iya. Ya kata lemas.
0: Iya. Kaya bebek.
1: Lemas apa
0: orang? Ya orang lah. Gini ini orang macem-macem. Sopan.
1: Ini nama arti.
0: Ya orang apa-apa. Wong jenenge penggemar minta tanda tangan ngono kae ya. Isuk-isuk gue tiga janda jadul ya, wis nyangoni 750.000 kan pernah pentol. Tapi tapi produk.
1: Oh, tak sudah.
0: Yo, kan lo, kan sing
1: ever.
0: Kan sing penting kan itu. Kita kan penjualan bukan sing macem-macem.
1: Benar,
0: kita kebaik ke orang, kita menyambut
1: ya. Yeah.
0: Ya kita menyambut pendengar, kita menyambut apa dirangkul semua. Efeknya apa neng penjualan? Jadi ojo negatif thinking. Kalau memang asas orang tersebut menyemburui pekerjaan saya, bubar. Iya.
1: Yeah.
0: Bubarlah orang main.
1: Orang
0: main.
1: Nggak. Mana yang keras?
0: Apa ya, kena gara
1: paham jemblem, mamar nganis.
0: Baiklah, saya itu kan saya itu kan berbuat baik, menghibur, itu kan ngepeke neng penjualan. Kami kan di sini marketing, bukan yang lain-lain kan gitu.
1: Iya.
0: Lah daripada menyemburui pekerjaan saya, mending dewe, aku dewekan lah. Enak pengidul, pengalor, pengetan siapa? Iya. Terus ngepeke nek penjualan kan otomatis kan kok kena go nyangoni bocah. Nah kan kayak gitu. Bener kan? Peh. Iya, kowe jeng Robi ngomong apa jeng Robi?
2: Da monase roboh, monase roboh, ada menggani.
0: Ya, jeng walu-walu jeng, mlebu jeng walu-walu jeng.
1: Ya, Mas Arfan, kemarin Jakarta.
0: Ya.
1: Monase jeng.
0: Oke.
1: Ning
0: koyo ngora. Oh iya. Ala ye. Wala gege, disoteng meneke. Weh, pentol ya. Sing apeli susuk meneke. Ada. Ala ye, pentol ani. Memang lagi cantik. Halo. Memang wong cantik-cantik nemen yakin ya.
1: Ya.
0: Waalaikumsalam dulu lagi cing. Ya. Yo, Madam Rengganis yang ada di Setanggal. Iya, malam juga.
3: Sehat ya, Kang ya.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
3: Iso tuku beras. Walaupun ya. Sekilo tapi enggak bisa dihitung.
0: Iya, benar.
3: Iya. Dede Anggi lagi ngapain Dede Anggi?
0: Di enggak tahu di atas.
3: Oh, mudah-mudahan Dede Anggi lagi istirahat tak kesapean.
0: Iya, tiap hari ini kayak gitu.
3: Mulai campingnya tanggal berapa, Kang?
0: Tanggal 13 Agustus.
3: Oh, 13 Agustus ya.
0: 13
3: sampai
0: 14
3: kayaknya.
0: Ya, 13
3: kan 14
0: hari pramuka sih ya. Pramuka,
3: betul.
0: 14 Agustus kan hari pramuka. Iya. Banyak, setiap tanggal 14 walaupun hari apapun dianjurkan harus berpakaian pramuka ya, Kang ya.
3: Iya, benar. Pramuka
0: aja ini dia kan ketuanya ya. Harus
3: pergi
0: aban-aban 2 setel,
3: jeng.
0: Ampun.
3: Iya, baru
0: gonta
3: ganti sih, Kang ya.
0: Walaupun, waduh,
3: walaupun itu kan nanti mungkin buat besoknya takutnya mampu keringet jadinya
0: iya, dua setel ya. Wong minyak wanginya aja minta yang 55
3: ya ampun.
0: Weh, ya, coba kalau seandainya saya itu ada di kiri saya bisa tempur loh, bisa anu apa namanya bertengkar loh. Anakku di tapi, ini di
3: tapi
0: ini.
3: Tapi alhamdulillah.
0: Alhamdulillah jamnya.
3: Banting tulang kerja keras itu kan demi buah hatinya.
0: Iya, benar.
3: Ya. Kalau bukan buat demi buat buat Dede Anggi mau gua. Apa bewis ketuk apa bahaya kan.
0: Iya, benar Nyi Ratu.
4: Iya. Jeng Robi.
5: Di atas.
0: Lah, suwen lah.
3: Kenapa kan?
0: Jeng
4: Robi lagi. Iya. Kangen Jeng Robi.
0: Lah kesret lah suwe nemen WhatsApp suarane.
3: Iya, sret-sret kesret.
0: Iya.
3: Kesret. Lagune di situ Kang ya.
0: Ya set ke.
3: Lagune kayak
0: pengen. Yek meh Jeng Robi kumaha damang memang Mama dia.
3: Pangestu.
6: Jeng Robi kumaha damang.
3: Pangestu Mama dia barang Kak Agus doyan barang si dedeknya juga sehat selalu ya.
0: Iya.

0: Ya, yes, Syah.
1: Yeah. Aku lagunya pengen itu aja Kang, yang lama aja ya Kang. Hampir saja.
0: Hampir saja. Oh,
1: walaupun dikerubungi wong wadon, tapi enggak terjadi apa-apa.
0: Enggak lah, nih. Saya buru-buru, saya kurang ajar, saya megang ya ora, saya gratilan enggak lah, saya sopan lah. Enggak pernah kayak gitu.
1: Pokoknya salamnya tadi Madam Renggani.
0: Ya.
1: Daripada masuk semuanya ya.
0: Oh, rubungi ya. Oh, ibaratnya pan dikerubungi ya.
1: Selamat malam Mbak Tuti, saya selalu ya.
0: Sekarang beli radio baru, Jeng.
1: Iya Mbak Tuti, pokoknya kalau aku masuk pasti nyenggol
0: nyalain
1: Mbak Tuti.
0: Iya benar.
1: Penting Mbak Tuti sehat selalu ya.
0: Gue delet maning paling WA.
1: Ini di Pang Bapor ya Mbak Tuti ya.
0: Dibela ini nih beli.
1: Pakaiannya gitu ya.
0: Iya. Dibeliin beli radio baru ya.
1: Iya buat Mama Arda.
2: Selamat malam Jeng Robi. Jeng Robi sehat selalu ya Jeng. Anggap kayak siapa Jeng?
1: Mama Elsa ya?
0: Iya, Kang Bawor ya.
2: Kang Bawor kayak siapa, Ceng?
1: Aku nyuk
0: Bawor.
1: Aja. Saya ini wis di kandangi ya.
3: Cengrobi kue Mama Rengganis kayak apa, Ceng?
1: Assalamualaikum. Kayak kunyuk. Dasar kayak apa, Mas Redi Ancor ya, bareng Mama Cilispon ya.
0: Ya Jeng, Kang Bawor gantengnya kayak apa Jeng?
1: Kayak kunyuk ganteng pisan Kang Bawor si orang-orang kayak kunyuk, pokoknya
2: Jeng Mama Elsa lagi cedot Jeng, kayak apa Jeng?
1: Kunyuk Elsa nih,
0: Elsa nih. Miki, Miki sih ngomong hikmah Miki.
1: Oh Mama Hikmah, jealous ya?
0: Yo, Papa HM, Papa HM.
1: Papa HM sayang, selamat malam.
0: Yo, kaya ngono wae yo wong.
1: Iya, ayo bo, aku po happy, Haji Toro ya, Mama Ari, Bapaknya Ari, kamu Toro dong.
0: Iya Jeng, Mas, salam buat Jeng Robi yang di Kuningan.
1: Waalaikumsalam, Teh Tuti.
0: Iya bener.
1: Cintaku. Iya, terus juga buat Mas Hendra, Mbak Ismail, ya Mama Kiwi, bareng Kang Sawut, Bu Suri.
0: Ya, Mbak Suri.
1: Bareng Mas Kuri ya.
0: Cari ngomongnya Mama Elsa, cari Mama Elsa, nyong kaku tak kaku. Ya orang lah, senggaku ini Pak Yani.
1: Iya, deh kayak Bapak Yani, kaku.
0: Waduh, tak kaku.
1: Kayak punyuk, Yani kunyuk.
0: Oh, Andri, pokoknya, Andri Gondrong, pintu likur.
1: Iya, Kang Andi Gondrong.
0: Terus
1: juga Apurkon, Bang Alvin ya, Mas Bambang, Taro Mas Mama Neng, terus Mas Kanto Jalan Koto Kang Darmo.
2: Jeng, Kang Kriti orang gaga ya.
1: Kunyuk
0: kayak Rengganis,
1: kunyuk
0: Rengganis.
1: Kembali. Ada di Ansor si Gaga ya.
0: Enak.
1: Iya Kang, itu Ami Bakar Madu bareng Bu Lera, Pak Bagio ya. Abang Kumis, Kang Dasmat bareng Mbak Ani juga, Kang Juragan Empa.
0: Iya, Marti yang ngomong apa?
2: Cang Robi.
0: Cendrale malah kaku jadi malah guyu.

0: cơm chứ rupi chừng rupi papa em maya pa chừng rupi chừng rupi papa em maya pa chừng rupi
1: yeah
0: rupi
1: yeah papa em maya pa
2: chừng rupi kunyuk em kunyuk ha em kangen di dado terlep tiker ya
1: ya
2: terus juga buat Teh Agusti Teh Dewi Wak ya Papa Weni Teh Cita Aloki buat semuanya aja ya Kang ya.
1: Oke.
2: Itu Teh Darwanti.
1: Teh Darwanti yang Teh Mojang Kuda Sepo.
2: Teh Mojang Ibu Sepu. Pokoknya buat Balanes para Paramon KB. Bu Rini.
1: Ya Bunda Rini. Iya.
2: Jengati ini juga ya.
1: Iya.
2: Trio Pesek.
1: Trio Pesek.
2: Iya.
1: Tiga Janda Gaul.
2: Iya. Terus tiga
1: Janda Gaul.
2: Ya.
1: Iya, tiga janda jadul winning si anu Citaromo. Mending mau ngerungokne yakin.
2: Iya. Kayak kan dengat ini tuh termasuknya tuh yang
1: tuh jemblem.
2: Apa?
1: Dua jemblem.
2: Dua jemblem apa ya. Tiga?
1: Ya.
2: Tiga jemblem.
1: Ya, tigane hasilane ora setuju ora kena gelem.
2: Oh, ora gelem.
1: Ya, jadi ini dua jemblem.
2: Iya. Dengan ini
1: yeah.
2: Ayune
1: ora ketulungan ya.
2: Ya ora ketulungan ora ketulungan.
1: Oh bener.
2: Teh Tuti. Selamat malam.
1: Malam. Wene beli wui, beli radio baru ya.
2: Iya, enak kalau udah punya radio baru ya Teh Tuti ya.
1: Iya.
2: Nanti bisa online karaokeannya bisa online juga Teh.
1: Iya.
2: Tenang aja Kak.
1: Ini juga tak mau beli yang jadul aja itu no. Papa HM kayak apa sih Jen?
2: Kayak kunyuk hebat.
1: Weh, mamane Ari, bapane Ari.
2: Oh, mamane Ari, bapane Ari. Tinggal kentangnya kunyuk.
1: Yeah.
3: Kentangnya kunyuk. Cerobi, kayak apa?
2: Kayak kunyuk cerobine. Cerobine mana kayak kunyuk maning, kunyuk kabe dari.
1: Jadi Teh Tuti ngomongin nih Mas, dening kunyuknya metu terus.
2: Iya, maaf ya Teh Tuti ya, itu soalnya uangnya pada jealous.
1: Iya, kunyuknya wes ucul ya ceng, wes ucul ya ceng.
2: Iya, spesialnya kokang bapak berbeda-beda sehat selalu ya.
1: Oke, min, yo.
2: Matur kesulitan kan ya, kok kunyuknya gani teka, gani teka manis.
1: Gani ya,
2: iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dublating ceng.
2: Yo.
1: Baik ada Jeng Robino ya di Kuningan ganggu kesetiaan anak ganggu gabung nak radio Setara Pramon. Iya yeah, ini Gani ngomong apa nih?
3: Jeng kunyuke nyalu kawinan jeng. Jeng kunyuke nyalu kawinan jeng.
1: Bayu 61547 halo assalamualaikum selamat malam Setara Pramon.
4: Dangdute saporete.
1: Namun.
4: Assalamualaikum Bang Bawa.
1: Waalaikumsalam.
4: Sehat
1: Kang Bawa. Alhamdulillah bekas waras tergenas iso tuku beras.
4: Barange?
1: Wakas nemen.
4: Kakak kape.
1: Ya, sak kape.
4: Iya, iso manjat ya.
1: Ya, bener.
4: Iya, manjat taring beli.
1: Ya.
4: Taring karang reja maksudnya.
1: Ya, kayak gitu bener.
4: Iya. Lagunya dulu.
1: Ya.
4: Lagunya La Ilaha Illallah.
1: La Ilaha Illallah.
4: Iya.
1: La Ilaha Illallah mau wis diplay pertama.
4: Oh, diplay.
1: Iya, pas aku tak setting aku nari Papa HM mau.
4: Ah.
1: Oh iya, La Ilaha Illallah.
4: Apa ya?
1: Banyak lah. Ya La Ilaha wis.
4: Kiamat jare.
1: Kiamat, keramat.
4: Kiamat.
1: Oh, kiamat.
4: Jare lang-lang wana kiamat. Kiamat.
1: Ya wes, oke.

0: Siapa lagi yang pertama? Kang Kopidin. Terus buat Papa HM. Terus kamu taruh dong-dong pada Mama Not, Dedek Notnya.
1: Bapaknya Uya, Mamanya Uya. Kang Samsul Tanjung.
0: Terus apa Hianto Tonggom. Terus Mama Neng Om Bambang. Bunda Santi Purbowo. Ibu Rini Pak Pramodiono.
1: Mama Percik, selamat
0: malam.
2: Marina lagi semekora sehat. Parang lang-lang buah nenek balik.
0: Siapa malam?

0: Mas Gawan.
1: Ibu Ida Marto. Mama Dea.
0: Iya.
1: Aku Sebela.
0: Ya kowe.
1: Halo. Mama Lydia.
0: Mama Lydia, Yumarti.
1: Yumarti.
0: Halo Mama Elisa.
1: Mama Elisa.
0: Tiga janda jadul.
1: Janda. Mama
0: Tutu. Rizky. Tutu kuwi rak gaul.
1: Oh, jadul siapa? Iya,
0: jan jadul ya anyaran. Ya,
1: ibu
0: Ronta, ibu Maroh, ibu Waryati.
1: Ini
0: jalan Citarum we ya.
1: Oh, anyar.
0: Yo anyar.
1: Iya, salam kenal ikat janda.
0: Jadul.
1: Jadul. Iya, jadul-jadul berarti ya.
0: Ya umurnya wis 70-an lebih. Jadul. Mau esok aku tanda tangan langsung 750. Selamat malam Mbak Maimunah.
1: Selamat malam juga Aa Jojo.
2: Malam pun ro Bunda Blorong wis mari mriyange pun.
0: Weh, atur kon.
1: Wis aya on.
0: Iya.
1: Terus buat Bang Alpin.
0: Iya.
1: Iya. Aya on berarti monitor ya. Ya
0: on wis online no mau.
1: Oh, tadi udah online.
0: Ya jaluk lagu remaja ya.
1: Oh, yang tadi lagu remaja.
0: Ya,
1: ya terus buat Kang Hendro Ismeling.
0: Aku be isih kijeng manjat kok, Nyi. Ya re.
1: Siapa?
0: Oh, tidak dos.
1: Ya yang manjat taring bumi Jawa, Mbak paling Kang Kae.
0: Iya, Kang Parto.
1: Kang Parto bebeh ya. Iya, yang manjat motore.
0: Malam yang lagi online Trio Pesek nongol.
1: Iya, Trio Pesek, Malani, Mak Nuno, ya, Mak Nadia.
0: Mak Nadia.
1: Mak Uti, Ibu Nadia, Iti.
0: Nadia yang meni kita wis santai. Ngono nang wis jam 9 lebih petang buluk bang request.
1: Terus buat siapa lah ya yang Mama Yuni ya, yang di Kalibako.
0: Mama Junita,
1: Mak Uti juga. Kang Handoko, Kang Samsul, Mbak Hilja, terus Abah Yanto Songgo, Mama Anis, Bunda Saki, Teh Mojang, Teh Darwati, terus Abah Husen ya, yang selalu monitor para mon.
3: Aku terus tekaring, tekelaring mujung aku Marina.
0: Sing online kenal desa Dukuh Lumpang karo desa Sanganjaya apa ora?
1: Dukuh Lumpang tak kenal loh. Ulang-ulang buana wong Dukuh Lumpang.
0: Wah, kowe Kang Sarmudi sing ngomong.
1: Kang Sarmudi Dampian.
4: Mbak Lia, semoga sehat selalu. Kowe lagi makan malam pecel lele.
1: Siapa?
0: Marto Party.
1: Oh, Marto Party. Ya, malam Kang Marto. Iya, Dukuh Lumpang ke situ pom bensin.
0: Iya.
1: Iya. Kayak Umi Solihah kan wong Dukuh Lumpang tapi nikahnya di ikut suami di Tegal. Iya, kalau mau ke Dukuh Lumpang boleh dong. Mbak siapa tadi? Pak Sarmudi ya.
0: Iya.
1: Iya. Boleh juragan kambing ya ning ginake.
0: Lah, Kang Kopidin lek nyong sing langkah dianjati.
1: Ya orang yang pekirikan datar orang yang datar
0: orang manjat ya
1: dengan anjatnya si rampok
0: iya benar
1: iya mah hari papa hari kalian
3: mbak Rina pos rongsok pun bayari nang itu peres
0: weh
1: iya ntar disunting sama pos rongsok si itu si Mama Lani
0: yup
1: iya katanya mau disunting tapi ntar suruh ikutnya ke bandar bolang
0: waduh ya abot abot lah
1: Abot lah. Iya abot. Iya paling yang ikut ya.
0: Nah nek mene tau ora.
1: Iya paling yang ikut bosnya tapi juga bosnya ada anaknya sih ya. Ya wes saling berteman aja enggak tahu orang jodoh ya Kang.
0: Yap.
1: Iya jodoh enggak tahu gitu ya Mama Lani.
0: Ya kan gitu. Kita berencana Tuhan

0: yang menentukan kan itu.
1: Iya. Iya Mas Win. Lagi ngopi ya, ya Mas
0: Bunda Win. Bunda Santi Purbowo.
1: Bunda Santi Purbowo.
0: Ya, boro-boro kan sing lagi pendekatan musik rumah tangga bubrah ya akeh.
1: Pancen yang udah melamar juga jadinya sama orang lain juga banyak.
0: Kita sebagai manusia
1: ini perlu direncana tapi nih kalau jadi nggak tahu ya. Ya udah makasih ya Kang Bot. Kang Adi selalu komen Kang Adi bareng Mbak Aisyah ya di Babakan Keramat.
0: Oke.
1: Itu ya. Mama Kiwi juga, semua yang di Pemalang, Mama Titin, Mama Ardi.
0: Nami Bakar Maju. Ami Bakar Madu.
1: Ami Bakar Madu bareng Umi Lela. Iya, selamat malam, sehat selalu yang punya 8 sendok. Iya, Kang Pi juga. Mama Rizki yang di Jalan Kemuning. Iya, selalu minta dicawel. Iya. Yang tetangganya si itu Umi ya sama Kang Pi.
0: Oke,
1: iya. Makasih Kang Bawor. Sehat selalu bareng Dede Angginya. Selalu diberi kenikmatan sehat.
0: Amin.
1: Rezeki yang berkah barokah.
0: Insyaallah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
0: Baik Nyi Ratu ya bersama Lalang Buana yang Desa Karanganyar Bantar Bola. Ya, ya yang sudah di ya, assalamualaikum teman-teman Mas Bawor, aku pengen lagunya kampungan dong. Salamnya buat semua saja Balani Sutara Paramon, salam sehat bergas, iso tuku beras. Buat Mas Bawor bareng Dede Anggi, ya tumblat dinding jos-jos ya. Yo ada Mama Elsa. Yo ada Warti yang hadir yo, Bapaknya Ari, Mamanya Ari hadir. Kang Parjo hadir yo, ada Bunda Rini hadir juga. Selamat malam Raja Somblak, sing saya tambah lemu. Ora lemu bunggan. Yang Raju bareng Mama Jelisbon dan kelima bidadarinya. Mantun cinta dong. Salamai buat semua saja Balani Sutara Paramon FM. Salam manusia gosi kembar, Nok Isna, Nok Windy, Nok Hesa, Nok Anissa, ada Abbas, Mamai Prabu, Mamai Ela, Basi Bapak Kalaun dan Mbak Irnawati di Brebes. Makanya Raja Somblang dan Dede Anggi Pimen. Pimen sih Raju ngetikanmu. Kayak wong mendembe dirimu. Baik ya, assalamualaikum malam Kang. Gimana kamu? Salamnya buat Balpar sing apik-apik spesial gua janji aku tetap eksis komunikasi dan harmonis. Hubungan kita berdua sebenarnya yang merasa saja mentoki grup telep jiger. Sing tetap guyub rukun dan damai di dadosi kambangan. Ya Kang Sarmudi Surabaya ya hadir. Ada Kang Parto Parti hadir, yo ada Bunda Santi hadir juga di Sapa Kembali buat Nyi Ratu. Ini dari Umi Soleha. Ya Umi Soleha ya. Ya ini salam buat Nyi Ratu ya. Terima kasih juga. Baik ya, ada Buah Duri Neraka. Ada Habis Gelap Terbila Terang. Ada Domisol Kampungen. Ada Hampir Saja Hari Kiamat dan Keramat. Nanti yang satunya menyusul kalau masih ada waktu. Ya, capcus ecekiwir. Komat maning, komat maning.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Obat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04.

Alamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Mengapa, Mbak? Kobalinnya buru-buru teman. Karyo ngeringis-ngeringis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng, Mas. Kegeri lara maning.
0: Mengapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Gena, mau lagi ngerewangi masak neng acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi abu top obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njaga daya tahan tubuh. Enggak penyakit sejena kayak kolesterol lah. Darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakitnya?
0: Ya bisa mari. Nek telate nginume, minum obat herbal kue kudu sabar, rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Capreti. Setelah ada keramat ya, ada cinta pertama, ada kaya hati dan pantun cinta. Kor pamit undur diri di Jendang Dandut Memori khusus Bang Haji Rumah Irama. Nanti ketemu lagi di Paramon Show, spesial Irama Pantulan dan Taring untuk panjenengan. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti ketemu di Paramon Show. Power pamit undur diri, hari esok lebih baik daripada hari. Kembali ke 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Sabertai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapat

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Selamat malam Stara Pramon dan Rudy Sabrete. Di season ketiga ya, jumpa lagi bareng Bawar dengan Rudy Sombraktor Ejikewir. Bagaimana kabar balon Stara Pramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya selera pacin. Bagi yang sakit cepat berkemudahan untuk sembuh, bagi yang sakit cepat berkemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Bawar di 3528888 atau 6145477. Online bisa digunakan. Segera tip salam buat teman rekan Handi Tolan, sahabat keluarga tercinta. Buat sahabat SMS online 0852-9919-9588. Baik, tadi ada Marco Nahwa juga jeblok. Mengawali jumpa kita kesempatan malam hari ini di Permon Show. ECKWIR 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Stara Pramon.
1: Kebayang kan?
0: Kebayang. Oke.
1: Assalamualaikum
0: kan. Waalaikumsalam.
1: Badannya setara Parame FM 101.5 Keramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Oke, apa anyar oli Samsung boleh di kesesan miki sampe nang urang kedore kemene kecandak kementang ngambil bukan nyong ora kecandak. Terus memori senjelengan sih boleh di kesesan masih ambil oli. Ini Samsung lu apik maning enggak?
0: Wedi, penting.
1: Harus saya kata ora ke film ini tak kecas kayak pertama kan ya. Kengo bu Arputetin otak usah lepas kartu.
0: Niki neng walu-walu bisa jelas nemen suaramu.
1: Lagi ya kayak apa nih apa aja maning Samsung.
0: Samsung ya. Iya Samsung memang pentolok. Aku lagi kehilangan jadul Samsung wae kelan nemen.
1: Gue jelas nemen ya kang.
0: Iya jelas nur nemen.
1: Apa nih Papa HM kayak saudara pohon promosi. Yang kau masak kil, kau tak kirim narat tuh nih Paramon masak kil. Yang singgih minggah patune apa nih nyong gue.
0: Iya.
1: Untuk toko paketan mana? Ya uang akil burine pemesil maju. Tak kirimi anu ke masak kil.
0: Kemarin
1: Paramon lorone berdana kang bawa no kang dia.
0: Makasih.
1: Lalu buat tak ketuk, cara itu buat lemu ya lek kusir wang bawa no kang.
0: Yo wak lemu.
1: Iya, enggak, sokowe. Yang racun nampung.
0: Iya benar, iya pegawai ni.
1: Lilis balik ni, ramahan saya, butuh roja.
0: Terus
1: kunti ya, ibu yang tahu, terus kasar muti,
0: nasion
1: ya, Asnuri Mama Wiwin juga, lanjut Marti turu mah.
0: Ya kan mau sore ora sendol-sendol sih.
1: Ngopi alo isi tadi tanto ya. Kawasan WIA. Jedane buka kabar lah kabar sekarang.
0: Iya.
1: Sampai nene sih. Kedale lanjut WIA. Kang Samsul kan dongko. Bang Jun sama Yakina. Loro Mbak Nira.
0: Kang Galang Pecapian. Kang Galang Pecapian.
1: Oh, Kang Galang salam kenal ya dari Papa HM Keturen.
0: Lanjut. Iki lagune Tarling jaluk iku Jedangtut.
1: Kenyel Pacul.
0: Iya.
1: Al Seling Pacul, Matar Pan.
0: Iya bener. Andri Gondrong 27 Andri.
1: Oh, Malani Parjo ya.
0: Yo.
1: Parjo terus
0: Bu Sani Purbo. Ngomong apa maning?
2: Andel.
0: Lah.
1: Bimen kan?
0: Gue nengger WhatsApp suara neng HP nenyong ya kenal cret. Gue karo pendengar yang lainnya ke HP saya. Ki HP nih Paramon gue pas ngeblank like. Nanti buka arah gelem.
2: Andel, Bapak HM kasih tuh HP anjir kan merenceng ya Kang Bawo.
0: WhatsApp suaranya nih pendengar Paramon ke WhatsApp saya aja ke HP saya. Malah jadi kaku ya nge-like kok bener.
1: Iya,
0: wis padha duwe nomor kuncian kok.
1: Iya, wis ngebelen ya kakek nano ya Kang ya.
0: Iya, kakek duwe ya wong ram cilik ya.
1: Itu apa anyar? Apa ta wis suwe baterai wis langka. Wong iki tung baterai wingi ngadi nang pasar penjara bebe oleh. Tapi terusane langka golek limang toko nang Tegal.
0: Sana
1: kene ngur kudoro tembe oleh langsung bari tengah wulu aja kuma.
0: Iya.
1: Apa ta apa selawas? Kami iki sama sing banget ret.
0: Iya.
1: Butuh apa anyar apa? Wong ngabane selaka baterai nih, laka tesesane. Gue wingi maring gue karo toko kembili karo
0: kawor
1: wingi tempat toko apa baterai. Tapi tesesane ora oli.
0: Iya. Angin
1: kamu oli nomor kudoro lah.
0: Oh, nomor kudoro.
1: Jadi kena online.
0: Iya, Samsung yang penol.
1: Apa ta? La awas untuk buah HP anyar kudu. Tapi suaranya jelas nemen ya kan?
0: Yo jelas kan nemen. Iya. Ini yang bulu-bulu kan terkena cilik.
1: Di sini lek cilik nemen kan HP ini dia terkandung HP ini kan. Terus mau hari hari ya.
0: Yo.
1: Masalah or gue lihat HP jatuh WA HP hari papa HM nanti aku usah. Karena anak wis sah Allah wis. Oh tak lagi kau terpat HP jatuh nyong. Anak yang mana pan marah ni mana neng gembong kan?
0: Iya.
1: Nah, kebohongan maning kok pada sukun sekir parah nih. Samsung maning malah.
0: Iya.
1: Aja dah kan. Terus oh, Parto Party. Memang gue pikirin,
0: gue pikirin.
1: Dari barang kamu. Pemali dia.
0: Yo.
1: Terus Mbak Yunita sama Mas David ya. Bu Aja Siti mana sama Pak Haji Mapuji ya. Punya urusan juga aja. Bro lagi apa, Bro?
0: Biasa ning lampu merah.
1: Wajan sangan di sosok cerli bae. Lampu merah seperti lagi bae, dulu kan lampu merah, Bro. Bapak Sahrul, Mbak Nisa.
0: Iya.
1: Mbak terus Mama Dea, Kang Bolo, sama Mama Elisa Kang Agus juga, Mami Mbak Iko Toles-Toles.
0: Oke.
1: Mbak Nia Wong Ire. Mau mandir leman, mandela. Mau mitel. Sama hari. Buranya Kang Sayo Lopo.
0: Oke.
1: Umi Hana, Kang Ab. Jeng Akib. Jengrani Astuti ya. Umi Hana, Bakor. Ibu Menang, Kamana Juga. Bawantar, Sener Jawud. Pak Dekodro, Umi Abibe. Lanjut, Mencorot Maning. Oh, Kasturi, Pak Wiwin ya. Lanjut, Maning. Eka Pacu, Eka Meka. Eka Anjas, Eka Lodo. Anjas siapa yang ada ya kan? Dur kan?
0: Sini oh, Mama Anjas.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Mama Anjas ya. Oke, apa kontrol Kang Akbar? Oh, pas awal nunggu gue pengen, bukan anak, gue pengen endungin, gue pengen kodang. Oh, 17.
0: Akbar,
1: oh,
0: ya, oke.
1: Oh, bukan pengen pada melak-melakan dong malam 17-an.
0: Ya, gue Kang Akbar, rumah nong gue. Ya nanti sama saya kesananya nggak apa-apa.
1: Nomornya mah jalur nang bawon, tapi nyata nomor bebas sementing kok. Bener ya Kang ya?
0: Ya.
1: Cara kafe Kang.
0: Yuk.
1: Semuanya lo Kang Bawor, oke. Bro jelas teman suaranya ya.
0: Jelas, ya.
1: Satu seket lepas, ya. Oli cesesan oli, ya.
0: Ya.
1: Apa kie? Menunggu maning wes. Anak punya manjut maning nang gebong.
0: Yeah.
1: Oli baterai kan, oli sesesan maning.
0: Yeah. Orang apa wis? Samsung memang pentol.
1: Samsung jelas orang kita kau cewek yang bener kan. Kondisinya tahu tuh Samsung balas tahu baterainya hebat teman kan.
0: Nah gini bolu-bolu kan?
1: Iya, gua ngantar anu kafe ini beli kan ya. Masih apa ini cara kafe kan?
0: Oke. Okay.
1: Ya, gua sih yang bawa pertama lari bawa apa jatun, gua apa ya mari papa ayam ya.
0: Yo.
1: Kemarin tak nyala mata tak. Makasih kan.
0: Yuk. Waalaikumsalam Rupa Cing Cing.
1: Jos.
0: Ayo dong wilayah keturunan ya Bapak HM, HM, HM. 6154477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam secara Paramon.
3: Waalaikumsalam. Kang Gigi Satuarete.
0: Naman. Ya, Bapak HM.
3: Tadi mau nyenggol giliran mau apa itu ngerti. Sehat kan?
0: Oh, alhamdulillah berkas panas terendasi satu beras.
3: Senang banget sih habis ketemu sih sama cewek-cewek ya.
0: Yo, pimen wong ora ngerti. Oh, di parani di studio.
3: Ya iya, pantesan kayak semangat banget.
0: Iya, kayak semangat banget.
3: Iya.
0: Lang wong lara pinggange.
3: Kayak habis kayak HP
0: yang
3: di-cas gitu.
0: Kayak gue ngemek kurang di-cas.
3: Kayaknya maksudnya ini loh. Gembira banget.
0: Ya,
3: gitu.
0: Ya oke, kayaknya apa orang gembira?
3: Enggak. Ada lain.
0: Weh, Bunda Rini jadi agak lain, Bunda Rini.
3: Lain gembiranya. Ini lagunya apa ya?
0: Oh, lagu Taring bisa, Tegal bisa.
3: Apa ya? Apa itu tetes banyu mata?
0: Tetes ya. Banyu mata, iya. Yeah. Yeah. Iseng lain apanya mah? Weh, Bunda Rini.
3: Kenapa?
0: Weh, takon. I lain, sing lain apanya mah?
3: Iya, itu ceria gitu loh.
0: Kayak gitu.
3: Dari ini ceria karena habis ketemu.
0: Yo, ketemu sama siapa?
3: Sama 6 diparanin. Studio 6 cewek bisa olahraga pula.
0: Namanya juga pendengar setia pada
3: siapa sih?
0: Banyak yang nama mana dia sarumbungane.
3: Enak ya.
0: Opo happy. Ya, wong kan marani kan tilik ya, tengok wong mriyang.
3: Opo nyenggol ya?
0: Ya,
4: Modem cemburu menang-menang.
3: Apa?
0: Jare modem cemburu menang-menang jare madam.
3: Iya. Jelas.
0: Nggih. Yeah.
3: Gimana enggak cemburu coba. Tapi kan tetap pilihan cuma satu.
0: Madam.
3: Iya, biarin aja di luaran begitu tak bebasin.
0: Ceritanya satu. Cemburu apalagi kalau dengar biasa ke aku. Dari ini.
3: Kalau sama Bunda juga ya enggak cemburu sih. Kan tetap pilihan pada satu orang.
0: Ya.
3: Iya.
0: Salah.
3: Bunda ini Pro Pramudiono.
0: Iya benar. Kimaten babar nomor kirim maring Om HM besok ya. Nomornya siapa? Nomornya Akbar aku kurang duwe yo.
3: Upo kayaknya tadi habis Indianan. Terus Tim Robi.
0: Ya.
3: Mama Rengganis, Mama Lani, Kang Parjo.
0: Okay.
3: Tete Agustin. Teh Cinta, Teh Dewi Cindana. Teh Moja. Mama Anis Bunda Saki.
0: Yap.
3: Kang Mutar Odong.
0: Teh Mutar Odong Odong.
3: Kang Uwir.
0: Uwir.
3: Kang Lohis.
0: Ah, Lohis.
3: Lohis. Kang Pi. Kang Aryo. Coba lagi ya, Kiratu. Kiratu terus Uom Oji. Ya, Partia.
0: Kamu tar odong-odong.
3: Kamu tar ya. Tadi sudah.
0: Oke.
3: Partia terus Mama Kiwi bareng pentilnya.
0: Oh, pentil.
3: Iya, terus siapa lagi?
0: Jealous. Jealous.
3: Kalau Ami Umu mungkin udah istirahat kali ya.
0: Iya, kadang-kadang sudah, kadang-kadang enggak, belum.
3: Iya, buat Ami Umu barangkali masih. Buat semuanya saja.
0: Andri Gondrong.
3: Andri Gondrong. Selamat malam. Pokoknya buat semuanya saja.
0: Nomor Kang Bawor. Nomor Kang Bawor iki ya. 52016247. Ya, ya lanjut.
3: Bareng Nona Manis Angin.
0: Yo.
3: Ucapannya seperti biasa, seperti selalu. Lancar rezekinya.
0: Amin, amin.
3: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cincing.
3: Yo.
0: Baik yang punya padu raksa, memarji. Baik untuk para pramon dan setara pramon dimanapun Anda berada tentunya. Power hadir bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Sambal kacang, yop, spesial untuk jembleme, ya. Amutar odong-odong. Ada kebayang, ada tetes banyu maca.

0: model.
1: aduh, bukan melarang mendadak itu.
2: Weh, Pak jenengan. Ora esuk, awan, sore, bengi, temu esuk maning, lambene ngebul, bae, ngentor, bae, kaya sepur lambene nganti ublek. Pokoknya di lirene udute, Pak. Sampean wis tua, pokoknya mikir, kesehatane dijaga.
1: Sika, opane lagi pega kaya kaya malah diganya mimpi, men siko bandel,
2: Pak.
1: Ngei solusi apa, Pimeno? Lambene kena, kawana dokter.
2: Lah, papane, wingi wis dijak nang dokter, wis diobati, kumat maning, li kurangi kuwi yo udute ngentor bae. Li ngesuk melu yuh, Pak, tuku obat herbal Habutop, ramuan Arab sing lagi ngetop, kaya kan bisa ngurangi ambekane sing ngik-ngikan, kuwi papane sing ngik-ngikan bae, bongkan ngentor bae. Li minume sing teratur, ngesuk numpak motor karo nyong karo dalban ya, Pak. Ngesuk aja mending ngendi. Esok dalam wong ayu-ayu, Pak.
1: Ayu-ayu-ayu. Esok bapak dandan sing gagah sing wangi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Anda bisa mendapatkan Habutop

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon dari Desa Parete. Ajak mar kemaning ya, tetes banyak mata, juga kebayang dan sambal kacang. Menghiasi ruang dengar panjenengan. 352888, halo, assalamualaikum, selamat malam Secara Paramon.
1: Waalaikumsalam dari Desa Parete, teman.
0: Teman.
1: Okay. Selamat malam, Kang.
0: Malam oke, okay, Jeng Robi.
1: Jumpa lagi ya, Kang, di acara okay. Berbeda tapi you? Penyiarnya yang sama.
0: Sama.
1: Iya. Stasiun yang sama.
0: Sama. Iya.
1: 101.5
0: Setara Paramon FM Tegal. Saporete. Iya.
1: Aku pengen lagunya Rido Bae, Kang. Wong ganteng ya, Kang.
0: Wong ganteng.
1: Iya. Kang Bawor kan ganteng.
0: Walah munyang-munyang udele bodong.
1: Iya ya, Teh Siti ya. Teh Suci. Wong ganteng kononnya. Siapa ya yang 08350
0: ya? Ya, selamat malam gitu.
1: Selamat malam. Iya, belum dinamain, enggak tahu siapa. Salamnya kan ya buat Mama Ardi,
0: yep.
1: Mama Ardi, Bapaknya Ari, juga buat Nyi Ratu, buat ini Pak Pramudiono, terus juga buat itu siapa nama tuh Bunda Eko Purubowo,
0: yep.
1: Juga buat Mama Lani, sama Papa H, Ayah HM ya,
0: yo.
1: Papa HM, selamat malam Papa HM,
0: okay.
1: Mas Hendro, Mbak Ismeli, Kami Bakar Madu bareng Umi Lela,
0: Ya Jeng, ya.
2: Mau nasi rubu, Jeng. Penyiarnya lagi apa, Jeng?
1: Penyiarnya lagi ngadon siapa kayak Bapak HM, Iya, Bapak HM.
0: Penyiarnya lagi nyeruput bintang, oh.
1: Lagi nyeruput bintang.
0: Bener serius ini, bukan.
1: Iya, betul
0: okay.
1: Ya.
0: Baik, wak lemu karo Yuda Roja.
1: Lemu karo Ibu Daroja.
0: Iya, karo Mas Rafasa.
1: Iya,
0: karo Nok Lili.
1: Terus juga Mama Ikma.
3: Assalamualaikum, Jeng Rupi. Papa HM kayak apa, Jeng Rupi? Assalamualaikum.
1: Punya ketekaman.
0: Weh, Papa HM.
1: Siapa maning? Oh, Bu Suri.
0: Ngomong Surip.
1: Aduh. Iya, Bu Suri. Kenang baik. Kalau Mang Bawor ngerti, Bu Suri.
0: Oh, ngerti.
1: Ngerti. Kalau Mama Suri sih kayak punyuk. Bu Surip,
0: oh, pager Bang Surip.
1: Bu Surip mah.
0: Iya.
1: Mas Teddy Badawi Kunci. Mas Wawan Baseko. Dari juga buat Minating Watri.
0: Yup.
1: Juga buat Bang Upo Happy, Bang Apa Haji Toro, Teh Darwanti, Teh Monda, Kang Dasmat, Mbak Ani, ya. Terus juga buat Abah Kumis, Kang Juragan Empa.
0: Okay.
1: Siapa namanya tuh, Kang, yang itu tuh siapa namanya tuh? War
0: Cikiwir.
1: War Cikiwir. Kang Sarmudi dan Kang Surabaya, Kang Doli, ya. Terus Mas Aryo, Kang Parjo, Parto Parti, ya. Kang Parto, terus juga Mama Neng sama Mas Bambang, terus juga buat Mas Yato Jalan Poso, Kang Darmo Bapak, grup Kerlep Jeger,
0: Papa HM Maning,
1: iya Papa HM Maning, terus juga buat Nur Kantinya,
0: ayo manis, Wawon,
1: Mas Reddy Ansor bareng Mama Silisbon bareng kelima bidadari Nea.
0: Oke, selamat malam Mbak Ina Bumi Jaya, bareng Mas Kardo.
1: Selamat malam, terus juga buat Rani Pacul, Lida Pacul, Dari Pacul, Jana Pacul, Gonyal
0: Pacul, Eling Pacul,
1: Mas Arpan Pacul.
0: Lagi

0: Chef Abai lah.
1: Iya betul, di mana di Chef Abai. Soalnya oh sampai jam 12 malam.
0: Iya katanya. Bener.
1: Iya.
0: Terus juga besok berarti juga jam 12 siang Mbak Yos.
1: Oh, enggak sini Mbak Yos. Ya ampun. Oh, pokoknya bisa Pak Maning ya, Bang. Kalau kita nanti studione ya Kang ya. Pokoknya kan dua radione kuwi saiki Kang Bawo.
0: Wes, tapi sing penting aja bosen-bosen wae.
1: Betul.
0: Maning-maning cangkeme piye, maning-maning bawor.
1: Yang penting apa gigine Kang Bawore
0: ora garing.
1: Kering, ya.
0: Oh, ora ojeng wong depane we bintang 00.
1: Oh, iya, betul.
0: Ora.
1: Tidak masuk angin
0: ya,
1: gitu nanti kalau AC-nya terlalu dingin diituin aja.
0: Iya, udah itu gitu, kecilin ya.
1: Iya. Terus juga buat itu siapa nama kamu terodong-odong Mama Not.
0: Ya. Jeng anu buka tuh di Android.
1: Oh iya nanti.
0: Loh, udah sekarang bekalin kayak gue.
1: Iya ta.
0: Ya. Yeah.
1: Oh iya ya.
0: Bukan ora lemu.
1: Pantesan tambah lemu banget. Kayaknya enak pisan buahnya ya.
0: Wah iya.
1: Harum manis ya, harum manis.
0: Harum manis
1: ya.
0: Persis ya.
1: Iya.
0: Aduh,
1: enak tenan.
0: Enak.
1: Iya. Terus juga buat Apur, buat Bang Alvin ya. Terus buat.

0: grup Jati Lawang juga semua ya kan ya.
1: Oh siap.
0: Ada grup Mama Kiwi sing tenenge umbul-umbul nyekeli pentil.
1: Nyekeli pentil lah.
0: Selamat malam aja Mbak Eka Tonjong juga bareng Mas Erwinnya juga buat semuanya aja.
1: Monggo.
0: Spesial buat Kang Bapak bareng Dede Anggi saya selalu.
1: Ya wis ke atas ya mau tidur ya. Amin amin.
0: Iya, istirahat ya Dede Anggi ya. Iya, matur kesun pisan ya Kang ya.
1: Oke.
0: Yuk, mangga Kang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dumplak ting ting. Pagi ada Cik Robin, waya di Kuningan, ganggu kesetanan, ganggu gabungna ke Radio Setara Paramon FM Tegal ya. Ya kasadanya nu dataran sudah keramang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. 614547 halo assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam.
1: Malam juga.
2: Cikiwir.
1: Cikiwir nemen.
2: Kang Dut Esafora teman-teman.
1: Nemen.
2: Sehat Kang Bapak.
1: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
2: Ya. Wong anyar ya.
1: Wong anyar tapi stok lama.
2: Stok lama ya.
1: Iya.
2: Dan bening lho, Bapak.
1: Lagune apa kowe?
2: Nembe ketemu ya.
1: Nembe ketemu.
2: Burung di play ya.
1: Durung.
2: Kalau tadi ya Cing Lopi, Apurkon,
1: ya.
2: Kang Doli,
1: Bung
2: Mas Nuri ya,
1: yap.
2: Abah Sahrun, Apurkon ya,
1: udah ya, Apurkon udah,
2: Memalah Memalani,
1: okay.
2: Kang Barjo ya, Miratu, Memasna ya,
1: ya,
2: Kang Aryo,
1: okay.
2: Desa Keracun ya, ada buat teman saja ya.
1: Oke, siap.
2: Saya buat Kang Bapak ya, sehat selalu.
1: Amin amin.
2: Betulnya buat Mama Lolo ya.
1: Yup.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jumpa Intin.
2: Jos jos.
1: Hai Kang Junet di Penjalahan Jati Negara. Di gantungan ada Bapak Is Mama Is. 35288 yo. Sisan sekalian apa apa dah soal ngirit-ngirit ya. Besok jam rolas gemboran maning ya. Nek untungnya tau garing depan-depannya bintang kosong-kosong ya. Hari upo galo. Halo assalamualaikum, selamat malam po.
3: Salam.
1: Ya. Yeah.
3: Rahmatullahi wabarakatuh. Nang putih sepore.
1: Teman-teman.
3: Ini bintang otaknya
1: hejer. Cecer iyalah.
3: Pinter.
1: Ya pinter lah.
3: Sehat ya Kang.
1: Oh alhamdulillah bergas waras terginas iso tunggu beras. Barangnya. Oh akasih nemen weh serakar kuariwan akasih.
3: Mentol
1: ya. Mentol lah. Menguji weh orang lawan pokoknya.
3: Oleh burungan ya.
1: Oleh burungan.
3: Iya
1: aneh. Iya tapi memang maning lah ngomong anak batin.
3: Untungnya dibanjuri weh bye.
1: Bintang wae terus kok. Oh, ora bakalan
3: garing.
1: Ora garing.

0: nyentak waktu gering.
1: Ini dalam. Lalu mumpungan cing Ropi.
0: Tul tone wis dibuang kaya. Awake tambah lem.
2: Belum mula.
0: Iya. Jeng. Jare Kajitoro. Kajitoro kaya ngapa, jeng?
2: Ngomong jeng ya mau kudune.
0: Iya.
2: Wek bae.
0: Muni pan onen Kajitoro kaya ngapa,
2: jeng? Iya. Wak lemu karo Yudharaja.
0: Walemu kayo Yudharaja.
2: Ya, karo Mas Rapasar Nok Lili.
0: Iya, Nok Lili. Sing disit pernah mancing ya?
2: Eh?
0: Pernah online ya?
2: Ya, pernah online nyanyi.
0: Iya.
2: Iya, kadang-kadang kan mulai kok kerja wis kesel ya, engko ngisuk. Ngisuk sing nyopiri Pak Di terus Nok Lili alam.
0: Iya.
2: Ya.
0: Angger bisa duet karo penyiar, Mas.
2: Berapa apa Nok Lili wis setengah biduan? Wansin deh, Lili Musik kan, Lili Musik Entertainment Galsarin, palemu.
0: Mau tersana sing pertemuan.
2: Pertemuan, mene nih Lili Inyong.
0: Keruang wadon.
2: Yo, wadon kabel anak sing lanang.
0: Pentol
2: lah, kayak bebek nyong lanang dewek.
0: Iya. Hebat, keruang. Awannya pertemuan.
2: Iya, pertemuan.
0: Iya.
2: Lah ya wong nilii wong nengok wong lagi ora penak lagi rafid ya ora apa-apa wong silaturahmi.
0: Jadi nek ya iya.
2: Kuwi kan penanaman. Omong masuk ngunduh penanaman padi ngunduhe cabe ra mungkin lah.
0: Wong tak kudune silaturahmi.
2: Nah, ayo ku.
0: Tapi ana maning karo wong kae puas lada.
2: Bisa lah
0: cari. Ini terus ketemuan.
2: Ini ketemuan.
0: Iya. Mikir nasi ngonline kerungune kang wong wadon siapa sih wong wadon wong endi kue
2: kaya kue lah wong endi sih
0: bunyong suara nabe
2: kaya
0: wong halus kaya
3: aku pura bosen kakang Bawor seneng kang Bawor kaya kue ceng ya ceng Robi
2: wow kasrat miki
0: ya
2: ikmah miki lali ya
4: iya bener malah baik ceng ya bener online baik kaya iwak melepas.
2: Oh, ini kayak sendol-sendolan goceng Robi, ya. Isi kang, isi melek kang Upo Happy, Bang Aril.
0: Oh, sedulur sing ning Kalimantan, Bos Martabak.
2: Ya.
0: Yang merdeka, Bos Martabak.
2: Merdeka.
0: Ya, tapi esuk ta, bengesuk ta, mudah-mudahan mati lampu. Ning Tegal mudah-mudahan ada pemadaman.
2: Ya, ora langka. Ana pemadaman wis ana surat mene yo.
0: Jam 9 ke atas mudah-mudahan ada pemadaman.
2: Di bicara jam 9 lah nyong we nyopir nganti ke sore.
0: Ya, sore ta nyong durung balik
2: kok. Ya, kaya gue.
0: Iya. Masih dipateni radio nih. Iya.
2: Seger nemen bintangnya lho.
0: Nyong jaluk koplak.
2: Ya, kene mene lah kirimi.
0: Yang penting orang jaluk bensin
2: ya orang jaluk bensin, sorry lah
0: orang
2: jaluk bensin nyong orang semangat kayak ngapora kayak gue harga diri nih nyong
0: jelat paning dekuan
2: bangkrut syukur lah Mas Ladas
0: lagu Neo
2: jawab
0: Randa Cilik
2: iya wah nanti Randa Gemuk
0: Randa Gemuk kondi
2: ya Randa Cilik. Mulai
0: Randa Nenyong, Randa Cilik.
2: Oh, Randa Cilik. Ya.
0: Iya.
2: Oke, okay. Wong pengasinan.
0: Epo.
2: Epo lo. Epo. Buset. Iya. Yeah.
0: Selamat malam, J. Jika aja Toro, selamat malam ya.
2: Oh, Kaji Toro.
0: Iya. Terus selamat
2: sembuh ya.
0: Apa?
2: Bersembuh, Kaji Toro sembuh.
0: Bersembuh, kayak bemiki ngebel. Salam terima kasih ya Gojeng Robi sok sering nyalami aku.
2: Oh kayak gitu.
0: Jadi mau nenek nyong kayak apa jeng kayak kue.
2: Kayak kue.
0: Kayak kunyuk deh. Ya. Suruh minum bensin sih karo nyong ya kayak.
2: Iya syukur, alhamdulillah.
0: Iya karo.
5: Kerenung kue pi apa pan karo keren karo lili.
2: Yeah.
5: Mau suwe sing ki ora matran men Tegal Betran men iki kemati are musim mudun petir tanggo listrik kemati Bupi are besok malam bapak mau mau duwe sama Lili anake Walemu karo Tegal Sari kota Bupi
0: mari mari
2: ya
0: terus Kang Muhtar odong-odong
2: ya
0: sedulur nomen kok kue enggak Mbak Yunita karo Mas Jampit sedulur lanang ngenyong sing nom pagianten Kang Acong sekal sekeluarga sedulur sing setengah dua setengah nomen Kang Teddy Dewi Kunti iya selamat tugas dan istirahat
2: iya
0: terus sedulur sedulur wong
4: kalempo piye si panas apa ya sadem
2: baik kamu urip sawuloh
0: oh sedulur nyong
2: Lampung
0: meninganan ning Lampung
2: oke
0: iya nyong jaluk kopi Lampungnya okang surip
2: weh kopi iya, Lampung
0: iya kamurit sawuloh kopi Lampung ya emang
2: yo enak
0: tapi rasanya entah
2: entah tetep panas kan tetep iya, panas Mas Urip sapuloh
0: masih panas Kang Urip
2: iya weh
0: yang orang bisa diobati apa-apa
2: apa-apa kecuali kecuali ini bawa lu serenang Paramon nah aku weh adem
0: iya dia misalnya ke Paramon ya dia adem
2: iya adem
0: tapi sedelat man sedelat maning di warung si Upo ya bang
2: oh bangkrut ya
0: iya wis ketar-ketir
2: oh ketar-ketir bisa ketar-ketir duitnya akeh ketar-ketir pimen
0: kayak kolecer
2: kayak gue
0: lo kenyong duit akeh jaluk bensin
2: jaluk
0: ya orang pas lah yang tau wong sengsara jaluk bensin
2: juga jaluk bensin
0: iya
2: aduh ampun
0: nyira tuh sedulur tua
2: ya
0: bunda
2: cici ya
0: sedulur Musyo Bunda Rini sedulur Apik Papa Mondriono iya sedulur sing Medan rada ngirit dari online
2: enak
0: iya sedulur yang gue atong Nokis jeng Robi terus mgo Kang siapa ya Kang Kumis
2: ya siap
0: iya Kang Kopi Din terus juga buat Kang Akbar
2: ya Kang Akbar
0: terus ya juga buat Bunda Jaki ya terus juga buat Andri Gondrong ya terus juga buat siapa laning sih Kang Wewe Kang Ami Bakar Madu
2: Ami Bakar Madu ya Minister Turu
0: iya terus juga buat Kang Ibni Abdillah
2: iya
0: terus juga buat Bos Jamu barangkali lagi monitor iya terus Tiga Daerah Manis Empat Sekawan terus Jomblesek ya
2: Jomblesek
0: iya
2: ya Tiga Janda Jadul
0: apa
2: Tiga Janda Jadul
0: Tiga Janda Jadul siapa?
2: Wising Jalan Citarum
0: oh
2: ya Ibu Rohma, Ibu Maroh, Ibu Waryati
0: kayak wong ngupas nuwun ya kayak wong ngupas nuwun ya
2: wis umurnya wis 70 lebih kabeh
0: iya
2: wis mau esok kan tanda tanganku iku payu
0: iya
2: ya mono COD langsung sangoni pitung atau seket
0: bentol ya
2: bentol lah sapa maning
0: berarti kok anak duda bertiga ya dua iya
2: wong ini kok iki sing jenenge Kang Bawor anggar bengi pada ngecaplak iki sing jenenge Kang Bawor patut-patutnya jek nomcong menit sikap yakin
0: iya percaya
2: yang ini ada Mbak Lian yang ini sponsornya juga
0: iya jadi intinya tak tambah lemu ya kepebe keprimen
2: sebabnya bisa disanggung di pitung atau saya kira kurang apik pimen ya wong-wong
0: iya
2: ya,
0: rokoknya ya orang tul
2: iya rokoknya tuton lambinan wingi web dikirimi apa ini wak lemu yang orang lambinan web yang kuning 2-3 papat
0: pentol
2: lah
0: enteng Ya, cepintan.
2: Yo ngono ngerti Kang Mutar ngonteng.
0: Iya,
2: cok maning.
0: Terus ngomong sama Winda Kaliwingi.
2: Ya.
0: Terus juga buat Bang John Cigampi.
2: Ya.
0: Keret ceger. Iya. Jadi dia dosen Rois meling-meling.
2: Mama Ciar. Iya.
0: Mama Ciar.
2: Iya.
0: Wong endi?
2: Bukan mau Ciar, ngerti aku endi rung gitu ngerti.
0: Kayaknya tau wadon ya.
2: Wadon tau mama, mau sok mama.
0: Salam kenal
2: lah. Ya, kenal. Wadon salam kenal.
0: Abah Acong.
2: Oh, Abah Acong.
0: Iya. Juga buat Mama Rizky. Bisa ngokabe baik lah.
2: Ya, wes oke.
0: Lagunya ano ya?
2: Ya, ana Randa Cilik.
0: Versi panggung ora.
2: Ora, Nunung Alfi sih ana nih.
0: Oh lah. Ya wis, kena wis.
2: Ya, salah apa-apa lah.
0: Ya wis, salah apa-apa.
2: Sementing judulnya Randa Cilik.
0: Penting nyongor jeluk beng
2: sih. Ya, kayak kue.
0: Iya. Yo. Jelas paling berupu.
2: Oleh yung. Kaya mau nasi Madam Rengganis berupu.
0: Iya. Seketar ketir sih upu. Kasarnya wong goblok.
2: Goblok
0: kan wopo. Kalangi nunggaro cok bintang Romeo.
2: Mioji.
0: Iya, Mioji tua. Sama aja mending-mending.
2: Wah, wes yang ini diora.
0: Iya. Nyongor perlu nyalami wong. Padu raksa kenal diora. Apa sih wong kae? Bukan nyalami nyong biar kenal.
2: Ya, Septi, singgulus-singgulus jengkul.
0: Septi. Ya wis.
2: Musuh pendengarnya emang kau yang set lah, jam rolas lebih.
0: Iya.
2: Terima
0: kasih pelak.
2: Yup.
0: Mas Jalenggo, Mardi
2: tuh. Yup. Ya.
0: Sehat selalu.
2: Amin. Umur. Amin.
0: Banyak rezeki.
2: Amin. Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan jadi anak yang soleha.
2: Amin.
0: Berguna kepada Kang Bawor.
2: Amin.
0: Berguna juga maupun nusa dengan bangsa.
2: Amin.
0: Dilancarkan rezekinya.
2: Ya miki wiki Mbak E wis ning sing guru e. Pak, sakit apa sih, Pak? Ya itu ora apa-apa lah. Yuk diater Mbak yuk. Periksa di mana? Mau diterke nggo mobil. Ulu.
0: Siapa?
2: Kuwi Mbak Yanggi miki takon WA.
0: WA piye?
2: Iya, apane lagi sakit apa? Perisian di mana nanti diantar Mbak. Alhamdulillah.
0: Benar tadi Mardi tau ora sakit. Sing sakit tau upo.
2: Upo iya.
0: Iya. Sakit hati.
2: Ya sakit hati.
0: Iya.
2: Ora wis mulai mengerti bocah wis mulai dewasa berarti wis mulai bisa memperhatikan wong tua.
0: Ya wis alhamdulillah.
2: Iya alhamdulillah.
0: Berarti ciri-cirine duwe perasaan.
2: Ya, perasaan duwe sebab yo aku dadi kaya iki perjuangane kae. Ngene yo ngerti pisan
0: ngene.
2: Ya, ngene nawari panditerke, ngene periksa nang ngendi, nang dokter ngendi. Ora lah, Mbak, wis kalem.
0: Dikroki diwar.
2: Iya, apa iya enggak kenal Inyong Po?
0: Ora.
2: Ora we.
0: Sampai nebasing kegeeran sendol-sendol. Kenal be orang rane siapa
2: ngomongan
0: di pan beli. Yang penting nyong wis oli bensin.
2: Bensin.
0: Iya. Perlu celup bensin. Iya. Jelas maninya nyong bangkrut. Sampainya sih ngomongnya puas-puas karo nyong.
2: Iya. Oke.
0: Iya. Tanda ciliknya ditunggu.
2: Oke, siap.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam dublak dincing.
0: Ongko spesialnya wong pengasinan.
2: Yap.
0: Lalain ya. Yang tersayang.
2: Yap, yang tersayang. Ya,
0: cukup hanya seseorang yang jauh di mata.
2: Waduh, jauh di mata dekat di HP.
0: Iya. Iya, esok ketemu maning.
2: Ya, aduh. Waduh.
0: Ya, sedurung malam. Kasih plak.
2: Yo.
0: Randa ciliknya ditunggu.
2: Yo, kalem. Waalaikumsalam. Dumlak ting-ting.
0: Jos.
2: Ya ada Upo yang ada di ke Kota Salam begitu damai, dingin terpang angin kumbang. Ya Bude Irafana, ya ada SL 100 lebih barangkali ada yang mau. Wah, punya saya tah Telkomsel Bude, saya AS, kartu saya itu udah 20 tahun lebih ya, saya nggak pernah ganti-ganti ya. Ya yang punya SL siapa aku nggak tahu. 0615 477, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Setara Paramon FM dan Teman-teman sehat ya Mas Bawon?
2: Iya, alhamdulillah bergas waras tengginas iso tuku beras.
6: Iya. Semangat 45 ya.
2: Oh, tentu.
6: Lagunya dong.
2: Lagunya apa, Bunda Jaki?
6: Lagunya Kanggo Senok.
2: Kanggo Senok.
6: Iya.
2: Ya.
6: Salamnya ikutan sama Upo aja ya udah komplit.
2: Oh, iya.
6: Iya, spesialnya buat Upo yang lagi kebakaran.
2: Oh, kebakaran jenggot.
6: Iya, kebakaran jenggot.
2: Oh.
6: Katanya enggak kena sama Mo Ardi. Bohong dia.
2: Oh, bohong ya.
6: Iya, bohong.
2: Kanggo Senok, ya Senok ya.
6: Iya, makasih ya Mas Power ya.
2: Iya, saya di sampai sini dulu.
6: Upo.
2: Woi Papa HM.
6: Ayo Papa HM. Ya makasih Mas Power.
2: Yo.
6: Salamnya buat Anggi, semoga sehat selalu
2: bareng Mas Power. Iya sudah
6: tidur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yo.
2: Baik ada Bunda Jaki ya, yang ada di Tanjung. Yo, selamat malam untuk Bong Surip yo, Purwahamba. Nanti WhatsApp-e di WhatsApp nanti ya.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Mata apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, lan liyane pokoke. Wis mak, kowe mung apotek dhisik tuku Vitama mumpung kemutan. Ya meneh nyong dhisik sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas.

Vitama, Sultana dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

bersama Ikma dan Tiga Darah Manis. Hadir Kang Bawor, Aja Mark Maning. Sobat Cibanu, Super Cepat Cepat Pori Pomai, Mangga Kang Bawor. Assalamualaikum Mas Bawor, aku Ju Margasari. Nama Alpi dong, judulnya Perawan Edan ya. Salam yang berganda belakang Bawor sekeluarga Alois Kusurip, Pak HM, Mbak Ridiangsor sama Mama Zilispon, Mbak Nur Kanti, Mbak Ina Bumi Jawa, Teh Agusti, Mama Kiwi, Ibu Kamisa, Mama Elsa, spesial yang pakai yang enak-enak buat Kang Bawor di belakang ini, jos. Waduh, cacatan rambung Kang Raju. Aku enaknya dong, selame nggo Jeng Robi, Mas Albar, Papa HM, Mama Kor, spesialnya Mama Zilispon dan kelima bidadari. Makasih orang jasa omblak.

Baik itu tadi sudah kebersamaan Bapak di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya Bapak besok jam 12 ya, masih menghandle Mbak Yos. Ya, ketemu lagi di jam 12 di para sari siang Lanusta, langsung di Padangdut, langsung para mon suka-suka ya. Yang beristirahat selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang dapat diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Yang punya angel semalam tetap semangat. Selamat beristirahat dan segala yang terbaik. Yang jualan lagi laris manis Tanjung Timur. Bapak pamit undur diri sekali lagi. Ketemu lagi besok di Parasari siang jam 12. Ya secetane ya Pak Lemu, ini secetane bagus-bagus semua, enak didengar. Baik hari esok lebih baik daripada hari. Kembali ke 101.5 Setara Paramon dari Caperte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: iki Mas.
1: Tangane sapa sira iki?
0: Tangane Rika.
2: Tangane wong berarti iki.
0: Tangane Mas Tai.
2: Terima kasih matur sembah nuwun. Ini gebrakan terbaru lewat tembang terbaru juga. Ada Kang Kok Senok.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT05 RW1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT4, RW3, Tegal Sari.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga 47.000 rupiah, 60 mili harga 25.000 rupiah.
6: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: Iya pak, iya, jangan turu.
1: Gulung-gulung bae pi bensin no.
0: Ora bisa turu pak.
1: Ceritanya gejala insomnia kawan ya Asri. Onisit. Kayak dino, rong kapsul ya.
0: Apa maning gue pak?
1: Kayak arane habutop, jamu herbal, mangku menjaga daya tahan tubuh, eben turune kepenak. Jadi ora insomnia maning. Dia cakakin pikiran onok no.
0: Iya pak, mana ngerti?
1: Dah, bapak betau enom kak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, sekarang keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya ucunya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Ar-Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, ngelintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabene nyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tek lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap, Pak Babin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: karo sampean, nono uga wis merasa cinta nih sampean, Mas.
1: Cinta saya.
0: Nono ngerasa terpikir.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
2: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi, sama asam urat. Setelah mengonsumsi Habutop,

0: yang isi 100 habis, saya beli yang 200 ini habis. Mending keluhan saya itu membaik enteng ini kafe.
1: Itu udah habis berapa botol, Bu?
0: 2 botol yang 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu.
0: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
0: Ini dari Jakarta, Lampung.
2: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
0: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Abu Top. Ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Bapak ning endi, Mas?
1: Embun nok. Lah kon pimin, kon jaga malah ditinggal. Wong wis pikun ka.
0: Aku baru jemur gombal, Mas. Duh, bapane duwe panik anake tok. Ora ngerti wis akeh keluane ka. Iya dia gen bae.
1: Ki papa nok. Ya lo papa. Ning apa nempes kaya kowe?
2: Aduh, kon siapa?
1: Aku mantune jenengan, Pak. Nglalen, jenengan ning apa?
2: Anu, sirae liyang.
0: Bapak paling ngendi? Jagung bae kene, ajemeng di mengendi? Wong wis akeh keluhane, yen pan apa-apa, ngomong kasri, Pak. Ngomong kasri.
2: Kasri siapa ya?
0: Anake jenengan opa, mitra inggal taun ka, kelalen.
1: Wis, arane be wis pikun ka. Ditelateni minum herbal habutop bae ya, Mak. Melas. Wis sampe keluhane.
0: Iya bener, Mas. Habutop apik nggo keluhane bapak. Anak diabetes, kolesterol, ditambah tensine dhuwur.
1: Ya wis ya no, Mas peneng apotek disit.
2: Pandinang
1: tumbas herbal habutop, Pak.
2: Melu nang, pengen weruh sing biar-biar.
1: Hah, pancen jare pikun, giliran sing biar-biar kelingan. Ya wis yuk, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis, Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu? Oh,
1: ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan. Banyak karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Nature Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Produk dari PT The Nature Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk dari PT The Nature Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggala, Kelurahan Langkap, Bumiayu, Brebes. Awalnya saya punya keluhan mata merah-merah, gatal. Sudah berapa kali beli obat di apotek tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah, setelah saya dengar dari iklan di radio, saya beli herbal Vitama, baru sekali minum, alhamdulillah langsung merasakan khasiatnya dan tidak gatal-gatal lagi. Mata saya sehat, merahnya juga hilang. Buat pendengar yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, silakan coba, gak usah ragu, konsumsi Vitama solusi memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Mak, lagi nganggur orang, Mak?
1: Anak apa, Pak? Mama lagi nyantai, ke?
0: Tolong, Mak, cabutin rambut putih Bapak.
1: Pegawain apa? Ya wis, penek. Endi sih, Pak? Laka-laka rambut putih, Kak.
0: Idilah, kue, Mak, sing kaca bekaton, Kak.
1: Saya tidak weruh, Pak. Matanya bureng.
0: Astagfirullahaladzim. Wis kebremet nemen, Mak, rambutnya kegian, Om. Mulane, kau melayu nang apotek tuh obat herbal mata pitama. Endah bening maning penglihatane.
1: Iya, Pak. Yuk, tuku saiki. Keh, duwite.
0: Tumben nyekel duit, Mak.
1: Anu, ngelurut neng dompet sorbantal.
0: Duitnya papa, Mak. Giliran masalah duit, warwan nemen. Bacur kode.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk

0: tipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Melati Kertas Kerep. Alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang. Atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur. Alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola. Alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT3 RW01, Pedukuhan Kueni.
1: Kueni.
2: Iya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: oh iya, jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu.
2: Iya. Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah,
1: setelah
2: membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak?
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: oleh PT Denatur Indo.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja. Alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
0: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul, RT 28, RW 7, Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1, RT 42, RW 9, Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03, RW 02, Kabupaten Brebes. Atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Kenapa mbak? Kebalinnya buru-buru teman. Karo ngerinyis-ngerinyis kayak kue ra ini kok.
1: Uyeng mas, kegeril arah maning.
0: Nah ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Gena, mau lagi ngerewangi masak neng acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi Habu Top obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njaga daya tahan tubuh. Engko penyakit sejenak kayak kolesterol lah, darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakitnya?
0: Ya bisa mari. Nek telaten nginume, minum obat herbal kue kudu sabar, rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bendung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Iya, terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa.

0: seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko idaman Jayatan. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
1: Anda bisa mendapatkan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, alamat Pejaguan Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih. Jadi belum lama ini, mata saya pernah terkena serpihan pasir. Rasanya perih dan sering berair. Buat melihat benar-benar gak nyaman. Lalu saya direkomendasikan Vitama oleh teman saya. Karena penasaran dan ingin cepat sembuh, saya beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Lalu saya minum rutin Vitamanya sehari 3 kali dan setiap minum 2 kapsul. Dan Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Memang awalnya terasa sangat perih, tapi alhamdulillah setelah beberapa hari saya langsung merasakan perubahannya. Mata sudah tidak merah dan buat melihat kembali jelas. Saya menghabiskan 2 botol Vitama dan Vimata. Sekarang mata saya sudah benar-benar normal lagi untuk melihat. Vitama dari PT Denatur Indonesia Group memang solusi kesehatan mata kita semua. Bagi para pendengar dimanapun, saya rekomendasikan obat mata herbal Vitama ini ya. Bagi yang mau punya keluhan sakit mata apapun, silakan bisa dibeli di agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02. Kelurahan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003 RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03, Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, mulai gedes. Wis, bu, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik, tuku Vitama, kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat.
0: Pas, kayaknya orang kayak ya.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mik.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Anda bisa mendapatkan

di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampir.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salama, biasa dipanggil Mama Aren. Alamat Kampung Cikole, Kecamatan Cileles, Desa Kujangsari, RT 02 RW 03, Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman lagi nih. Sebelum konsumsi Vitama, mata saya suka perih dan berair. Penglihatan kurang jelas dan akhirnya saya mencoba beli Vitama, obat kesehatan mata. Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak perih lagi dan sudah normal. Terima kasih Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan habut

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.

Utara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, hadratal muhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para asatid asatidah, ingkang tansah kawula hormati nunjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng sedaya para mbah kiai, para bapak kiai, para ustad ingkang boten waget kawula sepat asma karimipun, saestu-estu ingkang kawula pundi-pundi, ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqroran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala, kanthi paringan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita sakit makempal wonten ing mriki majelis, sakit bermuajahah bil wujuh. Ingkang mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat soho salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati,
1: jadi DPR, jadi lurah, jadi camat ibarat genteng, ibarat genteng mulia. Pak lurah, Pak ketua dewan panggenane tenginggil, tapi ngene ku wow, kalau gentengnya bocor harus mau diogrok. Artinya apa? Jadi pemimpin setiap saat harus mau menerima kritik, saran, masukan dari masyarakat. Betul. Contoh, lurae sebelah dalan kono esiona sing bosok umpama. Neko dalan desa, dalan kecamatan, dalan kabupaten, dalan provinsi, dalan nasional, apa dalan bayi. Loh, beda jalan sudah beda tugas dan tanggung jawab pemenang. Betul Pak Ketua Dewan. Kalau jalannya mau ini jalan desa, itu tanggung jawabnya Pak Lurah. Tapi kalau jalannya jalan kabupaten, berarti tanggung jawabnya Pemda. Maka yang namanya jadi lurah, meniko yo tanggung jawabnya gede. Kita masyarakat boleh ngeritik. Silahkan Anda kritis, tapi kritis yang logis. Ngapa niku kritis yang logis? Contoh, jenengan jaluk ditamelaken wedang, nyawone wedang teh ngemektok bu ya Allah. Kader nembe ngemek pe podo protes. Mau kan mejane badhe digeser Pak Manten, ning kula mboten purun. Sore menawi kula caket meja mbok delo-delo wedang. Soalnya non saya Pak Ketua Dewan, kemarin saya itu berulang kali sudah minum, bar minum tesi haus, bar minum tesi haus, ujar kulo-kulo haus karena minum, sebule hausnya karena haus kasih sayang. Yakin Pak Ketua Dewan itu tidak mencari perempuan seperti saya. Selaku ki wong wadon seneng ngeritik. Jadi Ketua Dewan dela-dela dikritik nang bojone kan repot. Dino-dino rebutan mic. Shalawat ala Nabi Muhammad. Nih oya mikir lagi ngemek gelas kena demong kelalen. Jenengan nyawon ditamelaken wedang teh. Nyewone wedang teh rasa manis, ning bareng diseruput rasane pahit. Lu ngerti-ngerti wedange teh pahit kok sing disalahno gelase. Jenengan sing salah. Kalau wedange teh pahit, tanya dong sama yang buat. Bu, kok niki wedang teh rasane pahit? Kan aku njaluke sing legi. Iya, Bu, iki kurang gula. Kok iso kurang gula? Kurang duwe. Masyarakat mulai kritis tapi logis. Contoh umpama sing dalan poso. Oh, Pak Lurah, apa ini jalannya memang karena cuaca? Apa karena tanahnya yang labil? Apa kurang drainase? Apa yang lewat melebihi kapasitas? Apa masyarakatnya yang kurang menjaga? Masyarakat boleh kritis, tapi logis. Namanya bukan menjelek-jelekan, tapi bantu pemerintah. Nah, kalau Pak Lurah, Pak Ketua Dewan, Pak Bucamat adalah genteng, kita rakyat adalah tiang. Akhirnya genteng ngomong karo Saka. Saka apa Soko? Oh, Soko Coro Cilacap Saka. Genteng ngomong karo Soko. Soko penak yo ningisor kari ngomong. Soko enak nangisor sampean kiuban. Ki aku ngene dadi genteng. Udan kudanan panas kepanasan. Apa mulai bocah cilik nakal-nakal nyerampangi watu? Apa mulai musim barang gawe hajatan kondangan pirang-pirang? Nek ora kondangan cari lurah ora pengertian. Bermangkat kondangan teke-ake. Luput menek ya aku mulai dadi genteng. Tapi kan sokon jawab. Apa capek soko? Genteng. Nek ngomong ya rada karo dipikir. Ya pancen bener sampe nanggoning dhuwur aku nangisor kiyuban. Tapi kan bisane kono tongkrong ning dhuwur aku saka sing ngangkat.

rakyat yang angkat, betul. Macam main-main lu, Rae. Pak Lura karo manggut-manggut. Pak Ketua Dewan terus batin. Mumpuni ke bocan doge sopo. Diundang ada-ada kok nyeneni pemimpin kene. Betul, lembatan nyeneni sintan-sintan. Justru ini saling ingat-mengingatkan. Saya mau dikritik, harus mau ngeritik. Yang mau dikritik juga harus ngeritik. Wah, kritik-kritikan. Yang jadi polisi, German tengkelek neng tengah giling, hati-hati. Malaikat saben detik mentelengi. Lagi hamil berapa bulan nih Pak Polisi? 3 bulan setengah, ya Allah. Ki Pak Polisi mesti jarang lari-lari nih. Mboten napa-napa, aparatnya subur, masyarakatnya makmur, Allahumma. Nah saya Pak Polisi, mangke niki teng depan dishub lagi ono tilangan. Yo mangke niki aku kena tilang. Sengit aku. Gara-garane Pak Polisi mangke niki pas teng perempatan lampu merah yang harusnya berhenti tapi saya nyelonong. Salah. Ojo gugup penyalah, no. Ki budayane wong Indonesia ngaten. Durung ngerti kronologine kok gugup penyalah, no. Kan jenengan mboten teng TKP. Ceritane kados niki, Bu. Teng perempatan lampu merah, harusnya saya berhenti tapi saya nyelonong. Aku disemprit dong sama Pak Polisi. Ujarku sempritane Pak Polisi mon ini suwit-suwit. Sebule sempritane Pak Polisi mon ini tir. Saya dibawaku ke pinggir jalan. Sampai di bahu jalan Pak Polisi menyambangi mobil kita, ngetuk jendela supir kula, tok tok tok bareng teng supir kula dibuka mak sreset. Pak Polisi ngendika, "Selamat siang, Mbak Supir." "Siang, Pak Polisi. Mohon izin kita akan ngecek surat-surat, boleh?" "Anji, monggo." "STNK ada?" "Lengkap, Pak." "SIM-nya aktif?" "Aktif, Pak." "Sabu pengaman dipakai?" "Nggih, Pak." "Kula melu buka jendela." Bareng jendelane tak buka malah polisine kaget. Jebulnya mumpuni. Iki bocah sing seneng gawe gara-gara. Seneng ngomongi tapi ora iso nglakoni. Mumpuni de sim ora. "Kada, Pak." "Mana SIM-nya?" "Surat izin mencintaimu." Aku diseneni karo Pak Polisi, rasah guyonan. Aku takon tenanan, "SIM apa ora?" "Kadah, Pak." "SIM aktif?" "Aktif, Pak." "Kowe ngerti kena apa ketak tilang?" "Ngertos, Pak." "Apa salahmu?" "Lampu merah nyerobot, Pak." "Ngerti-ngerti lampu merah kena apa nyerobot?" "Aku mikir apa rono polisi." Rata-rata manusia ngaten lho. Gawe apik yen lagi ketok wong tok. Disiplin sama atasan tapi enggak disiplin sama yang di atas. Mula sering gagal sebab ada dusta di antara kita. Tapi non saya Pak Polisi, kula enggak pernah nyeroboti lampu merah. Justru kula nek nyerobot lampu merah, nek lagi dikawal teng polisi. Barang tak pikir tak rasa jane sing marahi nyerobot lampu merah jane polisi. Niki judule lempar batu sembunyi tangan. Nah sewu nggih Pak Polisi, Pak Polisi manggut-manggut. Rada karo pucet setitik. Ning Pak Polisi langsung nyambung, "Tri brata. Kami polisi Indonesia, satu, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pengen tahu lanjutannya, Pak Polisi? Telu-telune nyong apa? Tapi kan gue ngesuk meneh. Nek diundang. Dadi polisi ngati-hati. Angger menteng kelek nang tengah gili malaikat saben detik mentelengi. Sing dadi petani rajin salat, rajin ngaji, dadi pedagang aja lali karo sembayang. Sing dadi camat, bojo camat comot. Sing dadi lurah, rajin ibadah. Sing dadi ketua DPR. Rawani aku. Nah, saya enggak kepada dewan. Nanti bisa dilanjut di belakang. Wes wes aku dadi raine abang. Shalu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ternyata nazar niku dibagi kali. Ono nazar saya, ono nazar awal. Nazar yang baik contohnya nazaripun Bapak Haji Prayitno. Antuk ngendika niki luar biasa, Bu. Yen sesuk adik kita dados lurah, mari kita tasyakuran kanthi ngawontenaken pengaosan. Alhamdulillah didukung kali Bapak Lurah ugi masyarakat wonten ing sawit sampai wonten khotmil Quran dari santriwan-santriwati kita. Alhamdulillah. Niki kategori nazar saya karena ngucap kelingan kali Gusti. Wonten nazar sing mboten saya. Gini ku wang ucap wang ngendikan ning boten sadar kali ucapane piyambae. Onten tagane kula anake kawit alit mriyangen mawon. Bareng mriyangen ternyata tiang sepue sampe ngendika, "Lek, janji kowe sesuk mari saka mriyangmu yen kowe sunat tak tanggap no mesin senso." Niku keprucut ngomong boten sadar boten kelingan Gusti Allah. Nah ternyata bareng anak enjur mantun pas sunat arep nanggat mesin senso dipenging teng tanggane. Kang koyo ora ana tanggapan liyane temen. Yo nanggap kok mesin senso. Pengajian ke apa, selawatan ke apa-apa. Akhire boten siyos nanggap nopo-nopo mung disunati kemawon. Bareng wis disunati ternyata bocane mriyang meleh. Akhirnya tenanan saking nekate damel surat pernyataan izin kali Pak Kepala Desa badhe nanggap mesin senso sing disepeker. Lagi mboten disepeker besar urutanan luar biasa. Lagi disepeker sedina muput sing berbegen tanggane, Bu. Ini kejadian nyoto. Lah apa pertanyaannya? Apakah nazar yang tidak baik juga harus dilaksanakan? Jawabannya mboten. Yen pancen sudah ada yang mengingatkan bahwa itu adalah ucapan yang tidak baik, maka nazar sing mboten sae menika saged disarutang kali nazar ingkang sae. Contoh disarutang kali poso 7 dinten umpami. Maka 7 hari berurutan niku harus poso. Saged disarutan kanthi tasyakuran pengaosan selawatan atau saged disarutan kali nyantuni anak yatim piatu. Kita belajar saking Ibu Ajah Dewi Bapak Haji Prayitno pilih ngomong kuwi kudu nganggo waton. Aja mung waton ngomong karena setiap ucapan kita adalah doa saking ngarsane Gusti. Mula kula panjenengan sedaya kudu ngendikan sing sae ben edongane apik Bapak Lurah Puluh, keluarga besar Ibu Hajah Sukarsono, ugi sak zuriah keturunanipun dipun paring sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, diparing zuriah ingkang solih-solihah, sedaya hajat tasatipun ijabah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. 1 tahun ada 12 bulan, tapi ada 4 bulan yang istimewa. Yang 3 bergandengan, yang 1 berjauhan. 4 bulan yang istimewa.

bulan Muharram, dan yang keempatnya ada bulan Rajab. Alhamdulillah kita sampun mlebet tanggal 19 Muharram. Mula ana sing ngendikaken jare bulan Muharram niku wulan sura. Sura napa? Acara mriki sura. Cara Cilacap sura. Ngapunten Pak Ketua Dewan, Mbah Kiai, menawi daerah Cilacap Pak Lurah Bu Camat niku ngendikane sanjange belakang pakai A. Kalau Prorejo kan ngendikane belakang pakai O. Oh, pantesan Cilacap ga ono sing mangan sego. Dek mangane sega. Cilacap nggih mboten nonton wong Londo. Dek wontene landa. Dados mawi tang Cilacap kentang teng mriki kentong. Ah, ana mulai ning Cilacap kontal teng mriki. Hehehe, aja. Amper kebablasan. Sura niku asal kata saking asyaratun, yang artinya tanggal ke-10 sasi Muharram. Gini ku dinten Asyura. Saking istimewa nih dinten Asyura, wong Jawa niki kebiasaan ngarani wulan Muharram ki wulan Syura. Ibarat bulan Ramadan lah, Bu. Bulannya bulan Ramadan, tapi teng sak lebeting sasi Ramadan menungso kon padha nglakoni poso. Akhirnya wong Jawa kebiasaan ngarani

0: maksud Al-Qur'an Qadim tanpa dinulis bisa diwaca. Dawet kan cendol. Cendol kan dawet. Iya. Sami. Mesing sing tak perhatikaken bapak-bapak niki sing pasti sering meniteni. Meniteni. Mengamati. Menengeri. Menengeri padha mek karo menyidikili. Menyidikili. Bapak-bapak sering mengamati. Teko nek lagi to, Mas. Dawet tenggene bakule cendol. Tuku cendol nanggone dawet. Grobake bakul dawet ki ana gambar petruk napa gareng ya, Pak? Ya ana kali soale, ana ya petruk ya ana Mbah Semar, sing pasti niku Mbah Semar. Ini kan ana pengajian, kiai niku ana mikir sampai mabur, Mas. Ya wis ora ana petruk ora gareng disebut Mbah Semar mawon. Ana gambar wayang Semar, jenenge ku ya kan dipelajari. Kenapa kok sampai cendol karo dawet kok begitu ambyar dan viral? Jenenge ya kan dipelajari. Bakule dawet ana gambar wayang Semar. Wayang Semar niku sanes raja ning Punakawan, ning sinasa Punakawan, ning cerita pedalangan pasti dadi tokoh utama. Mula Mbah Semar niku Punakawan begawan Lurah Bodronoyo. Wah, ngasih ngerti Semar barangan. Ya mau kenal tok sepintas ngono kuwi. Mbah Semar niku ngantos dugi sak mriku ya mbuh kakung mbuh estri niku. Nggih, Pak. Nggih, mbuh kakung mbuh estri tapi saged bimbing. Nyatane pucat-putane para raja ya dibimbing kabeh kalian Mbah Semar. Sampai-sampai walaupun dia mbak sakit membimbing, sakit memimpin, tapi bentuk badannya ngampun dan kaya wong itu. Artinya mengingatkan para pemimpin kita. Monggo, yang memimpin silahkan memimpin, disiplin silahkan disiplin, tegas ke monggo tegas, tapi kaya dene Mbah Semar, sakit datus keibuan. Memimpin kanti mengayomi, memimpin kanti memomong. Karena kanjeng Nabi dados pemimpin umat manungsa sak alam jagat raya modalnya namung sejuta setia jujur kan nyata sejuta ning beda nek nyalon Bupati Purworejo modalnya semiliar jalaran sing milih jaluk dibayar.
1: Sallu ala Nabi Muhammad.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabaya, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak semut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan ke Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50, udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah nggak sakit lagi, udah nggak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan nggak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: muda Paramon goyang dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal dangdute saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balani Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan hadir kembali ya, iya, Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Sabtu di 1 Agustus 2026. Yo monggo, silakan buat Balani Setara Paramon ya, yang mau gabung bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 0852-931-99588. Yang masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia, ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, terus ada Sultana minyak herbal serbaguna, ada Vitama ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus ya, Otipus.

0: Ti, berisik. A-e, boy kayak kepo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, nemen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor gue. Sampean gue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak gue. Gue wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane asing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar. Mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Yang gak habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nah apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Kepunduhan RT 01 RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

hadang dutes saporete ya. Ada happy asmara lamunan ya sudah digoyang. Mantap ya. Yo buat balanya Sarah Paramon yang saat ini lagi

0: badan. Nah, solusinya mengkonsumsi ya madu Vitapedia ya. Ya, madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja ya, tapi buat orang dewasa, buat orang tua, buat lansia bisa banget. Ini harganya Rp60.000 ya untuk harga madu Vitapedia. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Yuk di sapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balane Stara Paramon. Halo. Selamat pagi.
1: Saporete.
0: Teman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Lagunya Baria.
0: Lagunya apa, Kang? Parjo.
1: Haruskah berakhir?
0: Romaya. Haruskah? Nyong takon haruskah? Jawab ya, harus. Haruskah berakhir?
1: Harus.
0: Nyaman ya. Iya. Usap apa Miki?
1: Suara nyaman.
0: Suara nyaman. Amin. Iya.
1: Trio pesek.
0: Iya. Luki pagi Luki. Luki sing 4 berikut jam nonstop mantenge Paramon, soalnya lagune mantap kabeh. Nah, aku. Joswis. Yo.
1: Mama Bayu juga. Selamat pagi.
0: Yo.
1: Yo. Mama Wiwin ya, terus buat di kacara manisnya ya.
0: Iya, Mbak Feby Belpas.
1: Mbak Feby Belpas.
0: Iza.
1: Mbak Albert ya, selamat pagi. Buri ini bareng Pak Pramudiono juga ya, selamat pagi.
0: Yo. Buat siapa lagi?
1: Bang Al ya.
0: Bang Al ya. Mamah Lani.
1: Iya, Nok Lani.
0: Iya.
1: Selamat pagi.
0: Iya, Kang Parjo jaluknya haruskah berakhir? Mama Lani jaluknya berpisah di ujung jalan lampu. Oh.
1: Lani. Terus buat
0: Jengat no, pagi Jengat ini. Iya.
1: Mama Jaya ya, beserta empat kawannya ya. Mama Lisa, Yumarti.
0: Kayak lagunya A.A. Jojo, kayak putuslah
1: harapanku.
0: Hele, tapi cuma tak hele tok jeng. Iya, satu kata dari Ria Jenaka buat Kang Parjo dan Mama Lani. Hele. Bu Hadijah salam 2 kapsul. Bu Fatimah juga salam 2 kapsul. Iya. Mbak Tari Dungteng. Pasukan Kedumban Teng Gemeruduk. Iya, Dungteng Gemeruduk ya. Iya. Iya, ya kowe mulane jeng mulane kan kamu hele. Ya jare jengat ini palingan dilat maning balikan Yoria. Iya. Iya. Iya. Iya. Mama dia. Iya mulane hele. Jadi mama dia hele. Besok juga boncengan lagi. Iya. Putusnya Kang Parjo karo Mama Lani mah paling putusnya sedina ya. Iya, Kang Muson, Mbak Rohyat, Ijazah Sekerajum, Kang Parjo sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, kayak cari Mama Lydia met pagi, Tia apa? Tidak percaya. Prek.
1: Karwar tapi
0: Dan ngomong-ngomong jare wis bubaran, tahu-tahu jebule boncengan mani ya Mama Di Putra Krisna pagi Kiki MP. Iya. Mame Abdillah pagi Mame Abdillah. Iya, Kang Parto. Allah, orang kaget, orang rajuk. Sudah sangat biasa sekali ya Kang Parto. Aduh Mama Lani, anak mau pisah kok diguyu, ya diguyu lah. Aleh, iya heleh, wis pokoke heleh nemen ya. Piol pagi budla guys ya, piol budla.
1: Piol.
0: Iya, Kasnuri gugur. Iya, iya, iya. Iya. Tanggalnya Kang Sayo siapa ya Kang Sayo lah. Nyolok disalami arane siapa nyolok di kelalen ya.
1: Kelalennya apa dewar kayak mutan.
0: Iya kue. Kang Sayo siapa arane lah. Jare ning sawah pe digawe radio ning nggo kalungan Kang.
1: Iya lho tapi pentol.
0: Pentol nemen. Arane siapa nyong Ustaz? Oh iya, Ibu Wijem.
1: Ibu Wijem.
0: Nggih. Iya, ke langganan Habu Top ke ya. Ya
1: selalu ya.
0: Iya, Ibu Wijem, salam sehat.
1: Sehat ya.
0: Iya, salam dua kapsul. Iya.
1: Buranya ya, parannya.
0: Iya, buranya, parannya.
1: Jaga terus buat
0: jasa kerajum. Ner kan di jasa kerajum anger aku tah ngandel Mbak Mbuba.
1: Ngandel apa?
0: Ngandel dewekan mana? Oh iya. Iya, iya. Tapi ngandel ya anger aku ngandel tapi emote kan guyu ya aku.
1: Iya, terus buat Mama Bu ya.
0: Iya,
1: Mana awak baca ada.
0: Iya.
1: Mau mana Mama? Iya. Buat Papa HN ya.
0: Ibu Der. Roja. Acak lalen ta telu likur balane setara paramon telu likur nang Mbak Siro tempat ya nang dampia kidul. Iya.
1: Pada buru kafe ya.
0: Iya. Golate ya gampang wis. Iya.
1: Terus gua
0: mudun jo jar Mama Lani mudun jo.
1: Ya wis. Terima kasih Mbak Ria atas waktunya.
0: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, namun terima kasih. Aa Jojo ya. Halo. Pagi, Balani Sara Paramon.
2: Si Maria.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi.
0: Dangdute. Sepur. Sepur. Sepur. Ya titikan dalam.
2: Kata ibu.
0: Kenapa? Kata ibu kenapa? Apa? Duh, hepan angkrem kerosak baik. Aduh, ngendok gak nih? Aduh, dedegan ini kok ngendok kok?
2: Berpisah di ujung jalan.
0: Berpisah di ujung jalan. Oh, iya.
2: Satunya ke timur. Satunya ke barat.
0: Oh, satunya ke timur. Satunya ke barat. Begono. Oh iya. Iya. Iya, oke deh. Ih, Mama Lydia kompak ya bapaknya ibune anak.
2: Mama Lydia
0: kompak ya. Oke, jarene kompak ya bapaknya ibune anak kek. Iya, Terus
2: Mama Deo.
0: Mama Deo.
2: Alisa.
0: Yuk.
2: Mati.
0: Pimen, Dede Gani, jore jengat ini ke aja melu-melu Dede Gani. Wah.
2: Kan dengar tadi.
0: Oh, dengar Papa Uya, Mama Uya, Mas Gani.
2: Uya, Mama Uya.
0: Iya, Piol. Jadi ganteng Piol, Piol.
2: Amit ya mau berangkat.
0: Oh iya, hati-hati ya.
2: Halimu.
0: Ini tangannya, coba ini tangannya, tangannya. Ayo. Iya sudah ya, sudah sana berangkat. Nanti terlambat loh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting.
2: Terus nggak

0: Iya. Terus?
1: Mbak Ria nyampe ngakalin, Mbak Ria nyampe gini kan berangkat belum pakai sepatu.
0: Walah, dalah.
1: Terus nggak apur kan ya?
0: Iya.
1: Iya.
0: Ami bakar madu bersama Umi Laila.
1: Ami bakar madu.

0: ke siapa maning? Iya. Iya. Anjing. Siapa maning?
1: Jadi Bapak Dukondro. Bapak Ari.
0: Iya. Mama Nadia. Iya. Pagi trio. Oh, kemarin sudah mampir bareng pasukannya ya. Iya. Us mampir bareng pasukannya.
1: Iya, wingi bareng ya.
0: Iya, kan mainnya di situ wingi ya.
1: Iya. Aring laut larangan.
0: Iya, ning studio, ning Paramo, ning Paramo, ning larangan, terus ning Mama Lani. Iya. Terus apa mana?
1: Ya.
0: Yo.
1: Terus ngo apa
0: alu? Iya.
1: Terus ngo ayo
0: di
1: purau nih papa.
0: Iya.
1: Terus ngo Pak Ihan.
0: Iyo.
1: Tv.
0: Iyo.
1: Piol. Angkiter. Terus ngo
0: ayo
1: Mbak Ayi
0: pengen.
1: Yuk. Aku rohi mama ini.
0: Mm-mm.
1: Bapak Karisma. Terus Mbak Alang ibu tak ada.
0: Mbak Mbak
1: Minda. Terus Mbak Buanya.
0: Yuk.
1: Mbak Mama Tengganis Marina. Ayah HM. Aba Wano cuma lima itu maafnya. Mama Ki Mama Wadra Wamaning. Terus Mbak Panas
0: manis, iya.
1: Kayak masan loko, kamu basement, bania wong ireng, karo tiket darah manis ya.
0: Iya.
1: Mama Wiwin, Kang Muson Barohyati.
0: Kang Muson Barohyati, cereng nong,
1: cereng. Iya.
0: Yeah.
1: Mak Uti Mauli, Mama Yunita.
0: Yo.
1: Bunda Ati. Terus Ngo Trinil, Tari
0: yeah.
1: Sungteng Kembrutu.
0: Iya, yeah, Kang Parto.
1: Kang Parto, abe-abe. Terus Ngo Mbak Iem, Iwates, Bunda Sas. Ngo Mbak Mutrika, Mama Silang, Wartiem.
0: Iya. Yeah.
1: Mbak Nurkanti, Mbak Bebi Bebas, Mas Albert. Terus Ngo
0: KBBE, ya Mama.
1: Terus Ngo
0: Purini. Purini pagi Bu Rini.
1: Ya Bu Rini.
0: Cina menjahit. Nggak apa.
1: Keluarga nih Mama Lani ya.
0: Oke, Mama Lani.
1: Makasih ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Joss, terima kasih Mama Lani yang ada di kawasan Mojongagung ya. Haruskah berakhir? Harus. Oh.